0: data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dilakukan di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya berbagai model usaha baru, serta tuntutan akan ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir menuntut kita semua untuk bekerja secara profesional. Saat ini banyak kegiatan ekonomi yang tidak lagi berbentuk konvensional. Terdapat toko daring, pekerja lepas, kreator konten, influencer, hingga berbagai usaha berbasis platform digital yang harus dapat diidentifikasi dan dicatat dengan baik dalam sensus kali ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan turut untuk mensosialisasikan pentingnya sensus kepada masyarakat dan pelaku usaha.
1: Dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja dan pelaksanaan kegiatan pembekalan praktek kerja lapangan atau PKL, SMK Negeri 1 Tanon Kabupaten Sragen menyelenggarakan pembekalan PKL program keahlian broadcasting dan perfilman serta seni pertunjukan tahun pelajaran 2026-2027. Kegiatan yang mengambil tema Peningkatan Kompetensi Vokasi Menuju Dunia Kerja 2026 dilaksanakan di Gedung Graha Sri Kandi SMK Negeri 1 Tanon selama 3 hari, mulai tanggal 9 Juni hingga 11 Juni 2026. Di hari ketiga, Kamis 11 Juni 2026, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL, Radio Buana Asri Sragen, yang diwakili Husbandia Hadiwarni ST, selaku Direktur Utama, menyampaikan materi terkait penyiaran. Wakil Kepala SMK Negeri 1 Tanon Bidang Humas, Didi SSI menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke dunia industri. Materi yang diberikan meliputi fotografi, video shooting, dan penyiaran. Untuk materi penyiaran, sekolah menggandeng Radio Buana Asri Sragen sebagai narasumber. Sementara, materi fotografi dan videografi menghadirkan praktisi dari Elmira WO serta Alif Studio Lens Video Foto dari Kecamatan Jenar. Selain itu, siswa jurusan seni pertunjukan juga mendapatkan pembekalan dari sejumlah sanggar seni, termasuk Sanggar Cindelaras, Sriwedari, dan Sanggar Tari Wiratama untuk bidang karawitan dan tari. Melalui kegiatan pembekalan tersebut, diharapkan para siswa memahami bahwa pekerjaan di bidang broadcasting maupun seni pertunjukan seringkali menuntut waktu kerja yang fleksibel, bahkan hingga malam hari.
2: Untuk kegiatan ini kita namanya kegiatan pembekalan PKL. Jadi kegiatan itu kita laksanakan selama 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Kemudian materinya itu untuk yang pagi itu materi dari dalam, yang materi sesi ketiga, empat itu materi dari luar. Kemudian untuk yang pertama itu untuk materinya yaitu adalah fotografi, yang kedua video shooting, yang ketiga adalah penyiaran. Nah, untuk penyiaran kita mengambil kebijakan untuk pemateri kita ambil dari Buana Asri. Ya, narasumber lain yang pertama dari Elmira, yang kedua itu dari Alif Studio Foto, Lens Video Foto, yaitu berada di Jenar. Itu materi yang 2 hari yang lalu. Seperti untuk seni kerawitan, itu materinya kita ngambil dari Cindelaras, kemudian dari Sriwedari, sama dari Sanggar Tari Wiratama. Untuk seni kerawitan, materinya 2, yang satu untuk seni kerawitan, yang satu untuk seni tari. Kita itu jurusannya 2, tapi konsentrasinya itu ada 4. Broadcasting itu konsentrasi yang pertama adalah filman atau PFT, penyiaran tadi. Yang kedua, untuk seni pertunjukan, itu konsentrasi pertama adalah seni kerawitan. Yang kedua adalah seni tari. Tujuan ini adalah untuk menyelesaikan, biar tahu dunia industri itu seperti apa, kita menyelesaikan anak-anak biar terbiasa dengan pekerjaan di dunia kerja yang akan mereka hadapi nanti setelah lulus.
1: SMK Negeri 1 Tanon memiliki 2 jurusan utama, yakni broadcasting dengan konsentrasi, perfilman dan penyiaran, serta seni pertunjukan dengan konsentrasi, karawitan dan tari. Sekolah ini juga menjadi satu-satunya SMK negeri berbasis seni di Kabupaten Sragen, sekaligus salah satu dari 3 SMK seni negeri yang ada di Jawa Tengah. Peserta didiknya tidak hanya berasal dari Sragen dan wilayah sekitar, tetapi juga dari berbagai daerah di luar Jawa Tengah, bahkan hingga Sumatera dan Bekasi.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Senin 15 Juni 2026, menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, masa sidang ketiga tahun 2026, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno SH, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen, Tri Handoko ST, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen, Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen, Wahyu Dwi Stianingrum SE. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2024, kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2025. Menurutnya, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 secara umum dapat berjalan dengan lancar meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan selama pelaksanaannya. Dikatakan, keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan serta kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sragen. Berkat sinergi tersebut, berbagai program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Atas capaian tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Sragen serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran 2025.
4: Dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 7 tahun 2024 dan telah diadakan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 6 tahun 2025. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak lepas dari berbagai masalah dan hambatan. Namun berkat ridho Allah Subhanahu wa taala dan kerjasama kita serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen, semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Untuk itu saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan secara pribadi mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang sedalam-dalamnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH mengucapkan terima kasih atas penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Sementara, agenda rapat paripurna selanjutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 yang menurut rencana akan dilaksanakan Rabu 17 Juni 2026. Jalannya rapat paripurna dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen, diikuti 35 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
5: Demikian tadi pertanggungjawaban APBD tahun 2025 telah diantarkan oleh Saudara Bupati. Tentu atas nama pimpinan dan anggota kami ucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan secara perhitungannya. Untuk penyampaian penjelasan Bupati Sragen terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025, yang mana pembahasan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen. Insya Allah yang akan kami laksanakan besok hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026 di ruangan rapat paripurna ini.
1: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sragen terus memperkuat peran organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pleno rutin GOW Kabupaten Sragen yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Pertemuan yang dilaksanakan setiap bulan tanggal 12 tersebut diikuti oleh pengurus dan perwakilan organisasi wanita yang tergabung dalam GOW. Dalam pleno kali ini, peserta mendapatkan materi edukasi mengenai mitigasi dan pencegahan kebakaran dari bagian pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sragen. Ketua GOW Kabupaten Sragen, Nyonya Supami Suroto menyampaikan, organisasi wanita memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan pembinaan dan edukasi yang bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat. Selain itu, GOW terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai dinas untuk membantu mengatasi persoalan sosial seperti stunting, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Lebih lanjut dikatakan, melalui komunikasi yang baik antar organisasi, diharapkan seluruh organisasi wanita yang tergabung dapat semakin aktif memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menyampaikan berbagai materi pembinaan dan edukasi yang diterima kepada anggota di lingkungan masing-masing.
6: Pertemuan GOW pada hari ini, yaitu pleno, adalah pertemuan rutin Ketua Pengurus GOW Kabupaten Sragen yang dilaksanakan setiap tanggal 12 rutin. Isian yaitu edukasi mitigasi bencana kebakaran dari damkar. Peran organisasi wanita di Kabupaten Sragen sangat besar, dampaknya positif dengan pemberian pembinaan dan edukasi yang didapat pada saat pertemuan, memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. GOW selalu bekerja sama dengan dinas-dinas untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk masyarakat di Kabupaten Sragen.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

0: Jam. Apa kabar, selamat pagi mitra Bunda dan pendengar di pagi hari ini. Rara Anggita kembali menemani Anda dari saat sekarang sampai jam 8 ya. Kita bersama di Info Pagi untuk edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Dibuka satu nomor milik Alec Benjamin untuk Anda, ada Let Me Down Slowly, mengawali jumpa kita untuk Info Pagi hari ini. Bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Islam ya. Satu Syuro atau satu Muharram begitu mitra pendengar. Bulan Syuro sendiri bertepatan dengan Tahun Baru Islam ya. Ini dianggap masyarakat Jawa sebagai bulan yang sakral. Dan untuk Kabupaten Sragen biasanya untuk merayakan Tahun Baru satu Syuro atau satu Muharram ini ada tradisi yang namanya Larap Selambu, digelar di Gunung Kemukus, khususnya di area makam Pangeran Samudro. Dan untuk hari ini sama, nanti kita akan mengupdate kegiatan di sana, akan memberikan info untuk Anda karena teman-teman tim media dan juga reporter kita ini sedang perjalanan ke sana begitu ya, untuk melaporkan bagaimana jalannya Larap Selambu ini atau tradisi Larap Selambu yang digelar di Gunung Kemukus. Infonya seperti apa nanti akan Rara hadirkan untuk Anda bersama dengan rekan-rekan reporter dan juga tim media dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selanjutnya Anda bisa ketemu dengan Idgitaf, sedia aku sebelum hujan untuk Anda setelah beberapa informasi yang berikut ini.
1: Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
5: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah, tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
5: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Nah, Malaine dikapake, Pak.
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
4: Apa sih idenya?
3: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
4: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
3: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
4: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
3: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya Mitra, benar-benar tahun baru Islam ini merupakan salah satu momen terpenting ya yang selalu dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, 1 Muharram 1448 Hijriah ini diperkirakan jatuh hari ini gitu ya, yaitu di hari Selasa 16 Juni 2026. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekedar perubahan angka begitu. Bagi umat Islam, tahun baru Islam ini menjadi momentum untuk mengingat kembali peristiwa Hijriah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, peristiwa ini menjadi simbol perjuangan, kemudian pengorbanan, dan juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi, tahun baru Islam ini sering dimaknai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Nah, kenapa tahun baru Islam disebut momentum hijrah? Jadi kata hijrah sendiri tidak hanya berarti berpindah tempat ya. Dalam kehidupan sehari-hari, hijrah juga bermakna berpindah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik. Dari kelalaian menuju ketaatan, kemudian dari sikap individualis menuju kepedulian sosial. Tahun baru Islam sendiri mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Oleh sebab itu, banyak umat muslim menjadikan bulan Muharram sebagai titik awal untuk memperbaiki kualitas ibadah, kemudian memperbanyak amal soleh, dan menata kembali tujuan hidup yang lebih bermakna, Mitra Bonan dan pendengar. Momentum ini menjadi kesempatan berharga untuk bertanya kepada diri kita sendiri begitu ya, introspeksi diri gitu. Sudahkah ibadah kita semakin baik dibanding dengan tahun sebelumnya gitu? Atau tanyakan lagi, sudah belum sih kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain? Nah, berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan untuk membantu sesama? Pertanyaan-pertanyaan ini tadi dapat menjadi bahan muhasabah ya, agar tahun hijrah yang baru benar-benar menjadi perubahan positif dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi beberapa informasi untuk Anda, Mitra Buana dan pendengar, mengenai bulan Muharram atau tahun baru Hijriah untuk umat muslim begitu ya. Selamat merayakan untuk Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh keberkahan untuk kita semuanya. Baik, Mitra Berbeda, kita masih menantikan laporan langsung dari rekan-rekan reporter ya, dan juga tim media medsos kita, media sosial Buana Asri yang berada di Gunung Kemukus. Nanti akan kami update informasinya untuk Anda, bagaimanakah perayaan 1 Muharram 1448 Hijriah di sana. Dan sampai di sini kita bisa menemani Anda untuk info pagi ya di hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Setelah ini kita ketemu di Seruni

0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru.

0: Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
1: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
2: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
1: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
2: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
2: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
2: Amit-amit narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

Masih dari 98.7 Buana Sri FM, Radio Republik Kabupaten Sragen. Rara Anggita yang merupakan Anda mitra Buana dan pendengar. Untuk kesempatan hari ini, dari saat sekarang sampai di jam 9, kita bersama di Seruni Sukawati. Kita akan bahas mengenai tradisi larap selambu Makam Pangeran Samudro, ya, sambut satu Muharram. Tradisi larap selambu Makam Pangeran Samudro sambut satu Muharram, mitra Buana dan pendengar. Informasi dari sragenkap.go.id, Rara hadirkan untuk Anda di Seruni Sukawati untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mitra Buana dan pendengar, tradisi larap selambu atau pencucian selambu di Makam Pangeran Samudro Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, ini akan digelar, ya, pada hari ini, begitu, di hari Selasa 16 Juni 2026. Nah, larap selambu sendiri ini merupakan ritual mencuci kain penutup Makam Pangeran Samudro, dilakukan setiap tahun, tepatnya pada satu Muharram atau satu Suro. Sementara filosofi yang terkandung dalam ritual ini adalah pembersihan diri serta menyucikan hati dan pikiran untuk setahun ke depan agar lebih baik. Biasanya ritual ini diawali dengan melepas kelambu dari pusara Pangeran Samudro oleh juru kunci Gunung Kemukus. Kemudian kelambunya akan diarak menuju ke pelataran Pasucen Tirto Kencono, tempat penyucian selambu, dan diiringi oleh pengawal berbaju kerajaan dan penari wanita pembawa ubur rampe. Nah, bagaimanakah kisahnya? Nanti akan hadirkan untuk Anda. Tradisi larap selambu Makam Pangeran Samudro sambut satu Muharram untuk Seruni Sukawati edisi hari ini, mitra Buana dan pendengar. Sementara kali ini, Rara awali jumpa kita untuk Seruni Sukawati edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Satu nomor koleksi dari Erni Zakri dan juga Adi Kovinda, masing-masing untuk Anda.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
3: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
3: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
0: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Masih di Seruni Sukawati bersama saya Rara Anggita untuk hari ini. Kita bahas mengenai tradisi larap selambu makam Pangeran Samudro Sambut 1 Muharram ya, mitra Bunda dan pendengar. Dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id. Jadi ritualnya untuk larap selambu ini mitra Buana dan pendengar, ini diawali dengan melepas kelambu dari pusara Pangeran Samudro oleh juru kunci di Gunung Kemukus. Kemudian kelambu ini diarak menuju ke pelataran Pasucen Tirto Kencono atau tempat penyucian kelambunya dengan diiringi oleh pengawal berbaju kerajaan dan juga penari wanita pembawa ubur rampe. Sementara di acara tersebut juga ya, gunungan hasil bumi yang turut diarak dalam kirab ini diperebutkan oleh pengunjung yang datang. Sesampainya di tempat cuci pusaka, kelambu dicuci oleh 7 juru kunci menggunakan air yang berasal dari 7 sendang atau mata air. Kemudian sisa air bilasan ini dibagikan kepada warga yang menyaksikan prosesi larap selambu. Bahkan ajang ini jadi perebutan gitu ya, jadi berebut air bilasan selambu ini selalu menjadi rebutan ratusan pengunjung dari pelosok Nusantara yang sudah datang sejak pagi.

Dengan agenda larap selambu di makam Pangeran Samudro ini bisa menjadi momentum bagian dari mengenang dakwah Islam yang disebarkan oleh Pangeran Samudro ya dalam perjalanan setelah menuntut ilmu di wilayah Gunung Lawu kemudian hendak ke Demak. Dan kembali ke Demak di tengah perjalanan sampai di Sragen mengalami sakit dan meninggal dunia. Jadi ini momentum untuk peringatan Tahun Baru Islam. Diingatkan bahwa pesan yang disampaikan tersirat dari kisah Pangeran Samudro sendiri yang dituturkan oleh generasi ke generasi mitra Buana dan pendengar. Pesannya adalah siapa saja yang memiliki keinginan agar segala harapannya dapat terwujud, maka sebaiknya harus berbekal kesungguhan, keteguhan hati yang suci dan jangan ragu-ragu oleh godaan. Harus terus mengarah pada tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemahaman yang benar ini penting ya dan maknanya disosialisasikan untuk warga semuanya begitu. Jadi tidak ada persepsi yang miring-miring begitu. Jadi ternyata pesannya gitu ya, yang dipesankan oleh kisah Pangeran Samudro ini, barang siapa yang memiliki keinginan agar segala harapannya dapat terwujud, maka sebaiknya harus berbekal kesungguhan, keteguhan, hati yang suci juga, dan jangan ragu-ragu oleh godaan. Ini harus terus mengarah pada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain didatangi oleh warga Sragen, ritual larap selambu ini juga menarik minat sejumlah wisatawan dari luar Sragen, mitarbu dan pendengar. Banyak ya wisatawan-wisatawan yang datang selain dari Sragen, di luar Sragen juga banyak yang datang. Kisah Pangeran Samudro yang telah menjadi sejarah Kabupaten Sragen ini membuat penasaran banyak orang. Dan banyak juga yang akhirnya datang untuk merasakan kesakralan dari tempat tersebut. Sementara ritual larap selambu sendiri mengandung filosofi sebagai wujud syukur dan mensucikan diri dengan air yang didapat dari sumber kehidupan. Selain itu juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang diharapkan akan bisa mendapatkan berkah begitu dari ritual-ritual tadi. Masih kita bahas mengenai tradisi larap selambu makam Pangeran Samudro sambut 1 Muharram mitra Boda dan pendengar. Di Sermin Sukawati bersama saya Rara Anggita yang akan menghadirkan kisahnya untuk Anda sesaat lagi.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Pak, penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen, toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Mitra Buana dan pendengar, antusiasme warga yang datang ini cukup banyak setiap tahunnya begitu ya. Karena memang agenda rutin tahunan dan ini wisatawan tidak hanya dari Sragen saja, melainkan dari luar Sragen juga banyak yang datang gitu. Kisah Pangeran Samudro yang telah menjadi sejarah Kabupaten Sragen ini tentunya membuat penasaran banyak orang dan ingin datang untuk merayakan atau merasakan kesakralan dari tempat tersebut, terutama setelah mendengarnya ada revitalisasi begitu ya, di mana Gunung Kemukus ini mulai bersolek begitu untuk memiliki wajah yang baru.

Mitra Bunda dan pendengar. Tradisi satu suro ini memang menjadi agenda rutin tahunan di Kabupaten Sragen ya. Dan ini harapannya adalah bisa mendongkrak, bisa menaikkan minat wisatawan untuk datang ke sana. Dan untuk hari pertama di kalender Hijriah tahun Jawa ya, satu suro dan juga satu tahun baru Islam begitu. Ini filosofinya adalah wujud syukur dan penyucian diri yang diritualkan atau yang dilakukan dengan air yang didapat dari sumber kehidupan tadi begitu.

Sementara pandangan masyarakat juga akan berbeda-beda begitu ya. Meski telah bersolek, masih saja ada yang beranggapan dengan pandangan-pandangan yang lama juga. Nah, di sini adalah tugas kita bersama untuk meluruskan. Yang tidak betul begitu ya. Di mana harapannya tentunya satu, ketika kita ingin cita-cita kita, harapan kita terkabulkan, hanya memohon pada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Ini pesannya seperti itu sebenarnya. Nah, bagaimana dengan agenda Anda hari ini? Apakah tertarik juga untuk ke Makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus untuk mengikuti ritual hari ini, Mitra Buana dan pendengar? Anda bisa langsung ke sana ya untuk menikmati kemeriahan acaranya. Di mana hari ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan untuk tanggal 15 dan juga 16 ya, mulai dari kemarin. Malam satu syuro di Gunung Kemukus, Mitra Buana dan pendengar. Ada peringatan atau kegiatan yang disambut dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Simon Darsono dengan lakon Wahyu Kamulian, Mitra Buana dan pendengar. Sementara kegiatannya adalah malam satu syuro Gunung Kemukus, Kemukus Never Sleep. Tradisi baru, harapan baru yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2026, Mitra Buana dan pendengar, malam satu syuro Gunung Kemukus ya. Acara puncak adalah pagelaran wayang raksasa setinggi 3 meter. Ada juga bancaan ageng Kemukus, ada sendratari Samudro Gayuh Kamulian. Kemudian ada sendratari, selain sendratari ya, ada acara puncak pagelaran wayang raksasa 3 meter bersama Ki Dalang Simon Darsono dengan lakon

Kamulian. Warisan purba, inspirasi kemajuan. Untuk hari ini kegiatan akan dilaksanakan diawali dengan doa bersama, kemudian ada sendera tari Samudro Ngayuh Kamulian, ada juga sambutan Bupati Sragen, serta nanti ada agenda makan bersama ya, bancaan Ageng Kemukus, serta pagelaran wayang kulit di jam 19.30 sampai dengan selesai, mitra Bunda dan pendengar. Dan kita masih menantikan informasi dari reporter yang akan mengupdate situasi di sana. Penasaran mengenai bagaimanakah Kemukus Never Sleep ini atau kegiatan perayaan Satu Suro atau Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah dari Kompleks Gunung Kemukus hari ini? Nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sampai di sini orang kita bisa menemukan Dantuk Seruni Sukawati hari ini, mitra Bundeng Pendengar. Selasa 16 Juni 2026. Terima kasih kebersamaannya. Jangan saya bergeser karena masih akan terus menemani Anda. Stay tune di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara kita pamit. Selamat pagi. Enyo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Dewi Ratih, reporter Radio Buana Asri Sragen yang berada di Kompleks Gunung Kemukus untuk melaporkan secara langsung bagaimanakah situasi saat ini di sana. Kita akan sapa rekan Dewi Ratih yang berada di Kompleks Gunung Kemukus untuk pagi hari ini. Selamat pagi rekan Dewi.
3: Baik, selamat pagi rekan Rara Anggita di studio.
2: Di Gunung Kemukus, ramai nggak sih pagi ini?
3: Iya, ramai ini, padat sekali ini untuk pengunjungnya.
2: Dibagi dong informasinya, agendanya apa saja untuk hari ini, silakan rekan Dewi.
3: Baik, terima kasih rekan Rara Anggita dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, tim reporter Radio Buana Asri Sragen, Dewi Ratih, yang saat ini berada di area Makam Pangeran Samudro atau yang lebih dikenal dengan Gunung Kemukus. Nah, ini salah satu wisata yang ada di Sragen, di mana setiap tanggal 1 Suro mengadakan tradisi. Dan pada hari ini, tepat tanggal 1 Suro di Gunung Kemukus atau di Makam Pangeran Samudro ini telah dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan di mana tadi pagi sudah diawali dengan doa bersama oleh Bupati Sragen beserta jajaran OPD dan juga tokoh masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan di Galeri Kemukus. Dan di tanggal 1 Suro ini di Gunung Kemukus tadi juga dilaksanakan dengan bacaan bersama. Dan Mitra Buana, pagi ini juga disuguhkan dengan tarian gambyong atau sendra tari dari SMK Negeri 1 Tanon untuk menyambut para tamu undangan yang hadir dalam kegiatan pagi hari ini di Gunung Kemukus yang setiap tahun, setiap tanggal 1 Suro dilaksanakan kegiatan. Dan untuk hari ini atau di tahun ini, 1 Suro di Gunung Kemukus mengambil tema Never Sleep, Tradisi Baru, Harapan Baru. Dan saat ini kita simak bersama sambutan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA.
4: Ada pagi-pagi di Desa Mokerjo, Karangmalang, acaranya adalah subuh ceria. Kita mulai dengan berdoa bersama-sama dengan masyarakat, dilanjutkan dengan jalan sehat. Kalau di sini kita nguri-nguri kebudayaan Jawa, suronan di Gunung Kemukus ini melalui bantuan Ageng Kemukus 2026. Oleh karena itu, maka bapak sekalian di depan satu sekalian itu ada bantaan waktu kita masih kecil, yang masih kecil, pakai entek. Nah, anak-anak sekarang mungkin belum tidak tahu entek ya. Dulu tahu apa yang tahu entek? Belum tahu. Nah, entek dulu kalau mau bantaan ditaruh di entek itu sebagai tempat nasi, lauk, dan sebagainya. Dan itu kemudian kita makan bersama-sama. Bapak-Ibu sekalian, Gunung Kemukus ini merupakan salah satu tempat yang oleh Kabupaten Sragen dari waktu ke waktu senantiasa diupayakan untuk menjadi tujuan wisata yang lebih baik. Kalau kita lihat di Galeri Kemukus ini, ada gambar transformasi Kemukus sebelum pembangunan dan setelah pembangunan. Gedung-gedungnya, arsitekturnya, kunjungan wisatanya, lalu kompleks pemakamannya juga ada di galeri ini, nanti bisa dilihat. Yang pada intinya adalah bahwa pemerintah Kabupaten Sragen senantiasa mengikhtiarkan bagaimana Gunung Kemukus ini menjadi kompleks wisata religi, sekaligus wisata ziarah dan budaya. Jadi semuanya diintegrasikan dengan rupa untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan, keinginan dari dan harapan dari masyarakat. Mulai tahun ini ada tradisi bantaan asing pemupus yang tujuannya adalah memupuk gotong royong, rasa bersyukur di antara kita semua sehingga nikmat Allah itu insya Allah dengan bersyukur akan ditambah semakin banyak. Bapak Ibu sekalian, sejarah Gunung Temukus sudah ada juga di galeri ini tadi, yang pada intinya adalah bahwa Pangeran Samudra ini murid dari Sunan Kalijaga yang waktu di Demak diutus untuk pergi ke arah timur ke wilayah Gunung Lawu, yang kemudian untuk berguru bertemu dengan ulama tokoh kiai di sekitar Gunung Lawu, yang kemudian setelah berguru menuntut ilmu agama Islam, setelah selesai kemudian tidak kembali ke Majapahit, namun di tengah perjalanan beliau tidak dapat menuntaskan itu dan kemudian beliau wafat dimakamkan di gunung. Jadi beliau adalah seorang santri, seorang ulama yang melaksanakan tugas gurunya, melaksanakan dawuh gurunya Sunan Kalijaga dalam menuntut ajaran ilmu, ajaran agama Islam. Semoga kita bisa meneladani hal-hal baik dari beliau dan juga termasuk ibundanya, Ibu Omro Wulan, yang nyusul ketika tahu anaknya mau pulang, disusul ke arah Lawu dan kemudian ketemu di sini. Bapak-Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah ikut nguri-nguri budaya Jawa ini dengan sebaik-baiknya, sekaligus tanpa kehilangan konteks kemajuan zaman. Tadi ada tarian, tayub modern. Nah, tayubnya sudah tidak tayub kayak dulu, zamannya Mbah Wakil. Zamannya Mbah Wakil, tayubnya lebih lebih klasik begitu. Nah, ini disesuaikan, dimodifikasi dengan berbagai kebutuhan dan nilai yang berkembang di masyarakat. Nah, nanti dari waktu ke waktu dilakukan inovasi yang lebih menarik lagi sehingga Gunung Temukus ini semakin banyak mengundang warga untuk rawuh di tempat ini. Begitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Semoga niat baik kita semua untuk membawa Gunung Temukus menjadi lebih baik, diminati oleh pengunjung, membuat dampak positif, senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan, matur nuwun sangat, billahi taufik wal hidayah. Oh, saya lupa. Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Basuki Ketua PAN, malah lupa tadi itu melukis sama saya tadi. Suping Rauh, salam buat teman-teman DPRD, kelihatannya sudah sumringah setelah pertemuan kemarin. Matur nuwun semuanya, billahi taufik wal hidayah. Oh, sudah Ibu Ketua PKK. Ibu Ketua PKK sudah nari. Lihat-lihat tadi kelihatannya bisa nari ini juga kelihatannya. Ayo juga. Coba nanti ikut latihan nari apa gitu. Supaya nanti kalau ada acara-acara bisa memeriahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untuk perkara ini dan akar-akarnya.
3: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi sambutan dari Bupati Sragen Sigit Pamungkas FIPMA.
5: Pamungkas FIPMA anti tamu mengenakan budaya kang asli itu, ingkang sansaya kripa anu.
3: Ya, Mitra Buana dan saudara pendengar, sedikit saya sampaikan untuk Mitra Buana apa yang sudah disampaikan oleh Bupati Sragen, bahwa Gunung Kemukus ini adalah salah satu wisata yang ada di Sragen, wisata religi yang saat ini terus dikembangkan untuk wisata keluarga dan tidak mengurangi ciri khas dari Gunung Kemukus ya Mitra Buana, di mana memang Gunung Kemukus ini pernah dulunya dengan stigma negatif oleh masyarakat, namun dengan perkembangan zaman dan pemerintah daerah juga mengupayakan berkomitmen untuk terus mengembangkan Gunung Kemukus menjadi tempat wisata religi dan keluarga dengan menghilangkan stigma-stigma negatif tersebut. Dan Bupati juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat bahwa dengan adanya kegiatan semacam ini sehingga tidak mengurangi budaya yang ada di Gunung Kemukus turun-temurun dari dulu kala. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, kami informasikan juga kepada Anda bahwa untuk rangkaian kegiatan di tanggal 1 Suro di Gunung Kemukus, di mana juga nanti malam akan digelar wayang kulit dengan Dalang Simon Darsono, Ki Dalang Simon Darsono yang mengambil lakon Wahyu Ramulyan. Dan nanti juga ada acara puncak, yaitu acara puncak pagelaran wayang raksasa 3 meter. Kemudian juga pagi ini ya Mitra Buana, saat ini Bupati Sragen didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen dan juga Wakil Ketua DPRD saat ini sedang membagikan nasi bancaan yang tadi sudah didoakan bersama ya Mitra Buana dalam kegiatan acara di Gunung Kemukus ini, yaitu bancaan Ageng Kemukus. Ya, saat ini masyarakat Bupati Sragen beserta jajaran OPD dan masyarakat membagikan nasi bancaan Ageng Kemukus ya, untuk bisa dinikmati bersama di bulan Syuro, tepat di tanggal 1 Syuro. Memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya Mitra Buana. Untuk kegiatan tahun ini di tanggal 1 Suro di Gunung Kemukus, kalau biasanya ini dikenal dengan adanya kegiatan laras kelambu, pencucian korden atau pencucian kelambu makam Pangeran Samudro. Namun untuk tahun ini Mitra Buana dengan kegiatan yang berbeda dengan tema yaitu Kemukus Never Sleep, tradisi baru, harapan baru. Semoga di tahun baru 1 Muharram ini ya, kita semua akan diberikan keberkahan, kemakmuran, dan rezeki yang lancar. Amin. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, juga rekan-rekan kita di studio, demikian yang dapat kami sampaikan untuk Anda dari kawasan Gunung Kemukus, Makam Pangeran Samudro di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Bagi masyarakat Sragen yang ingin menyaksikan pagelaran wayang ya, nanti bisa langsung menuju ke area Gunung Kemukus untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Kembali ke studio bersama rekan Tara Anggita. Terima kasih.
2: Terima kasih rekan Dewi untuk informasinya. Selamat bertugas kembali ya. Waduh, luar biasa hari ini ternyata suasana di sana cukup hikmat ya. Kesakralan terasa sampai ke studio juga nih. Bagaimana dengan Anda? Apakah hari ini juga berminat untuk mengunjungi kawasan Kemukus? Silakan, ada acara Kemukus Never Sleep ya, tradisi baru harapan baru yang dilaksanakan dari kemarin tanggal 15 sampai dengan hari ini 16 Juni 2026. Acaranya banyak ya mitra Buana dan pendengar. Ada bancaan Ageng Kemukus, kemudian Sendera Tari Samudro Ngayuh Kamulyan. Ada juga untuk acara puncaknya adalah pagelaran wayang raksasa setinggi 3 meter dengan dalang Ki Dalang Simondarsono. Lakon yang akan dibawakan adalah Wahyu Kamulyan untuk malam hari ini. Dan berdasarkan rundown acara untuk hari ini, mitra Buana dan pendengar, telah dilaksanakan doa bersama, kemudian ada Sendera Tari Samudro Ngayuh Kamulyan. Sambutan Bapak Bupati juga sudah kita simak bersama gitu ya. Dan saat ini ada makan bersama bancaan Ageng Kemukus, serta nanti dilanjutkan di pukul 19.30 sampai dengan selesai untuk pagelaran wayang kulitnya. Dan untuk larap selambu ya, larap selambu sudah dilaksanakan pagi tadi sebelum acara mitra Buana dan pendengar. Semoga bisa menjadi informasi untuk Anda hari ini. Tara Anggita dan juga segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kita lanjutkan di acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
0: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
0: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Sugeng siang, para pemirsa Srisna wonten pun di pawon paranggahan. Sugeng pepanggihan menika kalian Rara Anggita. Enggang siang menika badhe ngrencangi panjenengan lumantar 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Serakir. Ngaturaken elangan-elangan campur sari bebas nggih, engkang badhe ngersakaken elangan monggo katuran pinara. Lain telepon, SMS, WhatsApp pun dipentenggo kalian Rara. Menika ingkang setunggal jam, jam 12 ngantos jam 11 siang dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bank Jateng Cabang Seragen. Dengan 3 programnya, menika wonten Bima Mobile dan juga layanan kreditnya. Nggih, untuk Bima Mobile menika sudah hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Apa saja? Panjenengan saged belanja praktis pakai Kris, loginnya aman biometrik. Transaksi ini pun nyaman terjadwal. Pakai Bima Mobile semua bisa. Monggo segera aktivasi Bima Mobile ini pun jeh. Anda bisa download aplikasinya di App Store atau melalui Google Play. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile semua bisa, bisa semakin baik. Sanesipun menika dari Bank Jateng mugi wonten layanan kredit ya. Yang pertama ada aplikasi IPLO. Ini adalah elektronik kredit pegawai khusus kagem ASN. Prosesipun gampil, dimanapun dan kapanpun untuk pengajuan kreditnya cukup melalui link plo.bankjateng.co.id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO Panjenengan sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe, yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sanesipun menika dari Bank Jateng kiwonten program Kur Bank Jateng. Nah, kalau ini buat masyarakat umum ya, kredit usaha rakyat dari Bank Jateng. Proses kreditnya mudah dan cepat. Bunganya cuma 0,26% saja. Ringan piyangan toh. Bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane. Kur Bank Jateng saja. Segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Sesarengan kalian Bank Jateng menika paripurna jam 11 siang Sragen asri kupun aturaken ingkang badhe pinarak monggo katuran pinarak len telepon SMS lan kilan WhatsApp pun dipentenggo kalian Rara. Len telepon 8090799, len teleponipun 8090799, SMS WhatsApp 08133390097, SMS WhatsApp pun 08133390097. Sami nggih 33 nipun paripurna wonten ing jam 12 siang. Ingkang badhe midhangetaken streaming bisa LPPL buanaasrisragen.com lah menika live streamingipun. Cek jangan lupa nggih LPPL buanaasrisragen.com menika live streamingipun kagem panjenengan. Ingkang badhe pinarak monggo katuran pinarak len telepon SMS WhatsAppipun dipun tampi menika saking len telepon rumiyin ingkang badhe ngrencangi Rara monggo wonten sinten menika 8090799 boleh, sugeng siang LPPL Buana Asri.
1: Lujeng siang.
0: Siang Bunda.
1: Kawasan streaming
0: Waduh, streaming. Matur nuwun jauh-jauh tiba ya ndedep. Ndedep arep telepon.
1: Iya lho aku. Setia
0: lho. Oh, lah nggih to. Matur nuwun lho Bunda. Ence. Wah, ya, kalau di Jogja cuaca gimana ini Bunda?
1: Ini anu dingin.
0: Oh, dingin di sana. Di sini cerah ya. Ah, kayaknya panas di luar.
1: Iya, cerah tapi hawanya ini dingin.
0: Oh.
1: Enak.
0: Ence.
1: Jadi nek esuk arep tangi koyone arah-arah.
0: Oh, ayas-ayasen. Ya wes. Kemulan lagi nek nu. Lah wong ya ayas-ayasen. Oh, lah engke to ngejak jalan-jalan po.
1: Gugah-gugah
0: ki malah putune kok. Lah wis dimimiki lagi. Langsung dikasih mimik ben bobok neh. Wes.
1: Kok iki kok 12? Mangga sing ngurusake rumah sakuan.
0: Nggih, menapa?
1: Ning Nanti Gunung Kemukus.
0: Oh,
1: Gunung
0: Kemukus. Yang di Kemukus Dewi Bunda.
1: Oh gitu.
0: Ence.
1: Tapi kok malah soalnya anu wes apa live streaming tapi live kemurungan lagi karo
0: liar-liar lah kok liar-liar.
1: Gedang si baby ini tadi kita
0: enggak fokus ya. Lagi. Boten Bunda, ini lagi siaran sampai jam 12.
1: Iya.
0: Enci.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Bunda, sehat banget.
1: Lah iya
0: toh.
1: Masalahe WA aku wis budal kadung.
0: Ulang ndak ndak tahu kok Rara kira masih di sini. Kok tiba-tiba sudah menghilang lagi. Lah iya kok ya kayak jelungan, moro-moro langsung prono prono prono begitu.
1: Enggak, iki Bunda iki anu.
0: Pripun?
1: Tanggal dino iki kadang ki ora nomor gane sing dipikiri gur rono. Ke Jogja. Ini kan tanggal anu ya adik mantu.
0: Oh. Rakin. Oh ngeten ke terus raken mele.
1: Iya.
0: Terus pokoknya jaga ya, kesehatan lho Bunda.
1: Itu jaga jane acarane karo madu.
0: Oh ngeten.
1: Sing adik mantu kan karo madu.
0: Oh.
1: Tapi yo Bunda masuk wirah-wirine males aku. Ora usah melu aku sing anu Bapak karo Mas Janang wae.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Heeh.
0: Enje.
1: Ya aku ana acara bengi iki sepi.
0: Lha kenapa?
1: Kan biasanya Bunda jam 8 wis.
0: Walah, terus ngantuk. Wah, nek tindak ngaso tendo. Mungkin nek ngantuk tinggal masuk ke tenda.
1: Kayak
0: sumpah
1: hari-hari
0: yuk pengen
1: nih
0: ya nih
1: paling
0: sampai
1: jam
0: 1 jam 2 oh ganteng pokoknya semangat jaga kesehatan lo Bunda ya pokoknya Bunda harus sehat ini paling penting tuh sehat dulu
1: iya sehat sehat lahir batinnya sehat nek mung lahirnya saja ya.
0: Oh, aku tapi lahir batin sehat, ya. Bunda.
1: Ya iya.
0: Heeh, oh, lahir batin sehat, tapi itu. Jangan tanyakan yang satu itu ya. Aku opo susah menjawabnya.
1: Opo?
0: Ada deh. Pokoknya jangan tanyakan yang satu itu. Aku jawabnya susah. Lah, nggih. Pokoknya sehat, wah sehat, lahir batin sehat. Heeh.
1: Rasa 3W.
0: Udah. Wah, aku enggak tahu gawe-gawe kok.
1: Apa digawe apa?
0: Langke ta.
1: Iku yo wis dinikmati wae.
0: Langke, aku menikmati semuanya, Bunda.
1: Iya. Iya, nek orang itu yo sawang sinawang ya.
0: Betul. Setuju, Bunda. Leres sangat menika.
1: Jane semua itu punya punya permasalahan masing-masing, cuma porsinya yang beda.
0: Iya, dan cara menyikapi yang berbeda-beda ya. Juga. Lah nek ndeng kene ya wis gaspol remblong. Lah ya ta.
1: Sing arep tak kuwi sing padahal ya los dhewe.
0: Lah nggih ta. Sing marahi rada-rada ya kuwi.
1: Singar tak request lo, ya los dol.
0: Oh, ngersaki itu juga. Apa padha karo penyiare.
1: Lah aku rasa kon, sing los dol iki sing request apa penyiare.
0: Lagune.
1: Ya, gugu intermezzo dia.
0: Betul, Bunda.
1: Nah, iso ngguyu, iso sumringah gitu kan.
0: Betul.
1: Lagunya itu ya.
0: Coba tak carikan dulu Lost Doll-nya. Ini kayaknya di komputer sebelah deh Bunda.
1: Soalnya kui aku neneng TV. Ya request kui.
0: Oh gitu.
1: Bunda kui pernah monitor radio dulu. TV itu TV.
0: Oh iya ta.
1: Apa itu dua stasiun kok.
0: Oh, enci.
1: Kadang pagi. Sing RCTI itu nak layar-layar itu pagi. Bunda nek pagi nek neng omah kan bar masak biasanya gitu, terus karo itu minum teh telang itu,
0: oh,
1: telang itu kan enci, sambil lihat TV.
0: Oh.
1: Ora resik-resik.
0: Wih, lha iki ta bundane sregep, lha kok anake wedok kaya ngene.
1: Tapi ya ta.
0: Lha iki ta bundane rajin sregep ngono iki anake sapa iki terusan? Lha iki ta bunda, bunda.
1: Lha lek kok ngajari jane ya anu kok piye ta dadine?
0: Ngampun diajar ta bunda. Masake pianget ya.
1: Lagu bimbing jane iki ya foto.
0: Wah, anak, bunda, anak. Ini bunda ngajak lotisan.
1: Bimbing ora. Yo sampean ketemu ana lotisan karo Mbak Putri.
0: Heeh, betul di tengah lho bunda pokoknya.
1: Iya, pokoknya. Lah ning dirimu sing sering ora iso ki lho.
0: Kemarin Rah bisa di solo sama Mbak Putri. Tiba-tiba Mbak Putri tak culik.
1: Lah, iya anu kok Mbak Putri yo cerita anu set bunda kok.
0: Lah gitu pun.
1: Ini mau anu sama si imut. Ya, silahkan.
0: Nusul latihan diisi di solo bunda. Napa latihan di solo iya. To. Nusul. Mbak Putri longgar mboten ayo cus. Wis pokoke tak culik.
1: Yang penting pokoknya anu bikin enjoy happy.
0: Betul lah gitu.
1: Kita menyikapi seperti itu.
0: Yeah.
1: Tapi yang penting aja merugikan orang lain.
0: Oh, enggak dong.
1: Oh, ya.
0: Lain sih jangan sampai.
1: Nek aku gitu. Saya ya selalu enjoy, selalu happy tapi jangan merugikan orang lain.
0: Betul, Bunda.
1: Lagunya itu
0: boleh Bunda.
1: Enci, cintaku.
0: Matur nuwun sangat.
1: Segalanya bagiku.
0: Enci, amin.
1: Yo ngangen.
0: Alhamdulillah. Langke, apa kok penyiar paket komplit.
1: Ya jarang loh lekeng.
0: Ora ono. TV ndak ada, radio yo mung siji iki. Lah nggih to.
1: Enjoy
0: Bunda.
1: Tetap semangat.
0: Siap.
1: Pokoknya apapun yang terjadi tetap semangat, tetap enjoy, tetap.
0: Siap Bunda. Ah,
1: kayak Bunda iki
0: lho. Oh iya dong.
1: Selalu tegar. Nah, menyikapi dengan hati yang tulus, rendah hati.
0: Betul.
1: Kepala dingin. Mm-mm.
0: Nah, iso ditandangi ra iso tinggal ngopi. Lah kita dene pokoke tetap semangat aja.
1: Ya disikapi dengan kayak gitu. Kita punya teman banyak teman, ora teman banyak lho.
0: Oh, teman banyak bebek.
1: Enggak. Oke. Ngomong karo dirimu nek ra ngati-ngati kok.
0: Makan lotisan. Makan sak bebek-bebek yo digowo we jantenan anak.
1: Iya, nenek duwe konco akeh kan yo seneng to.
0: Oh, njeh. Oh, leres sanget.
1: Heeh. Dadi nang ndi wae iki kepenak.
0: Betul.
1: Nang ndi wae kepenak.
0: Njeh.
1: Pokoknya tetap semangat.
0: Siap.
1: Buat yang lagi stay semuanya. Masuk alih wis akeh gojekan engko nek di senggol siji sidak. Semangat ya.
0: Siap Bunda.
1: Berkati Tuhan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya selalu.
0: Amin.
1: Kamu sejahtera bersama Tuhan.
0: Siap. Amin.
1: Yuk
0: gereng. Saking Jogja menika wonten Bunda Natalia yang sampun pinara. Oh, di sana cerah tapi sejuk hawanya. Lah nggih toh. Lah lagunya Lost Doll tak carikan di komputer sebelah agak-agak nanti enggak apa-apa ya Bunda ya. Masih tak carikan ini karena di sini enggak ada sebule. Sabar nggih Bunda. Dipun padosi rumiyin. Sehat selalu Bundaku sayang. Salam buat keluarga di Jogja, salam buat yang ada di Tangkil juga. Pokoknya doa terbaik buat Bunda sekeluarga. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Lain telepon malih saged pentampi monggo menika 8090799. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
2: The Land of Java Man.
0: Waduh, suaranya kok hilang. Halo.
2: Halo.
0: Loh, ha. Bagus.
3: Wis suwe kok.
2: Jan, Jan. Kakanda, apa kabar?
4: Kabarnya baik, Dinda.
2: Lah nggih toh. Enggak lupa toh?
4: Sendiri kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Kakanda tidak lupa?
4: Oh enggak.
2: Oh enggak. Plastik dibawa ke mana?
4: Adinda.
2: Enje Kakanda.
4: Kasunyatan dari Arya Bale di Playa.
2: Kasunyatan.
4: Ya. Hari ini Bu Ana Sri kok seling sekali ya?
2: Alhamdulillah, tergantung amal ibadah penyiar.
4: Seling penyiar. Lah iya toh.
2: Lah nggih.
4: Mantap, mantap pokoknya.
2: Wah, aku ora dudu dalang kok. Kita penyiar, bukan pendalang.
4: Oh gitu.
2: Mince.
4: Nah, berapa lama aku gak temen TV-mu ya?
2: Waduh, aku berarti ya kira-kira ya sudah 10 tahunan mungkin kakak.
4: Wah, iya. Bucah. Anak. Anak mancing ingin dikeruas tuh ya.
2: Lang, nembe kepanggil langsung dikeruas ya, mesake banget ya.
4: Tapi ya, tungguin. Tiba-tiba kalau gue ini pengen ini. Yang barusan masuk tadi siapa?
2: Bundaku sayang, Bunda Natali.
4: Oh, untuk kiriman loh.
2: Kiriman?
4: Nggak.
2: Wah, lagi.
4: Useng-useng dong kata so.
2: Enggak i, ini kirim-kirim salam.
4: Salam.
2: Yo nyicil sik salam sik sesuk sak godhong liyane, godhong linjo apa godhong apa gitu.
4: Wow.
2: Lah nggih to.
4: Wis iso.
2: Oke no. Tak tambani sik.
4: Iya.
2: Nggih.
4: Manut to. Ngene manut kan wong wingi ya somong-ngomong.
2: Ngomong tok.
4: Oh, tenang kuwi. Rasan-rasan.
2: Malah ngrasani, ndak boleh.
4: Ini ki, anu mas berat. Salah itu anu mai, sekali tak kayak Rara. Rara itu mati, laru wong tua kok. Oh no.
2: Ihi. Entok sawah, sawah itu nggone.
4: Lah yo, Rara itu mati, laru wong tua. Ngerti laru wong tua. Jadi salah itu anu mai lah.
2: Bangke itu.
4: Lo, itulah anak yang berbakti kepada orang tua pasti orang tua mikir.
2: Lah gitu. Nek aku yo mikir Kakanda.
4: Gimana?
2: Aku yo mikir.
4: Iya.
2: Engke no. Iku gek sawahe sapa?
4: Sawahe dhewe.
2: Tara yo mikir. Waduh iki gek engko piye iki engko urusane? Kagungane sapa iki engko? Duh. Nggih. Yes. Awak ade kepikiran dhewe.
4: Orang gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging ngabot tak lakoni.
2: Waduh ya.
4: Kasunyatan kuwi.
2: Kasunyatan. Oh. Ternyata ya. Iso nyanyi, Pak.
4: Wah, iki nyanyi. Lemasmu
2: pinter ya. Lah nggih, pinter nyanyi, Mbak. Merdu. Wah, lebih apa merdu lagi nek ora nyanyi.
4: Ya.
2: Mbak Siti, peace.
3: Apa sih?
2: Aku bolomu, Mbak.
4: Loh, yo sit, lo dulurmu.
2: Lah elek banget iki mosok terus sit.
4: Lah piye?
2: Mau aku sayang ngono no yo. Mulai sayangku ngoten no. Lah mosok moro-moro sit. Aku sebagai adik ipar tidak setuju.
4: Oh ngono.
2: Yo iya no.
4: Beb.
2: Mana diselok bebek. Wis, ora betul sak dimasake, Mbak. Ben.
4: Gak kuat aku. Yo wes. Salam kanggo kabeh.
2: Nggih.
4: Kanggo karo Bu Momo ya.
2: Iya.
4: Heeh, pokoknya salam sehat.
2: Amin.
4: lagune kasih nyaton ta
2: yuk. Oh iya iya betul betul sudah yuk. Tak siapkan.
4: Yuk greng.
2: Oh sampun yuk greng. Hati-hati plastiknya jangan lupa. Mas Brahma matur nuwun pinaraipun. Kasus nyatan dari Arya Galih sama Mbak siapa ya? Mbak Rizka. Masih tak siapin juga di komputer sebelah kasus nyatan. Sabar ya, Kakanda. Salam buat Mbak Sitiku. Penelpon malih monggo menika 8097909 pontampi. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
3: Alhamdulillah.
2: Akhirnya. Wah, ini kakakku.
3: Enggak sia-sia kesabaranku.
2: Ngono.
3: Lah, yang masuk the best semua.
2: Lah iya, alhamdulillah luar biasa lah, hari iya. Ini. Wah.
3: Pokoknya setengah jam buat kita bertiga.
2: Wis ra popo. Pokoknya penelpon pertama bebas.
3: Aku tadi wis mengalah sama Bunda.
2: Oh ngeten.
3: Soalnya jauh-jauh kisahnya.
2: Weh.
3: Delay kedua.
2: Mas Brahma.
3: Bang. Ya Allah.
2: Lah iya komplit keluargaku pinarak semua nek kono mboke terus masih saiki Mbak Yune. Nek gak tak tompo aku sing dadi jambu mete. Lah nggih to.
3: Yang mas Delalai kaya
2: Delalai. Delalai reuni.
3: Aku lagunya dulu.
2: Lagunya apa? Dulu apa sekarang?
3: Aku kan udah kemarin bilang ya, itu tak tulis di WA Mbak. Soalnya tangki takutnya nggak bisa masuk.
2: Oh gitu.
3: Soalnya nih setengah jam sudah berlalu.
2: Oh.
3: Untuk selanjutnya pasti nggak kebagian.
2: Oh iya, orang ngono. Aku diapali.
3: Iya lah.
2: Lah karo beda. Sesuk formatku beda.
3: Lebih dari jam 11 jangan ngarep.
2: Jangan ngarep lagu pokoknya.
3: Tanda. Lagunya.
2: Apa?
3: Betul, tak tulis di WA.
2: Oh, di WA?
3: Ibu tak ingin itu. Anu Mbak, anu Rahayu Ning Manah.
2: Rahayu Ning Manah.
3: Kemarin aku kan udah bilang, pokoknya ada 9 lagu.
2: Weh, lain gitu. Wes dicepakkan.
3: Iya. Salam-salam dulunya.
2: Monggo, kagem sinten menika.
3: Bunda cantikku yang menjauh di sana.
2: Siap-siap
3: ya Bunda.
2: Amin.
3: Terus tadi Abang Satria Madang Sak Mendino ya Mbak ya.
2: Abang po hijau.
3: Ya wis sak ae lah.
2: Ya ta. Wes.
3: Kak Ros. Terus Mbak mana yang dicantik? Lan sedaya kemawon.
2: Sedayanipun kemawon.
3: Hampir setengah jam kok kasihan yang dengerin.
2: Oh, lain gitu.
3: Pengertian. Yang penting lagu kudu diputar.
2: Wah, kalau tiga gini ya mesti keputar.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Keputar
3: wis pokoke ngerti diri.
2: Ngerti deh, ora tak puterke nek. Ora tak puterke, aku pengen ngerti.
3: Ya wis, gak sida nek gak sida.
2: Lah jane ngerti dhewe lah ya aku pengen ngerti, ora tak puterke, hayo.
3: Wis kalah pokoke. Apa? Kalah wis pokoke.
2: Kaitan sehat selalu ya Pak Putri ya.
3: Juga
2: siap, ya. Matur nuwun.
3: Happy selalu.
2: Amin.
3: Tak popo, pasoran jerone remuk ya wis rapopo.
2: Oh, rapopo. Sing penting,
3: Sesuk anu meneh, maem selat buah meneh.
2: Wah, kemarin langsung rebutan sampai rumah direbut sama Noval. Kok aku enggak dibeliin? Nah, besok sama Bude.
3: Bude sudah bilang dia mamanya enggak mau.
2: Kok enggak dibeliin mang? Itu Bude yang beliin, mama aja enggak beli ya. Penasaran sama ini katanya apa es telernya enak. Enak. Makanya. Oh ayo adik agendakan tapi belum bisa sekarang.
3: Oke. Enggak apa-apa.
2: Kita matur nuwun. Yuk gereng.
0: Matur nuwun sangat menika Mbak Putri, enggal enggak wonten teguan, sehat selalu ya Mbak Putri sayangku cintaku. Pokoknya doa terbaik buat Mbak Putri yang luar biasa. Matur nuwun. Lelanganipun tiga-tigane ada di komputer sebelah. Aku cek satu-satu dulu menika pepanggihan kalian lelangan ingkang kalau dipun kersakaken Bunda Natalia enggal enggak wonten Yogyakarta. Woi, segeng siang Bundaku sayang, sehat selalu ya Bunda. Lelanganipun saged dipuntampi Bunda, tapi tak siapkan sambil nyiapkan monggo puntampi rumiyin ingkang sampun nyengkuyung pausa kateng Sragen asri kudinten menika setunggal jam injih menika Bang Cateng cabang Sragen sumangga. Ini nih yang bikin ribet.
5: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
5: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
5: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
5: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
2: Injak para pemirsa Stresna wonten pun diwon palenggahan matur nuwun sanget menika kagem Bank Jateng cabang Sragen ingkang sampun ngrencangi setunggal jam nggih. Lan sak bibaripun ingkang pamitan menika saged pontampi lelangan saking Mas Arya Galih lan ugi Mbak Rizka Moriska. Kasunyatan pamuditan saking Mas Brahma Kumbara kula wau. Saking siang Mas Brahma lelanganipun saged pontampi, tapi nanti dulu ya habis yang mau pamitan dulu ini. Matur nuwun sanget menika Bank Jateng cabang Sragen, besok bisa menemani lagi.
3: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
4: Apa sih idenya?
3: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
4: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
3: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
4: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
3: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
2: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

Tinna alitta li engciwo kekandrung parasmu ya.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: lelangen campur sari, Sragen Asriku.
1: Tasih serangan wonten Sragen Asriku. Larang kita tasih ngerencangi panjenengan ceh paripurna wonten jam kalih welas ya. Informasi kagem panjenengan dinten menika adan luhur wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung 3:09 menit. Dinten menika adan luhur wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung 3:09 menit. Sugeng siang, ingkang pinarak wonten lan SMS lan kilan WhatsApp. SMS WhatsApp ingkang sampun pinarak menika pun tampi setunggal boko setunggal badhe pun aturaken. The Land of Java Man, Mas Diart nyenelangan Lingso Tresno saking masih dikempot. Kentonipun kagem Mbak WR, Mbak Ani, Mbak Rus Anjarini, lajeng wonten Mbak Widya Ningsih, Bunda Yasman, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Ninu, lajeng wonten Eyang Pono, Bapak RT, Ayah Topan. Matur nuwun yuk gereng, yang ngerok yuk gereng juga menika. Matur nuwun kagem Mas Diart ingkang sampun pinarak. Lingso Tresno, tak siapkan sebentar menika. Kagem Mas Diat lagi keluarga menika sugeng siang. Lingso Tresno pun sampun ada cuma wisaken bibar menika badhe penaturaken. Ditenggo dulu ya. Izin baca lagi di belakangnya Mas Diat sugeng siang menika Mbak Lara sate ingkang lenggah wonten gendingan apa kabar menika? Sugeng siang Mbak Lara, pripun kanjenengan kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Semoga Mbak Lara juga sehat sekeluarga ya. Amin. Kulo nyuwun lagunipun Bagus Adine nggih Mbak. Matur nuwun Larasati di gendingan menika. Kulo sambi bungkus tempe bengok Mbak. Waduh, segeng siang Mbak Larasati. Semangat ya. Bungkus-bungkusnya udah selesai belum ini? Wah, bungkusnya kathah Mbak menika, Mbak. Aku belum pernah merasakan tempe bengok ini. Kapan-kapan pengen nyoba ya. Lah gitu. Matur nuwun Mbak Larasati, sehat selalu. Semangat laris manis Tanjung Kimpul buat tempe bengoknya Mbak Larasati yang ada di gendingan. Semangat ya Mbak. Lalu sukses dan jangan lupa bahagia. Matur nuwun menika Mbak Larasati ngalenggah wonten gendingan. Sak wingking pun Mbak Larasati wonten Mbak Tri yang ada di Kedawung sugeng siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana kabarnya menika sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sama menika nggih. Matur nuwun pinaraipun. Semoga sekeluarga panjang umur, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah halal barokah dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Rara kok siaran? Apa enggak ikut bancaan di Gunung Kemukut? Nah, nanti kalau bancaan semua terus radionya gimana, Mbak? Langge, ada yang di sini tidak bisa semuanya full. Langge, Mbak Rara mau minta tolong dong, putar lagunya Mawar Biru ya, spesial buat Mbak Rara, semua kru Buana Asri, semua pamor gereng, selamat beraktivitas liburan. Wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Tri yang ada di Kedawung menika. Lalangan ini pun coba ditunggu ya, diantrikan dulu belum bisa janji, amargi menika antrinya juga lumayan panjang. Coba tak antrikan dulu ya Mbak ya. Matur nuwun sangat menika Mbak Tri, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Pak Mul di MJ dan juga apa kabar? RBS Ragen Solo informasi terkini, The Land of Java Man, Ragen Asriku, nyuwun sekar lamunan, saking Mbak Niken Salindri, kagem Mbak Rara, sekeng ayai gati, mungkin boten enggal saya, sukses selalu, tanpa winates, amin, salam bahagia, amin. Sekar menikah, ugi kulaturakan kagem bundaku tersayang, monitor RBA, wonten pun di kemawon, ugi mamahnya Aswa, wonten Sarikunan, sekeng siang, sukses selalu, matur nuwun menikah, kagem Pak Mul, yang ada di MC Nen. Sehat selalu Pak Mul, salam sejahtera buat keluarga Pak Mul. Sama kan lalangan pun sakit dipun tenggo, tak siapkan ya Pak Mul. Tapi belum bisa janji menikah Pak Mul. Ditenggo rumian menikah once. Lain cerita matur nuwun pinaraipun agem Pak Mul ingkang lenggah wonten MC9. Sak wingkingipun Adik Dona Adilia apa kabar? Sugeng siang Kakak Rara. Woi, sugeng siang Adik Nona. Liburan kemana ini? The Land of Java Man. Gimana punya kabar Kak Rara? Alhamdulillah sehat. Nagi janji dari Pak Dikem tolong diputerin nggih. Siap, diantrikan dulu. siapa ini ya? Bunda yang request. Oh ya, buat Bunda, ince ya, sak mangke ditunggu dulu ya. Semoga wekdalipun nyekapi. Salam sehat selalu, salamnya untuk semua mitra Buana. Selamat nopo kemawon untuk karena selamat tugas. Salam sehat bahagia selalu. Terima kasih yuk bereng pulang dari waduk menika. Oh. Habis piknik jebule. Langge to. Adik Nona, salam buat mamah ya dan buat keluarga. Ingkang lenggah wonten Boyolali. Lagunya diantrikan dulu. Semoga nanti cukup waktu. Lajeng wonten Mbak Putri, apa kabar Mbak Putri? Aku nanti lagunya. Oh ya sudah. Wis tak ancang-ancang. Waduh, tetap masih kalah juga lah yang kita. Berarti sudah diputri, terima kasih ya. Sami-sami Mbak Putri yang ada di Teguan, sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga, lelangan pun sampun pun aturaken kalau wawun je. Pokoknya doa terbaik buat Mbak Putri sekeluarga mereka. Eyangnya De Afnan, apa kabar? Sugeng siang Eyang. Dari Bapak Imita di Bumati Masaran absen saja. Sehat ya Bapak Imita. Oh ya lah ingke. Salam buat De Imita, De Afnan. Buat Uti, buat Kakung juga meniko. Eyangnya De Afnan. Doa terbaik juga buat yang di Bumati Masaran. Matur nuwun pinarai pun sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga. Mbak Rara, sugeng siang. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Fitri juga sehat ya sama teman-teman di Papa Kukis Jetak menika. Matur nuwun. Wah, menika. Pokoknya sehat semuanya di sana. Ada Mbak Kiki, ada Mbak Sinta juga. Ada Mas Dodo. Apa kabar Mas Dodo? Niki, Mbak Niki, Mas Dodo ajeng request weh. Itu kayaknya enggak boleh deh. Karena kena sensor, nyun pangapunten. Saya akan merencang-rencang produksi turunipun. Matur nuwun nggih Mbak, semangat siaranipun. Matur nuwun Mbak Fitri, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Sukses terus teman-teman di Papa Kukis Cetak dan juga Papa Kukis Seragen menika. Pokoknya doa terbaik juga buat teman-teman di sana. Selalu semangat dan jangan lupa bahagia. Matur nuwun Mbak Fitri, sayangku, cintaku. Matur nuwun sangat pinaraipun. Lajeng menika wonten. Oh, ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Mas Andri, apa kabar? Jawa Timur nih Kak Rara mau apa ini? Ikut hadir. Salamnya buat semua. Ikut nunut yang pada on air. Aku minta lagunya Ojo Metuk dari Nurhana. Habis pulang kerja langsung cus gabung sambil dengerin suara Kak Rara yang bikin suasana apa? Suasana apa ini? Ini aku dengerin Kak Rara pakai sound horek Kak Rara di rumah. Jadi mantep ini. Sound horek. Walalah. Lah iya toh oke piye ranjama lagi. Matur nuwun Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Nelanganipun Rara belum bisa janji, nanti diantrikan dulu ya. Semoga nanti wekdalipunnya kapi. Mas Andri salam buat Mbah Timbulnya. Pokoknya doa terbaik juga buat yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Matur nuwun sangat menika pinaraipun, sehat semuanya dan jangan lupa bahagia tentu saja. Lanceng wonten The Land of Java Man Bapak Jasmino. Nyuwun nelanganipun tembang asmoro dari Mbak Safitri. Kenton kagem Ibu Sri Wahyuningsih di Benersari, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini, Eyang Pono, Bapak RT Ayah Tofan. Matur nuwun ya keren. Yang lain juga matur nuwun sangat menika kagem Bapak Jasmino ingkang sampun pinara. Lelanganipun juga sama ya. Harus ngantri dulu menika. Paling atas ada Lingso Tresno dari Mas Didi Kempot kagem Mas Diat ingkang sampun pinara. Sugeng siang Mas Diat, lelanganipun sudah siap ini Rara puterkan ya. Tapi nanti dulu wonten rencang-rencangipun Rara rumiyin menika ingkang badhe kapiyarsa. Sumangga menika saged pentampi ingkang menika rumiyin.
2: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
2: Oh ya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
2: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebumu kuwi isine tandungan warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebonku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Dawung, Mondoan, Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Dono, Sragen.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Lelangen campur sari. Sragen Asriku.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Jo.
3: Eh, kamu, Bil.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus nggak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet nggak?
2: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga nggak ya?
2: Bisa kok. DPLK Setia.
4: Program pensiun DPLK Setia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

Sekarang siang aku Mbak Tri yang kalah gak wonten kedawung lelangir pun sampun pun aturakan. Oh je, Rara lagi sekedap kru Radio Buana Sekisrakin ngaturakan selamat menunaikan ibadah sholat luhur je kagem panjenengan yang laksana akan. Mugi-mugi pada kita sarangan sakit pentapi kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Saat hari ini pun pamitan menika tasih wonten SMS WhatsApp ingkang dereng Rara Bika menika kala wau. Wonten Mas Andri Siawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur WhatsApp lagi menika. Oke Kak Rara siap entar tak sampein ke Mbah Timbul. Salamnya. Aku nek gak uman lagu yo ndak papa wes. Sempeting bisa dengerin Kak Rara siaran sing kinclong jernih suarane. Wah lain cerita. Matur nuwun ya. Mas Andri Siawan ing kaleng nggih wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur ditemani sama Son Horeknya. Matur nuwun sangat menika pinaraipun lajeng sak wingkingipun malih menika siang Rara mau request lagunya Sewu Kutho dong. Lah kok ya Sewu Kutho besok ya. Matur nuwun sangat menika. Salam buat semuanya di sana, semangat ya. Dipersembahkan khusus buat Mbak Fitri. Oe, Mbak Shinta apa kabar menika? Sugeng siang yang punya kakak papa kukis yang ada di Cetak menika. Teman-teman di Cetak menika, sugeng siang semuanya kompak ya. Tapi lagunya kayaknya belum bisa deh. Habis ini ada Mawar Biru dulu ingkang badhe penaturaken. Bagus tadi siapa yang ngersake ya? Oh, Mbak Larasati di Gendingan. Nanti baru Mbak Tri yang di Kedawung itu Mbak Nurhana, Mawar Biru gitu. Lagunya ngikut dulu ya. Mbak Sinta, matur nuwun pinaraipun. Mbak Sinta, Mbak Fitri, Mbak Kiki, Mas Dodo lalanganipun derek rumiyen nggih. Wektalipun boten nyekapi soalnya. Matur nuwun sanget, sampun pinarak ngrencangi Rara, lan ade

Ya Aswa juga di Sari Gunan Segeng Siang. Jengara, tolong WA dari Pak Mul kalau masuk bisa dilempar ke saya. Saya lagi rewang jeng, makasih ya. Oh di ini di screenshot diatur kayak gitu, Nje. Buat mamanya Aswa nanti habis ini tak screenshot WA-nya Pak Mul yang ada di MG9. Lagi rewang soalnya. WA rewang di mana ini, acara apa? Bu, aku direwangi, rewang siaran. Terus, pinarai pun meninggal segeng siang buat Tante Ani yang punya Sari Gunan meninggal. WhatsApp dari Tante Ani, WhatsApp terakhir gih, ingkang sakit teraturakan, wonten palsu dan seragen asriku siang meninggal. Matur nuwun ingkang sampun pinarak wonten lain telepon, SMS, panggilan WhatsApp. Nyun pangapunten merawi daring sakit ngaturakan nelangan-nelangan ingkang panjenengan kersakaken wonten ing siang meninggal. Nyun pangapunten wekdalipun boten nyekapi besok kalau ketemu lagi, nelangan pun sakit pun ngaturakan. Tarangita nyuwun pamit, matur nuwun sangat menika kawigatosanipun. Sugeng siang, nuwun lan yuk grrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.

0: Halo, selamat siang Mitra Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya banget nih di kesempatan siang kali ini yang Tin Sardi bisa mencoba kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simponi Kenangan yang bakal Tin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Mitra Buana dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati tebang-tebang lawas, tebang-tebang nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda ya. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang mungkin saat ini masih stay tune ya, silakan aja kalau pingin beratensi di sini. Masih Atin buka di line telepon nih, yang pasti di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, kayaknya sudah ada yang mau beratensi di line telepon nih. Atin terima dulu ya. Selamat siang, Buana Asri Sragen.
1: Dengan siapa, Mas?
0: Bagus, silahkan ini Pak Pono.
1: Ya, betul, Mbak. Lagunya itu anu ya, Mbak, ya.
0: Iya, apa, Pak Pono?
1: Itu anak, apa itu? Anak Delanggu, anak Delanggu pergi ke kantor wilayah.
0: Oh iya.
1: Minta lagu Ayah.
0: Ayah dari siapa
1: dari
0: ini
1: Rinto,
0: Pak?
1: Dari Rinto, Rinto Harap.
0: Dari itu, Rinto Pak. Ya, oke.
1: Okay. Dari Mesis ya, Rinto Harap. Ya salam Busri, Pak Jayus, Pak Sardini,
0: iya.
1: Bukun Jimbongo, Pak Yati Jimbongo, Pak RT Mendo, Pak Jasmino. Lalu Pak Margono, Bu Yatmi, Mbak Cipon, Bu Ninu, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Dini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali,
0: iya.
1: Ya, lalu Bu Ismi, Bu Yuti Jengablak, Bu Prajit Manggeri Bidul, lalu Mama Trika, Mama Mika, Mama Rafael, Mama Satur,
0: iya.
1: Lalu Mas Giar di Jaten, Mas Rone di Tangerang, Mas Giar Jasmara, Mas Aprilian, juga ane Mas Es, Mas
0: iya.
1: Es juga Mas Eko tunggu lagi, Mbak Es di Cepogo,
0: okay.
1: Ada Mbak Koki Klego, Mbak Klego, lalu Mbak Dijani sih, Mbak Wati, Mbak BR, Mama Mama Naipe, Mama Suwab, Mbak Nana, Pak Ane Rohman di Bonok Bersuka Ibu di Bonok Tolong,
0: iya.
1: Pak Yon Plastik, Mas Adi Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Wartir,
0: iya.
1: Pak Gunya Bandar Yadi,
0: dan lain-lain. Oke.
1: Okay. Semuanya selamat menerima di lama-lama SDI yang dipanggilin Mbak Adi, dengan teriring utama, hari Selasa. Bulannya bulan Jumadi lahir.
0: Ya, oke.
1: Okay. Bulan Jumadi lahir itu bertepatan dengan bulan April. Bila dirasa-rasa, tetap bila dipikir-pikir, ternyata gagal RDA. Merasa bahagia seperti orang yang hidupnya berhasil.
0: Iya deh Pak Pono.
1: Jadi seperti yang Mbak Ibu Kambil nyatanya Pak Berhasil Pak Bisa Pokoknya Pak Kataka seperti orang yang hidupnya berhasil.
0: Iya.
1: Cuma lagi apa itu Anu jeruk purut dijual di pasar Kano apa itu jeruk purut dijual di pasar Jakarta.
0: Iya.
1: Disuruh tutup mulut, ya, ternyata di mana-mana malah bercerita.
0: Ternyata cerita sendiri ya Pak ya. Malah bercerita ya, oke.
1: Apa itu? Anu, di Boyolali ada mobil di parkir. Buat sekali-sekali saya ditraktir.
0: Sekali-sekali ya Pak ya.
1: Ya demikian aja Mbak Atin.
0: Iya.
1: Galen, jadi beli kenudin juga beli tabung gas.
0: Mbak
1: Atin selamat melaksanakan tugas.
0: Oke, terima kasih Pak Pono.
1: Demikianlah. Demikian.
0: Yuk keren. Aduh, terima kasih untuk Pak Pono yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya Ayah bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka dulu ya. The Land of Java Man. Ini Mas Diat, request untukmu dari Richard Kyoto ya. Salamnya buat Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, ada Bunda Nino, Mbak WR, Mbak Ros Anjerini, ada Eyang Pono, Pak RT, Ayah Topan. Terima kasih yuk. Oke, terima kasih juga untuk Mas Diat yang ada di chatten ya. Nanti untukmu dari Richard Kyoto bisa ditunggu ya. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Di belakangnya Pak Pono nih, Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
2: The Land of Java Man.
0: Iya, bagus. Aduh, tumben ini turun.
2: Ya.
0: Enggak terbang ini.
2: Capek.
0: Capek. Ternyata bisa capek juga ya Mas Brahma ya. Ternyata punya capek juga. Silakan ini Mas Brahma.
2: Sedikit kata untuk hari ini cantik.
0: Untuk hari ini, oke. Yeah. Silahkan kata-katanya apa ini untuk hari ini.
2: Semua orang bisa menemani senangmu, tapi tidak semua orang bisa menemani susahmu.
0: Betul.
2: Jadi yang tidak mampu kita genggam, kita lepaskan. Yang tidak bisa diperbaiki, kita akhiri. Rangkul yang sejalan, selebihnya hati-hati di jalan.
0: Oh iya, siap. Hati-hati di jalan.
2: Kembang radu mekrok sore.
0: Nah kok kayak Mbak Martini. Nyadur sama Mbak Martini nih. Kembang randu mekrok sore.
2: Nah, iya.
0: Aku rindu karo penyare.
2: Mbak Atin cantik.
0: Dalam.
2: Lelaki yang hebat. Bukan lelaki yang mencintai banyak wanita.
0: Oh gitu.
2: Tapi mencintai satu wanita. Dengan beribu macam cara.
0: Weh,
2: cinta hadir karena perkenalan.
0: Iya.
2: Bersemi karena perhatian. Bertahan karena kesetiaan. Yang terakhir Mbak Atin.
0: Apa?
2: Bisa gugur karena kebohongan.
0: Wah, betul itu. Orang nggak mau dibohongi.
2: Ya,
0: ya pusing mah.
2: Cantik.
0: Iya.
2: Jamal Mirdad diputar apa bisa ya?
0: Oh, bisa.
2: Aku tuh pengen mengenang masa lalu.
0: Yang nah, apa?
2: Sampai sekarang enak.
0: Selembut salju.
2: Enggak.
0: Oh enggak. Lah apa ini?
2: Mariam Soto.
0: Mariam Soto.
2: Iya.
0: Mariam Soto ternyata.
2: Oh, Soto ini di Mariam.
0: Tak kita anu, tak kira selembut salju.
2: Aku pengen Soto ini di Mariam.
0: Waduh.
2: Mariam Soto ya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Silahkan kirimnya buat siapa?
2: Ya, salami buat Mbak Atin dulu, selamat bertugas.
0: Iya, terima
2: Semoga
0: kasih.
2: Sehat selalu cantik ya.
0: Iya, penting sehat.
2: Sepono sepening ije kono.
0: Iya.
2: Jamune opo? Penglungsungi ya.
0: Emangnya ular ngelungsungi?
2: Lah iya, aku yo ngerti kok.
0: Iya. Emangnya ular ini rungsung.
2: Wes
0: jos pokok men.
2: Jos.
0: jus. Aduh, Mas berapa bisa aja. Terus kirim buat siapa lagi?
2: Puan Batin ya, selamat
0: siang
2: selalu.
0: Iya.
2: Semoga tidak lekas sampai
0: panjang
2: umur.
0: Amin.
2: Dan tidak bosan-bosan yang mengikur parameter pendengar Tuhan atau yang tercinta.
0: Ya.
2: Terus buat yang ada di kawasan Pasar Lor, terutama buat saudara-saudaraku, ada Mbak Inul dan Ratista. Itu dan selalu serta itu bersama rekannya itu ada
0: iya.
2: Bu Regani juga,
0: Mbak Gidia,
2: Mbak Sri Mulyani, Mbak Karti,
0: iya,
2: buat semuanya,
0: semuanya
2: yang ada di kawasan Patarlor ya. Salam sehat selalu dari Brahmakumbara
0: pokoknya. Pokoknya Brahmakumbara selalu ingat sama yang di Pasar Lor tuh. Selalu setia mengirim kalau dia terjun.
2: Aku tuh orang baik kok.
0: Percaya.
2: Buat teman-temanku juga, buat para pencinta Bu Anasri.
0: Iya.
2: Ada Bunda Li, Pak Ete Minggu, Mas Andri Setiawan.
0: Iya.
2: Mas Is. Kak Rois, Kak Roto. Mas Kes. Ada Mbak Putri.
0: Mbak Putri.
2: Terus
0: siapa lagi?
2: Mas Deno Widakto.
0: Iya.
2: Terus ada Bu Imam. Adalah siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
2: Siapa?
0: Lupa.
2: Ada Tante Rus.
0: Oh iya.
2: Ada Tante Rus. Juga buat semuanya yang belum Brahmakumbara single ya, mohon maaf.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu. Salam sehat, salam waras.
0: Penting itu.
2: Nah, itu yang Mbak Asinnya lakunya ya.
0: Iya, nanti bisa ditunggu ya untuk Mas Brahma.
2: Iya. Mbak Asin. Kata-kata terakhir Mbak Asin.
0: Iya, apa ini kata terakhir?
2: Mantra Mbak dicampur betul. Dunia nek tanda akhirate ketekel.
0: Lah, betul itu.
2: Ojo koyo ngetan kono Mbak Asin.
0: Wes pokoknya dua-duanya ini harus dua-duanya.
2: Lah ya ojo koyo tonggo sebelah mangan pentol disampuri sawut.
0: Koe?
2: Dunyane kecek, dunyane kecek akhirate maut.
0: Akhirate maut. Aduh kasihan.
2: Wes ngono wae ya, cantik ya.
0: Iya, terima kasih Mas Brahmakumbara.
2: Berarti memutus telepon api apa daya waktu yang harus memisahkan.
0: Iya deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yoker. Oke, terima kasih sekali ini untuk Mas Brahmakumbara yang sempat beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Soto Mariam nanti dari Jamal bisa ditunggu ya, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Oke, di belakangnya Mas Brahma nih, Atin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asis Agen. Halo. Aduh, bundaku cantik. Selamat siang. Masih di sini atau di sana?
3: Ini sudah live streaming ya.
0: Waduh, berarti udah di jauh sana ini.
3: Iya.
0: Oke, silakan ini Bunda Natali yang cantik. Alhamdulillah sehat ini Bunda. Iya deh. Ini yang di Pangkuan ada enggak nih? Yang di Pangkuan ada enggak?
3: Sedang tidur.
0: Oh, sedang tidur. Ternyata lagi bubuk ini ya. Oke deh, silakan ini Bunda lagunya apa nanti?
3: Lagunya apa ya? Cuma apa aku mencet? Kan masuk video soalnya nek sing landing gimana lho, Mbak?
0: Oh, gitu.
3: Kan biasanya mabur terus kok.
0: Lah iya tumben ini ya, tadi ya. Biasanya terbang melulu tumben ini tadi.
3: Terbang bersama permaisurinya kok.
0: Ya iya.
3: Nah iya. Lagunya dari Indigo dia yang.
0: Yang apa?
3: Rasa cinta ya, Kak? Rasa cinta.
0: Rasa cinta, oke.
3: Salamnya
0: Iya. Terus buat siapa lagi, Bun? Iya. Terima kasih, Bunda. Iya deh.
3: Buat yang tadi barusan turun. Kok biasanya kan di Kidul pabrik rokok itu enggak?
0: Oh iya.
3: Pasar telur ya.
0: Oh gitu ya.
3: Mungkin dendengnya itu.
0: Oh. Bunda. Oke.
3: Nah, apa itu? Landingnya gak pasti.
0: Pasti.
3: Iya, landingnya gak pasti.
0: Seingetnya kali, Bun.
3: Seingetnya. Tapi Bunda anu tuh sering sama permaisurinya.
0: Iya, kan? Seringnya ya, Bun ya.
3: Iya. Iya, puji Tuhan lah kalau kalau melihat temennya akur sama keluarga kita ya.
0: Iya.
3: Senang juga.
0: Iya, betul. Iya. Oke.
3: Apa itu? Tadi pagi ditagih Mbak Rara loh.
0: Oh?
3: Janji kan Mbak Rara kok urung ditepati.
0: Oh gitu ya. Bunda ditagih ya?
3: Enggak. Itu yang tadi yang
0: oh. Sangat... Oh, yang barusan turun yang ditagih. Iya. Aduh, berarti punya hutang tuh dia. Punya janji.
3: Mana plastiknya yang ada di
0: sini? Iya, ditagih itu. Ternyata janji punya ya. Janji itu ya, ya Bun ya.
3: Iya, dikasih tebak-tebakan kalau bisa saya nanti dibawakan plastik ada isinya.
0: Gitu. Oh gitu. Ternyata belum ya.
3: Belum.
0: Lah iya, dibawakan plastik yang ada isinya. Aduh, gak isinya apa itu nanti, Bun?
3: Lah
0: iya, nanti dikasih isi apa itu, Bun? Biji apa gitu. Yang penting ditaruh plastik ya, Bun.
3: Mungkin Bunda menebak itu yang kemarin Bunda masak itu. Katanya gitu.
0: Oh gitu ya, Bun ya.
3: Bentak tagih kita. Wah,
0: ditagih nih. Yeah. Nah, iya. Ternyata
3: lagunya itu ya, Mbak ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, salamnya buat
0: buat siapa, Bun?
3: Bunda Fatima.
0: Iya.
3: Buat Bunda Esmi.
0: Iya.
3: Buat Bunda Roman.
0: Terus
3: Bunda Yasa. Dan Nino, saya sudah kangen suaranya kok.
0: Iya. Lama enggak nongol ya Bunda Nino ya.
3: Iya.
0: Dikangenin tapi nggak pernah nongol ini semua pada ya, jelang. Iya.
3: Terus ada Mas Is.
0: Iya.
3: Kak Yuninya. Ini kok aku juga lama nggak dengar suaranya.
0: Iya, nggak dengar suaranya.
3: Oh, tadi ada HP ku tuh ada ya, kayaknya bunyi tapi tak tahu di sel sana.
0: Oh iya. Iya, oke deh.
3: Buat Bunda siapa itu?
0: Siapa?
3: Yang digundang itu siapa?
0: Yang digundang Bunda Rohman.
3: Iya.
0: Iya.
3: Bersama Bapak. Terus ada Mas Roni. Ada Mas Andri Siawan.
0: Iya.
3: Mbak Putri.
0: Iya.
3: Siapa lagi?
0: Semuanya aja. Tanpa kecuali ya, Bun. Oke.
3: Tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Yang mau kalau enggak mau ya enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Iya, oke, Bunda.
3: Dibikin nyantai gitu aja. Ya, terima kasih Mbak waktunya.
0: Oke, sama-sama Bunda cantik.
3: Lagunya tak tunggu.
0: Iya deh.
3: Mohon maaf ya ada salah kata yang merepotkan.
0: Iya.
3: Yang mungkin gak enak di
0: tengah.
3: Terima kasih Mbak. Ati.
0: Sama-sama, Bunda Natalia yang cantik. Yuk, keren. Aduh, terima kasih sekali ini untuk Bunda Natali yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, rasa cinta. Nanti bisa ditunggu yang pasti bakal Latin hadirkan. Sekarang untuk Pak Pono dulu ada ayah dari Rinto Harahap. Nanti dirangkai dengan Richard Kyoto dengan Untukmu. Spesial aja untuk Mas Diat yang ada di Japan. Silakan disimak dulu.

0: Riz, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa? Nggak ke Bank Jateng saja. Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, masih di Simfoni Kenangan juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Tadi dua teman sudah Atin hadirkan, spesial untuk Pak Pono juga untuk Mas Dian ya, yang pasti sudah dinikmati temannya dan sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih udah panjang, saya buka dulu satu persatu ini ya. Ada siapa ini? Ada bapaknya Mita di Bawah Mati Masaran. Minta lagu Gelas-Gelas Kaca dari Nia dan Yati. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yuk keren. Oke, terima kasih juga untuk bapaknya Mita di Bawah Mati Masaran ya, yang sudah beratensi juga di sini. Kemudian juga ada Pak Jasmino ini. The Land of Java Man. Ini Bapak Jasmino request Jerat-Jerat Cinta dari Trio Libel lagunya ya. Salamnya buat Mbak WR, buat Mbak Ros juga, kemudian Bunda Natali, ada Bunda Fatimah yang Pono. Terima kasih yuk keren. Oke, terima kasih juga untuk Pak Jasmino ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan salam juga untuk keluarga. Sementara juga ada Pak Molni di Mojosongo ya. RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Simfoni Kenangan. Request It Might Be You dari Stephen. Bisop ya, teruntuk batin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas dan salam bahagia. Juga lagu tadi buat bapak-bapak, juga bunda-bundaku tersayang. Sampai siap nih monitor RBA di mana saja berada kita ya. Pokoknya selamat bergabung di Simfoni Kenangan bersama Mbak Atin. Lagu tadi juga buat mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ya. Selamat siang dan sukses selalu. Oke, terima kasih juga untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Salam juga untuk semua keluarga yang ada di sana. Kemudian juga ada Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Assalamualaikum, selamat siang Mbak, selamat bertugas. Ini dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Mau kirim salam aja buat Bu Ros, kemudian Bu Safitri, ada Bu Hevi juga, Bu Eka Fitri,

Sekarang ada Jamal Mirdad yang bakal menghadirkan Soto Mariam nih, spesial aja untuk Mas Bram Akumbara. Nanti dirangkai dengan Cindy Claudia yang bakal menghadirkan Rasa Cinta untuk Bunda Natalie yang saat ini ada di Jogja ya. Silakan disimak dulu, tetap di Simpo di Kenangan dari Buana Asri FM.

0: kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprota CC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, oleh karena sesuatu dan lain hal ini ya, untuk relay berita dari Jakarta kali ini belum bisa kami laksanakan ya. Jadi kita lanjut di Simponi Kenangan sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian selamat siang juga untuk Mama Fajar. Gimana kabarnya ini Mama Fajar? Semoga selalu sehat dan tetap cantik ya. Hari ini merequest tembang Daun-Daun Kering. Oke, nanti bisa ditunggu ya untuk Mama Fajar. Terima kasih kebersamaannya di sini juga ya. Kemudian ada Bunda Lis yang cantik yang ada di Seragen ini ya. Selamat siang Mbak Atin, selamat siang juga ini Bunda Lis yang cantik, baik hati. Semoga juga selalu sehat ya Bun, pokoknya tetap semangat juga. Kali ini Bunda Lis merequest tembang lagu Kau Begitu Berarti. Lagunya Kau Begitu Berarti. Salamnya buat Kang Brahma, kemudian juga Cak Roto, ada Pak RT, Pak Pono, Bunda Gun, Bunda Kini, kemudian juga Bunda Suradi, ada Bunda Nino, terus ada Bunda Yasmin juga, ada Mbak Ani, Mbak Ermin di Lampion juga. Terima kasih untuk Mbak Atin, yuk keren. Oke, terima kasih sekali untuk Bunda Lis yang cantik ya. Nanti lagunya Kau Begitu Berarti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Oke, sekarang ada gelas-gelas kaca yang tadi direquest sama bapaknya Mita yang ada di Bomati Masara, dirangkai dengan jerat-jerat cinta dari trio Libel untuk Pak Jasmino yang ada di Purwodadi ya. Sekarang bisa disimak dulu, yang pasti tetap saja juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antrene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Come on.

Okay, Mitra Buana masih di Simpori Kenangan, juga masih bareng Atin Sardia ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih ada Bu Sugi nih ya. Selamat siang Mbak, mau request Hitam Putih Fotomu. Lagu ini untuk semua pendengar setia Radio Buana Asis Ragian. Terima kasih. Ini dari Ibu Sugi yang ada di Sines Ragian. Oke, terima kasih untuk Bu Sugi yang ada di Sines Ragian ya. Nanti temannya Tin antrikan yang pasti setia sampai jam 3 sore ya Bu Sugi ya. Nanti pasti bakal Tin hadiahkan. Sekarang ada satu tembang dari Stephen Bisson. It Might Be You. Spesial aja untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo ya, yang tadi merequest tembang ini. Sekarang bisa disimak dulu nih tembangnya, yang pasti tetap setia juga nih di Simfoni Kenangan dari Buana Sriafa.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Oke, Mitra Buana masih di Simpo de Kenangan juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi satu tebang untuk Pak Mo sudah Atin hadirkan ya. Semoga udah disimak sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga tercinta. Oke, kali ini selamat siang juga ini untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Oh iya Tante, tadi ada salam dari Pak Mo ya. Semoga saat ini Tante Ani juga stay tune di Buana Asri FM ya. Pastinya di Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Oke, kali ini satu tembang spesial aja untuk mamanya Aswa alias Tante Ani. Satu tembang yang paling disuka dari Bimbo ya. Di dalam rindunya aku. Nah, sekarang bisa disimak dulu nih spesial aja untuk Tante Ani di Kampung Lampion.

Oke, Mitra Buana satu teman manis dari Bimbo ya. Di dalam rindunya aku, spesial aja untuk mamanya Aswa alias Tante Ani di Kampung Lampion ya. Kayaknya ini Tante Ani lagi rindu ini. Oke, yang pasti teman yang disuka sudah Atin hadirkan ya. Semoga udah disimak juga dan saat ini masih stay di Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya. Satu tembang yang tadi direquest sama Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Ada gugurnya bunga cinta ya, yang tadi direquestnya di sini. Sekarang bakal Latin hadirkan ya, bisa disimak dulu nih untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Salam juga untuk semua keluarga yang ada di sana ya. Oke, silakan disimak dulu gugurnya bunga cinta.

Oke, Mitra Buana satu tembang untuk Mas Joko Suprianto ya, sudah hadirkan. Semoga udah disimak sebagai teman beristirahat juga bersama keluarga tercinta. Sementara juga ada Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion. Assalamualaikum Mbak Atin, waalaikumsalam. Selamat siang ya Mbak. Oke, selamat siang juga ini untuk Tante Ani yang cantik. Terima kasih Mbak Atin jelangannya dan salam sehat buat Pak Mul ya. Terima kasih salamnya juga Mbak Atin. Aku mau request saat-saat bersamamu dari Ina Rawi. Dan salamnya buat semua monitor RBA ini dari A sampai Z juga ya. Dan buat Pak Mul di Mojosongo, selamat siang, selamat rehat. Mbak Atin terima kasih ya, selamat tugas aja. Semoga gak capek sampai kelar nanti. Pokoknya ada yang menemani gak, Mbak? Aduh, aku sendirian di sini nih. Soalnya Tante Ani gak mau nemenin ya. Biasanya kan yang nemenin Tante Ani. Tapi siang hari ini gak mau nemenin ini. Katanya rewang. Oke deh, sekali lagi terima kasih ini untuk Tante Ani yang cantik ya. Nanti temannya saat-saat bersamamu. Aduh, seperti apa ini ya? Kenangan saat-saat bersamamu. Pasti punya kenangan manis nih saat-saat bersamamu ya, Tante Ani ya. Oke, kali ini ada daun-daun kering yang bakal Atin hadirkan. Spesial aja untuk Mama Fajar yang tadi merequest tebang ini ya. Oke, selamat siang untuk Mama Fajar. Silakan ini daun-daun kering bakal Atin hadirkan ya. Bisa disimak dulu sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta ya di kesempatan siang hari ini.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Oke, Mitra Buana masih di Sipo di Kenangan, juga masih barengatin Saldi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk Mitra Buana yang ingin beratensi di sini ya, silahkan aja masih hatiin buka di line telepon nih, yang pasti di 0271-890-799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082-133-950-947. Oke, selamat siang dulu untuk budak-budakku semuanya. Ada Bunda Guni yang cantik di Bonggo, kemudian Bunda Nuni di Mojowetan, Bunda Nino di Taman Nasri, Bunda Yasman juga. Kemudian ada Bunda Suradi, Bunda Fatima, Bunda Miko, kemudian juga untuk Bunda Ngatmi yang ada di Warung Hikbalang Sepur Teguhan. Kemudian juga selamat sore untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan. Kemudian Mbak Aisrini yang ada di Sambit Jawa ya, selamat siang juga. Semoga juga masih ya sama Buana Asri FM. Kemudian untuk Bunda Natali yang ada di Jogja saat ini ya, selamat siang juga. Semoga masih tetap setia sama Buana Asri FM. Untuk Bunda Rindu juga selamat siang. Terus untuk Bunda Rahayu, untuk Bunda Lis juga selamat siang Bunda. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM ya. Untuk Bunda Sri yang ada di Kebon Romo juga selamat siang. Untuk yang ada di jauh sana, ada Mbak Erdahlia yang ada di Hong Kong ya, selamat siang juga. Kemudian untuk Mas Roni di Tangerang, Mas Kasim di Cilacap, kemudian juga Mas Abi. Saat ini di mana ini Mas Abi ya? Ada di Jogja kah? Atau di Klaten kah? Atau di Kebon Romo kah ini? Kemudian juga selamat siang untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi sama Mbah Timbulnya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo juga ya, selamat siang aja. Untuk Bapaknya Mita di Bomati, untuk Pak RT Mimbo. Kemudian juga untuk Bunda Rohman, sekalian Pak Rohmanya ya, yang ada di Gondang, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Pak Pono juga, semoga tetap setia di sini ya, di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM. Sekarang satu tembang untuk Bunda Lis yang cantik yang ada di Seragen. Kau begitu berarti. Dari Pance ya. Sekarang bisa disimak dulu spesial aja untuk Bunda Lis yang ada di Seragen.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Oke, Mitra Buana, sebentar 50 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, masih ada waktu 10 menit sebelum

kita break untuk mengikuti Berita Indonesia Live ya, pukul 14. Nah, masih ada waktu 10 menit nih. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, saya buka lagi. Dari siapa ini? Oh, dari Bunda Lis yang cantik. Terima kasih Mbak Atin, lagunya sudah diputar. Oke, sama-sama ya Bunda ya. Pastinya sudah dinikmati lagunya untuk Bunda Lis ya. Oke deh, semoga tetap setia sama Buana Asri FM. Pastinya di Simfoni Kenangan ya. Sekarang satu tembang untuk Bu Suki, ada hitam putih fotomu. Nanti dirangkai dengan saat-saat bersamamu untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Dan kalau waktunya cukup, nanti ada Nafa Urban spesial aja untuk Mama Fajar yang suka banget dengan suaranya Nafa Urban ya. Sekali lagi kita sembari menantikan Berita Indonesia Live yang bakal hadir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Baik, Mitra Buana, untuk berita Indonesia Live hari ini juga tidak berlangsung, dan saat ini kita lanjut di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.
3: Simponi Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.
2: Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan yang bakal tinggal sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Mitra Buana yang ingin beratensi di sini ya, masih atin buka di line telepon di 0271-890-799, atau mungkin bisa berkirim SMS juga WhatsApp ya, tetap di 082-133-950-947. Oke, selamat siang juga untuk Koko Ayuni yang ada di Purwodadi ya. Selamat siang aja, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM tentunya. Untuk Pak RT Membo juga selamat siang, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Untuk Mbah Timbul juga, tumben belum nongol siang ini. Juga Mas Andri Setiawannya, mungkin lagi panen jagung ya, sibuk panen jagung. Kemudian juga untuk Mas Roni yang ada di Tangerang juga selamat siang. Untuk Mbak WR Dahlia juga, tumben belum nongol siang ini. Kemudian untuk Bunda Yasmat, Bunda Suradi, Bunda Nino juga selamat siang aja, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk Mbak Martini rasa stroberi, apa kabarnya? Semoga juga selalu sehat. Dan kalau mungkin lagi berjualan di kampus, semoga aja jualannya laris-laris manis. Kemudian juga untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo, selamat sore juga. Tumben belum nongol hari ini. Ditunggu masuknya juga ya untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo. Kemudian juga untuk papanya Kenes, selamat siang. Terus juga untuk Mas Bondan yang ada di Kebak Kramat, selamat siang juga ya untuk Mbak Jasmino. Kemudian juga untuk Mas Diat, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Kali ini ada Titi Sandora yang bakal menghadirkan satu temannya, Mustika ya, spesial aja untuk Bunda Nino di Taman Asri yang suka juga dengan teman ini ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri.

Okay, Mitra Buana, sementara 20 menit lepas dari pukul 14. Pastinya masih di Siponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada Mbak Wida Ningsih ini ya. Selamat siang untuk Mbak Wida Ningsih, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan tetap cantik gitu ya untuk Mbak Wida Ningsih. Selamat siang Kak Atin, ini Mbak Wida Ningsih mau request lagu. Tolong nanti diputerin lagu Sakia ya Kak, dari Ahmad Albar. Salamnya buat semua aja ya Kak, dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Wida Ningsih yang cantik, yang sudah beratensi juga di sini ya. Sekarang lagunya bisa disimak dulu nih. Ada Sakia dari Ahmad Albar.

Oke, Sakia sudah dihadirkan ya, spesial aja untuk Mbak Widya Ningsih ya, yang tadi merequest yang ini nih, yang pasti sudah disimak ya Mbak Widya Ningsih. Oke deh, masih ada WhatsApp lagi nih dari Mbak Widya Ningsih. Terima kasih Kak Atin, lagunya udah diputerin, dah aku dengerin nih Kak. Semoga aja Kak Atin sehat terus dan awet cantiknya, amin. Terima kasih nih untuk Mbak Widya Ningsih, yang pasti temannya sudah Atin hadirkan, sudah disimak juga ya. Oke, Mitra Buana, masih ada waktu di sini lebih kurang 35 menit lagi nih ya. Atin menemani Mitra Buana di Ajang Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Baik, untuk Mitra Buana yang ingin beratensi silakan, masih Atin buka di line telepon yang pasti di 0271 890 7999, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082 133 950 947. Kali ini ada Esmi Aziz dengan Cinta Kita, bisa disimak dulu ya, tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri Afra.

Oke, Mitra Buana, sekali lagi masih di Simfoni Kenangan yang bakal latihan gelar sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang mau beratensi, sekali lagi Mas Adin tunggu di line teleponnya di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082-133-950-947. Oke, selamat sore juga untuk Mbak Bintari. Selamat siap-siap aja ya. Soalnya nanti mau ke tempatan arisan untuk Mbak Bintari. Nanti mohon maaf nih, izin dulu ya. Soalnya hari ini pas tugas siaran nih. Jadinya gak bisa ikut ini ya. Gak apa-apa ya Mbak Bin ya. Oke, kali ini ada Aisyah dengan Janji Manismu ya. Bisa disimak dulu. Tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri.

Okay, Mitra Buana, masih ada waktu di sini lebih kurang 20 menit lagi ya. Hatin Sardi menemani Mitra Buana yang pasti di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Baik Mitra Buana, kali ini Hatin punya tip untuk Mitra Buana, yakni tip menjaga tubuh dengan air putih dan buah-buahan yang dilengkapi dengan nutrisi. Mitra Buana, untuk memenuhi kebutuhan tubuh perlu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, beberapa upaya diperlukan untuk menjaga hidrasi dan nutrisi dalam tubuh untuk menjaga kesehatan kita. Akan tetapi, terdapat hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan tubuh karena kurangnya cairan dalam tubuh dan nutrisi. Salah satu penyebabnya adalah aktivitas sehari-hari yang padat sehingga lupa untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sederhananya, selama beraktivitas tubuh perlu mendapatkan asupan yang mengandung nutrisi yang tinggi. Dengan mengkonsumsi buah-buahan dan minum air putih yang cukup, kesehatan tubuh dapat terjamin. Hal itu juga dilansir dari nhs.uk.com untuk mengatakan bahwa tubuh memerlukan 6-8 gelas air per harinya. Tubuh yang mempunyai kandungan cairan dan nutrisi yang cukup dapat terlindungi dari berbagai penyakit dan komplikasi lainnya. Jadi, tip utama untuk menjaga cairan dalam tubuh dan nutrisi adalah minum air putih yang cukup dan mengkonsumsi buah-buahan secara rutin. Oke Mitra Buana, itulah tadi tip menjaga tubuh dengan air putih dan buah-buahan yang dilengkapi dengan nutrisi. Dan tip ini bersumber dari www.female.com.

Oke, Mitra Buana masih ada satu tip lagi ya. Yakni cara mengatasi rasa kantuk dan lesu saat kerja siang hari. Nah, Mitra Buana, untuk mengatasi rasa kantuk dan lesu saat bekerja di siang hari, hindari makanan siang berlebih yang memicu lonjakan gula darah. Nah, sebagai gantinya, lakukan peregangan ringan. Kemudian minum cukup air putih dan manfaatkan istirahat untuk tidur siang singkat atau power nap, guna mengembalikan fokus dan energi Anda secara instan. Selain itu, keluarlah sejenak dari ruangan dan hirup udara segar di luar, serta rasakan paparan cahaya matahari. Ini akan mengirimkan sinyal ke otak agar tubuh kembali terjaga. Atur prioritas tugas. Kerjakan tugas-tugas yang membutuhkan kreatif tinggi atau juga analisis mendalam di pagi hari. Saat siang hari, alihkan fokus pada pekerjaan yang lebih ringan atau administrasi. Oke, Mitra Buana, itulah tadi cara mengatasi rasa kantuk dan lesu saat bekerja di siang hari. Dan tip ini bersumber dari google.ringkasan.ai. Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit lepas dari pukul 14. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit lagi ya. Atin menemani Mitra Buana di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini.

Oke, Mitra Buana, tinggal ada waktu beberapa menit ya di Simponi Kenangan untuk kesempatan sore hari ini. Dan untuk Anda khususnya warga Seragian Asri dan sekitarnya ya, yang mungkin saat ini tengah menantikan adzan asar ya. Adzan asar nanti bakal mengumandang pukul 15 tepat ya. Yang pasti masih ada satu tembang yang bakal Atin hadirkan di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Nanti ada Ade Putra dengan Si Jantung Hati ya, bakal Atin hadirkan. Sekaligus bakal menutup jumpa kita di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana, bagi yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti seusai adzan asar yang nanti bakal mengumandang pukul 15, Atin bakal baik lagi, kita ketemu di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, sekali lagi selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Keruan Anda kami kubadankan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Halo Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak banget nih di kesempatan sore kali ini Atin Sardi bisa mencoba kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Oke, silakan Mitra Buana yang pin beratensi di sini sabuka di line teleponnya di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Kayaknya sudah ada yang mau beratensi di line telepon ya. Atin terima dulu. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Selamat sore,
0: iya, selamat sore. Pak De Sarbini, silakan. Ya, sehat Pak De?
1: Ikut Budi aja.
0: Oh, lagunya ikut ya. Biasanya suka butiran debu ya Pak De?
1: Ya, nggak apa-apa. Masih ingat ya Budi?
0: Oh, masih ingat nih kesukaan Pak De nih.
1: Ini baru bersih-bersih Budi nanti sore malam itu terakatan itu Budi nampak tangga satu suruh.
0: Oh, satu suran ya Pak De.
1: Kumpulnya di tempat saya.
0: Oh gitu.
1: Bapak-bapak, ibu dan adik-adik, anak-anak. Waduh. Di sini semua nanti. Malam.
0: Nanti tirakatan ya Pak De.
1: Ya, tirakatan bacaan.
0: Bacaan suran.
1: Ya. Oke. Okay. Kok Pak Pak Robert enggak lebok dan rumah iya. Nanti berdoa. Minta keselamatan keluarganya sendiri-sendiri.
0: Keselamatan, kesehatan ya Pak De ya.
1: Ya, salamnya buat semua monitor tanpa kecuali.
0: Oke Pak De Sarbini.
1: Ya, lagunya juga ikut Budi tadi.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Budi.
0: Oke, sama-sama Pak De.
1: Ayo,
0: kreng. Baik, terima kasih untuk Pak De Sarbini ya yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Yang paling disuka Pak De itu butiran debu. Nanti bisa ditunggu ya Pak De ya. Oke, di belakangnya Pak De Sarbini nih Atin terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
2: Halo, selamat sore Mbak Atin.
0: Halo, Kak Ros yang cantik. Tik, aduh kok baru nongol ini, sibuk ya Kak Ros ya?
2: Sibuk banget Mbak.
0: Waduh, makanya kok
2: mati
0: baru nongol.
2: Mati lampu, jam 12 nyala setengah 3.
0: Oh, mati lampu? Berarti barusan nyalanya.
2: Iya, yang kemarin itu dari pagi nyala-nyalanya setengah 9 malam.
0: Dari pagi padahal ya Kak Ros ya? Aduh, iya.
2: Bayarnya rutin,
0: rutin ya, tapi mati-mati aja ya.
2: Iya, Mbak Atin gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik Kak Ros. Kak Ros juga sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Oh iya. Kaitan modelnya susah.
0: Oh gitu ya. Aduh, modelnya gimana sih ini? Gitu ya Kak Ros ya.
2: Ini lagi di otak atik. Pakai mindset tapi mindsetnya minta kebalik. Lah bagaimana?
0: Gitu ya. Wah, iya. Gimana ini?
2: Ini penjahat harus mikir.
0: Iya. Habis sudah langganan tuh ya. Banyak-banyak permintaannya ya Kak Ros ya.
2: Iya, aneh-aneh ini. Cah nom-nom sekarang itu.
0: Iya, cah nom-nom itu ya.
2: Mbak Atin kok tumben, ini kan iya.
0: Tapi pas jadwalnya Atin ini Kak Ros.
2: Oh seperti itu.
0: Hari Selasa.
2: Pagi juga gak sempet gabung Mbak Rara.
0: Iya.
2: Gak sempet gabung tapi iya. Spetsun.
0: Tetap dengerin
2: pas
0: ya Kak Ros ya.
2: Pas 12 itu telepon tapi Mbak Rara gak terima. Tentu telepon WhatsAppnya banyak pol full
0: iya, penuh tadi.
2: Oke. Okay. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya, amin. Terima
2: ini
0: kasih doanya. Ini dengerin
2: lagunya Wali Ben.
0: Yang apa Kak Ros?
2: Yang apa ya? Puaskah Mbak?
0: Oh Puaskah, oke. Silahkan kirimnya buat siapa ini Kak Ros?
2: Tadi aja. Yang pertama Mbak Atin dulu sampai jam berapa?
0: Nanti sampai jam 5 aja Kak Ros.
2: Oh jam 5
0: iya.
2: Saja. Semoga sehat selalu tetap.
0: Iya.
2: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap
2: ya. Ini untuk Pak De Sarbini ya.
0: Iya betul.
2: Pak De, Pak Aceh ya, Pak Kakong ya, Pak Eyang. Kayaknya Eyang udah 80 kok.
0: Oh iya ya, Eyang Sartini.
2: 80 gitu kemarin pas bilang itu Kak, harus denger pas on air itu.
0: Iya, oke.
2: Eyang, Eyang Sartini manggilnya jangan Bude Atin dong. Manggilnya Mbak Aceh.
0: Ada yang pro.
2: Bude kayaknya tua banget. Mbak dong.
0: Iya, emang udah tua.
2: Mbak aja manggilnya. Mm-mm, ya yang gitu ya.
0: Iya. Oke deh.
2: Masak Bude.
0: Lo Bude sama Pak D ini.
2: Mbak aja ya manggilnya yang. Buat yang Sarbini selamat sore.
0: Iya.
2: Selalu tetap semangat. Ada Mas Giar di Jateng ya.
0: Iya.
2: Selamat sore, ada Pak Jasmino di Gerobokan Purwadadi. Ini ada yang Cimojo Songo, Cak Roto, selamat sore.
0: Okay.
2: Ada Mbak Martini di Solo, Mbak Nana di Banten. Bunda Ku yang di Bongo,
0: iya.
2: Salam sehat selalu, Bunda Queen. Ada Mbak Putri,
0: okay.
2: Ada Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Iya.
2: Terus ada lagi Mbak WR, Bunda Natali, Bunda
0: iya.
2: Surati, Bunda Yasman, Bunda Kini, gimana nih Bun? Sudah sehat belum?
0: Sudah sehatkah ya, ini Bunda ya? Soalnya habis operasi ya.
2: Kangen sama halo-halo Bandungnya. Terus
0: okay.
2: Ada lagi Mas Is Mbak Yuni yang Pono di Sambirejo. Ada lagi Mas Andri Setiawan sama Eyang Timbulnya, sama Eko Timbundang.
0: Iya.
2: Pak Yantasi Sembolo, Pak RT Nimbo, Pak Joko Subranto di Tanon,
0: iya.
2: Mas Brahma Kumbara, ada Mas Kis, ini lama banget gak minum.
0: Mas Kis lama ini sibuk kayaknya juga.
2: Lama banget, ya. Terus ada lagi Bapak Emita yang selalu tetap di WhatsApp.
0: Iya.
2: Terus ada lagi Cik Nona Adelia pagi jogging bareng di Waduk Badai Kleko.
0: Oh, bareng tadi?
2: Bareng ketemu di sana sama Bunda.
0: Oh iya.
2: Lagi olahraga jogging di sana, Mbak, pagi-pagi
0: ya. Oh, aduh. Rajin olahraga berarti ya.
2: Kapan-kapan ya, Bu. Ketemu di sana lagi. Salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Terus spesialnya untuk ini yang di sampingnya Kak Ros, sehat selalu,
0: iya.
2: Semoga jadi anak soleha, untuk sekolah ngajinya. Ini nitip salam buat Mbak Atin.
0: Iya, kan? Salam kembali nih si kecil yang di samping ya.
2: Iya. Sebenarnya nggak kecil Mbak, sudah perawan.
0: Oh iya, sudah perawan ternyata.
2: Tingginya sudah sama.
0: Oh iya, berarti gadisnya Kak Ros ini. Oke deh.
2: Kelas 6 hari ini nanti Mbak.
0: Sudah mau kelas 6 ya.
2: Iya, kalau yang besar kakaknya sudah kerja.
0: Iya, oke.
2: Pokoknya buat semuanya yang stay tune di 94.7 Buana Atris Radio.
0: Iya.
2: Selamat sore, selamat aktivitas, yang aktivitas. Kalau yang lagi santai ya santai aja.
0: Iya deh.
2: Semua.
0: Oke.
2: Terima
0: kasih.
2: Kalau ada salah-salah kata minta maaf.
0: Enggak.
2: Aku akan tolong diputerin spesialnya buat yang pernah jajanin Kak Ros di Gaduh Bang Ali.
0: Oh gitu ya.
2: Ini lagunya ditunggu didengerin sampai.
0: Oke, Kak Ros, nanti ditunggu temannya.
2: Lagi ruwet mintanya manset kuale.
0: Ada-ada aja ya. Manset tapi kuale.
2: Lah
0: ya, manset kebalik.
2: Iya, minta manset tapi kebalik. Nah,
0: iya.
2: Ini sama Kak Ros ini. Biarin ayo tak kerjain. Panitia gitu. Tak gitu. Nah, terima kasih waktunya ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Aduh, terima kasih nih untuk Kak Ros yang cantik yang ada di Klego Boyolali yang sudah beratensi juga di sini. Puaskah dari Wali ya? Nanti bisa ditunggu. Di belakangnya Kak Ros nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
3: Selamat sore.
0: Iya. Aduh, Pak Desar ini masuk lagi.
3: Gimana sudah anu kok biasa. Doanya buatin teman-teman dulu ke sini, iya. Saya punya catatan mantu. Jadi ya biasa undang panggil Bu Kiatin gitu, biasa Bu Aros. Karena Bu Atin ya sudah tua. Saya eyang ya enggak apa-apa. Cucunya sudah banyak.
0: Iya, cucunya sudah segudang ya Pak De.
3: Iya, cucu-cucu. Bu Kiatin kesini dengan teman-temannya ya Bu Ge.
0: Iya.
3: Oh, jangan marah loh Bu Atin.
0: Iya.
3: Kalau saya kan biasa manggil Bu Atin.
0: Iya.
3: Lagunya saya tunggu ya Bu Ge.
0: Oke, nanti ditunggu
3: iya,
0: Pak De.
3: Terima kasih. Yuk
0: greng. Aduh Pak De Sarbini. Akhirnya masuk juga ini Kak Ros. Oke deh, terima kasih sekali lagi. Nanti lagunya bisa ditunggu ya. Di belakangnya Pak De Sarbini nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore Bu Ana Asri Sragen.
4: Halo.
0: Ya, halo.
4: Lumen of Java Man.
0: Iya. Silakan ini Mas Roni di Tangerang. Oke.
4: Kabar
0: Mbak Atin? Alhamdulillah baik nih Mas Roni.
4: Kemarin hujan enggak Mbak?
0: Oh enggak. Emang di Tangerang hujan Mas Roni ya?
4: Hujan bentar Mbak.
0: Hujan bentar, oke deh.
4: Iya Mbak.
0: Silakan ini Mas Roni, lagunya apa nih?
4: Lagunya Audi Mbak.
0: Yang apa?
4: Lagu sendu.
0: Lagu sendu, aduh kenapa sih mesti sendu?
4: Siapa yang udah masuk Mbak?
0: Tadi ada Pak De Sarbini, ada Kak Ros.
4: Kak Ros?
0: Iya.
4: Salam kenal Kak Ros doang nanti Mbak.
0: Itu Kak Ros tuh Klego Boyolali.
4: Boyolali Mbak?
0: Klego.
4: Oh Klego Boyolali, salam kenal. Sampai jam berapa Mbak?
0: Sampai jam 5 aja ini Mas Roni.
4: Ada jam 5, Mbak.
0: Iya.
4: Selamat datang rumah Mbak. Terima kasih banyak waktunya, salam buat rekan-rekan.
0: Oke, terima kasih Mas Roni. Oke deh, aloh, langsung lari ini ya Mas Roni ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagu sendu dari Audi bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang langsung satu tembang untuk Pak De Sarbini. Ada butiran debu yang paling disuka ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana Butiran Debu sudah Tin hadirkan ya, spesial aja untuk Pak Desa Arbini yang suka banget dengan tumbang ini ya. Semoga udah disimak ya Pak De. Pastinya tetap setia nih di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, Tin masih bakal balik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
1: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
2: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
2: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Saratipun nopo mawon Pak? Kulo kalih keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
2: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
1: Matur suwun Pak RT. Bibar niki, kulo kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okay, Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih barengan Tim Sari ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Pak Mul nih yang ada di Mojosongo ya. RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Men. Buana Barindo, request suara berharapin ya. Dari Hijau Daun, teruntuk batin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Dan salam bahagia. Oke deh, terima kasih untuk Pak Mul di Mojosongo ya. Dan salam bahagia kembali nih untuk keluarga yang ada di rumah. Sementara juga ada Bunda Gunya yang cantik yang ada di Bongo. Aduh, salam balik ini Mbak Atin buat Mbak Ros ini ya. Nah ini Kak Ros ada salam balik dari Bunda Gun yang ada di Bongo ini ya. Oke, terima kasih untuk Bunda Gun yang ada di Bongo ya. Kemudian juga selamat sore untuk Bu Sugi. Selamat sore Mbak Atin, selamat sore juga nih. Request lagu dari The Titan yang judulnya Rasa Ini. Terima kasih. Ini dari Ibu Sugi yang ada di Sinisragen. Oke, terima kasih untuk Bu Sugi yang ada di Sinisragen ya. Nanti Rasa Ini dari The Titans bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada Nona Adelia. Selamat sore Kak Atin, selamat sore juga ini untuk Nona Adelia, The Land of Java Men. Kak Atin gimana punya kabar? Alhamdulillah baik nih Nona Adelia. Semoga Nona Adelia juga sehat bersama keluarga semuanya ya. Kali ini Nona hadir Kak, kawasan Cepu Andong, Boyolali masih panas ini. Sekitar studio gimana ini? Kalau studio ini sudah rada-rada redup ini Nona Adelia. Oh iya, nanti Nona tolong diputerin evaluasi dari Hindia. Salamnya spesial aja untuk bundaku, semoga sehat selalu. Dan untuk Bunda Ros, terima kasih jelangannya. Ada Bunda Natali juga, Mas Andri, selamat sore ya. Dan untuk Kak Atin, selamat tugas, salam sehat, bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Siap, nih ya, nanti siap berhati-hati kalau pulang. Oke deh, terima kasih Kak Yukreng. Oke, terima kasih kembali untuk Nona Adelia. Jadi lagunya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Oke deh, selamat sore aja ini. Selamat sore untuk Tante Ani yang cantik. Terima kasih buat somethingnya ya. Bacaan satu surat. Oke, semoga semuanya selamat dan sehat selalu. Sekarang untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali, yang lagi pusing mikir mindset kebalik. Puaskah dari Wali? Sekarang bisa disimak dulu. Tetap di Buana Barindo dari Buana Asri Afa.

0: Mitra Buana wali dengan puas kahel spesial aja tunaikan pesanan Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya. Semoga ada disimak ya Kak Ros. Sebagai obat pusing karena mikirin mindset kebalik gitu ya. Oke, yang pasti temannya sudah Atin hadirkan ya. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan lagi nih untuk Mitra Buana semuanya.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Oke, Mitra Buana masih di Buana Berindo. Juga masih bareng Atin Sardia ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Sekarang saya ingin ketemu dulu sama Mas Roni yang ada di Tangerang. Yang tadi merequest uangnya dari Audi, lagu galau. Tapi semoga gak lagi galau ya Mas Roni ya. Pastinya tetap setia juga di Buana Berindo dari Buana Asri FM. Oke, sekarang bisa disimak dulu Audi dengan lagu galau.

0: Sisa tembang dari Audi, lagu sendu ya, spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Semoga ada disimak ya Mas Roni. Yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.
1: Penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Yo yo to Bu, biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Hai, sudah daftar sekolah belum?
5: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
4: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor.

0: Triknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dulu nih untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Oke, Mbak Atin, saya request tim Hiho. Ada kan? Oh ya Mbak Atin, nanti kalau pulang hati-hati ya. Terima kasih. Ini mau jemput anak dulu nih. Nanti di play aja 4:30 ya Kak Atin. Oke deh, nanti bisa ditunggu nih untuk Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion. Sementara yang di line telepon nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
3: Selamat sore Buana Asri Sragen.
2: Selamat sore Pak Desar Bini lagi.
3: Lakinya ikut Bu Atin.
2: Iya, ikut aja ini ya Pak Desar.
3: Salamnya buat Mas Romi di Tangerang.
2: Iya.
3: Selamat Bu Ros sama Mbak Ros.
2: Oh Kak Ros.
3: Kak Ros.
2: Iya.
3: Apa belum punya cucu ya Bu?
2: Oh ya belum.
3: Oh belum.
2: Belum. Masih muda, gitu. Masih muda sekali Kak Ros tuh.
3: Kak Ros atau iya. Bu Ros kalau manggil Bu.
2: Kak Ros aja.
3: Pak Rete, Bu Ani, tiga-tiganya.

0: semua
1: semuanya
0: monitor,
1: ya.
0: Oke. Okay, okay.
1: Ikut aja. Oke.
0: Kalau putih nanti di anu terus tak malah tadi nanti anu nah.
1: Aduh, gak apa-apa ya Pak De ya.
0: Ya putih aja, kecap kulino ya putih.
1: Iya.
0: Tahun 77 ke sini terus penyiar radio semua datang ke sini ya. Ya,
1: okay.
0: Terima kasih Bu Gek.
1: Iya, sama-sama Pak De. Yuk, keren. Baik, terima kasih ini untuk Pak De Sarbini yang sudah beratensi lagi di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, lagunya Ikut Aja. Sekarang ada satu teman dari Hijau Daun, Suaraku Berharap ya, yang tadi direquest sama Pak Bol yang ada di Mojosongo nih. Sekarang bisa disimak dulu ya sebagai teman bersantai bersama keluarga tercinta ya. Oke Pak Bol, silakan ini Hijau Daun dengan Suaraku Berharap, bisa disimak dulu.

0: Suaraku Berharap ya, spesial aja ini untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Semoga udah disimak ya Pak Mul sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga tercinta.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Okay, Mitra Buana Drag and Love. Telah bawa kita ke 10 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Bola Barindo, juga masih bareng Atin Sarti ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Okay, Mitra Buana, sebelum kita ke tebang berikutnya, ada informasi, ada sebuah tip yang bakal Atin hadirkan untuk Mitra Buana semua. Yakni tip aktif mengembangkan bakat dan minat remaja. Mitra Buana, mengembangkan bakat dan minat remaja itu secara aktif membutuhkan kombinasi eksplorasi yang menyenangkan, lingkungan juga yang sportif, serta konsistensi. Fokuslah pada proses pembelajaran alih-alih hasil akhir ya. Sediakan fasilitas yang mendukung dan selalu berikan apresiasi atas setiap usaha yang mereka lakukan. Strategi terbaik yang bisa diterapkan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi remaja adalah dorong eksplorasi hal yang baru. Berikan mereka kesempatan untuk mencoba berbagai aktivitas baru di luar zona nyaman. Nah, dukungan terhadap berbagai eksperimen kegiatan akan membantu mereka menemukan apa yang paling disukai. Selain itu, disiplin dan manajemen waktu. Latihan yang konsisten adalah kunci utama bakat bisa berkembang. Pastikan mereka itu bisa mengelola waktu dengan baik, sehingga bakat tetap terarah tanpa mengorbankan kewajiban utama mereka seperti tugas sekolah. Nah, kemudian tetap berpikir positif, jadikan kegagalan sebagai proses belajar yang wajar. Berikan motivasi agar mereka tidak mudah menyerah dan selalu memiliki sikap terbuka terhadap masukan dari siapa saja. Okay, tip ini bersumber dari Google Ringkasan AI. Okay, Mitra Buana, selamat sore dulu untuk Nona Adelia. Yang tadi merupakan satu tembang ya, evaluasi dari Hindia. Sekarang bisa disimak dulu, spesial aja untuk Nona Adelia yang ada di Cepu, Andong, Boyolali ya. Sekarang bisa disimak dulu nih Nona Adelia. Semoga tetap stay tune di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Buana Hindia dengan evaluasi ya, spesial aja untuk Nona Adelia yang ada di Cepu Andong Boyolali ya. Semoga ada disimak ya Nona Adelia. Pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
4: Orang ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
4: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Oke, Mitra Buana, sekarang Atin balik lagi nih ke WhatsApp ya yang sudah hadir di sini. Ada Mas Andri Setiawan ternyata ya. Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur, Kak Atin. Lagunya dari Nanos sampai Aku Mati judulnya, nanti di play ya. Salamnya ikut Nunut aja yang sudah pada on air. Juga buat Kak Atin, selamat beraktivitas. Oh ya Kak Atin, misalnya ada yang mau minta IG-nya atau TikTok-nya Kak Adelia, boleh enggak nih Kak Adelia? Kalau boleh aku minta ya, biar bisa silaturahmi di sosmed gitu. Itu pun jika boleh loh ya, tolong dibacain permintaanku ya Kak Atin. Nah ini loh Nona Adelia, Mas Andri Setiawan nih, mau minta IG-nya atau TikTok-nya nih. Katanya biar bisa bersilaturahmi gitu ya sama Nona Adelia. Nanti kalau boleh bisa dikasih tuh Mas Andri Setiawan ya. Oke, Mas Andri Setiawan, silakan nih tembangnya dari Nano sampai Aku Mati, bisa disimak dulu ya. Pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Nano Assalamualaikum Mati ya, spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Yang pasti tebanya sudah dihadirkan, sudah disimak juga tentunya.
1: Pak, parine durung tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya Pak?
2: Penebas orang nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine? Soko ngendi?
2: Soko malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasa. Ini isi gabai ora kuciwo. Mulo parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundo dateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, Theodorus Yudhistira, terima kasih ya buat informasinya. Pasti nanti dibuka dan dilihat pastinya. Kemudian juga selamat sore Mbak Atin, gimana punya kabar? Alhamdulillah baik nih Mas A'a. Nanti aku lagunya Ikatan Cinta ya Mbak, khusus buat Bu Nurul Solikah aja, juga Mas Yuli, temennya Mbak Rara tuh, buah nangkanya belum mateng. Terima kasih katanya. Oh, ternyata buah nangkanya belum mateng, masih mentah gitu ya. Nanti untuk Tante Ani, lagunya Tam Hai Ho, nanti bisa ditunggu ya. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkannya untuk Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion. Sementara ada Mas Andri Setiawan lagi nih, terima kasih Kak Atin udah di play lagu aku katanya. Oke deh, sama-sama ini Mas Andri, pastinya sudah didengerin lagunya gitu ya. Sekarang teman berikutnya ada Rasa Ini. Nah, spesial aja untuk Bu Sugi yang ada di Sinengawi ya. Silakan ini Bu Sugi, selamat sore, selamat bersantai bersama keluarga. Kali ini tebangnya bakal Atin hadirkan ya. Bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

The Titan dengan rasa ini ya, spesial aja untuk Bu Sugi yang ada di sini Ngawi ya. Semoga udah disimak ya Bu Sugi. Pastinya juga tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri. Oke, sekarang satu tembang untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion. Tam hai ho. Yang tadi di requestnya di sini, sekarang bisa disimak dulu ya. Semoga tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Pas setengah lima kali ini.

0: Buena Tam Hey Ho, spesial aja untuk Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion ya. Yang pasti temannya sudah hadirkan, sudah disimak juga ya sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga tercinta. Baik Mitra Buana, Tin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17-19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22-23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2-15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Okay, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana, kali ini Atin masih punya satu tip untuk menemani Mitra Buana, yakni tip pergaulan remaja, memilih lingkungan pertemanan yang baik. Mitra Buana, memilih lingkungan pertemanan yang tepat sangat krusial ya bagi para remaja. Teman yang baik memberikan pengaruh positif pada kesehatan mental, kontrol diri, dan motivasi untuk berprestasi. Sebaliknya, lingkungan yang salah bisa mendorong perilaku negatif atau mungkin merusak potensi diri. Nah, cara memilih lingkungan pertemanan yang baik adalah kenali nilai yang sama. Cari teman yang memiliki prinsip dan minat yang sejalan dengan Anda. Misalnya, teman yang sama-sama peduli terhadap pendidikan, hobi yang membangun, ataupun juga nilai-nilai moral yang positif. Nah, selain itu, perhatikan juga dampak interaksinya. Lingkungan yang sehat akan saling mendukung atau support system. Pilih teman yang membuat Anda merasa aman dan selalu mendorong untuk menjadi versi terbaik untuk diri sendiri. Serta utamakan saling menghargai sesama teman dan selektif dalam bergaul. Terakhir, terlibat dalam komunitas positif. Cara termudah untuk menemukan teman yang baik adalah dengan bergabung dengan kegiatan yang positif juga. Oke, Mitra Buana, tip pergaulan remaja memilih lingkungan pertemanan yang baik ini bersumber dari Google Ringkasan. Oke, Mitra Buana, untuk selanjutnya saya ingin ketemu dulu sama Mas Aat yang ada di Putatan, yang tadi merekuis tembang Ikatan Cinta ya. Nah, sekarang bakal Adin hadirkan nih spesial aja untuk Mas Aat yang ada di Putatan. Semoga aja keluarga di sana semuanya sehat dan bahagia ya. Oke, silakan disimak ini Ikatan Cinta spesial untuk Mas Aat yang ada di Putatan.

cinta atau tanpa batas waktu ya. Spesial aja nih untuk Mas Aat yang ada di Putatan. Semoga udah disimak ya Mas Aat ya. Pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asia. Sementara masih ada satu WhatsApp yang belum kebuka nih. Saya buka dulu nih dari siapa ya. Oh, ternyata dari Kak Nana yang cantik yang ada di Cantel ya. Assalamualaikum Mbak Atin, gimana kabare? Semoga selalu sehat, alhamdulillah sehat nih Kak Nana. Pokoknya semangat, bahagia, lancar kerjaannya, lancar rezekinya ya Mbak Atin. Oke deh, amin, terima kasih buat doanya. Dan kali ini Kak Nana titip salam aja buat Bunda Ros, terima kasih jelangane. Kemudian juga untuk Bunda Gun, sehat selalu. Buat Bunda Natali juga, buat Mbak Putri, sahabat yang jauh, ada Mbak WR, gimana kabarnya nih? Pokoknya semangat, sehat selalu ya. Dan buat Mas Andri Setiawan, Eyang Timbul, Bapak Eko juga. Tumben ini Bapak Eko gak nongol hari ini, mungkin sibuk ini ya. Dan buat semua pecinta RBA, semoga sehat-sehat selalu. Dan lagunya ngikut Mbak Atin aja deh, lama gak atensi nih Mbak, tetap selalu dengerin nih sambil jahit seragam sekolah ini Mbak. Pokoknya tak sambil motongi nih Mbak Atin, terima kasih untuk doa dan semangatnya. Maaf ya bila ada salah kata dari aku yang dicantel ini, ada Mbak Nana. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Nana yang cantik yang ada di Cantel ya. Satu tembang spesial untuk Mbak Nana ini ya. Ada satu tembang dari Wali, doaku untukmu sayang. Pastinya untuk Mbak Nana ini ya. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga tetap setia di Buana Barindo meskipun sambil jahit dan potong-potong seragam ini ya.

Okey, Mitra Buana, satu teman dari Wali. Doaku untukmu sayang. Pastinya untuk Kak Nana yang ada di Cantel nih. Pokoknya doa Atin selalu juga untuk Kak Nana ya. Semoga sukses dan bahagia bersama keluarga. Baik, Mitra Buana, masih ada waktu 10 menit. Pastinya masih bisa kita simak dua teman ya. Kali ini ada Terbuang Dalam Waktu, ditutup dengan Asmali Brasi. Dan setelah dua teman ini, Atin Sardi akan segera mohon diri nih dari Ajeng Buana Barindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Dan nanti habis Atin bakal ada rekan Indah Anjani yang akan menemani Mitra Buana di acara selanjutnya dari Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk,

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro 2026 di kawasan wisata Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, menghadirkan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, perayaan 1 Suro di Gunung Kemukus mengusung tema Tradisi Baru, Harapan Baru, Kemukus Never Sleep, di mana pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi baru berupa bancaan Ageng Kemukus 2026 yang digelar di depan Galeri Kemukus Selasa 16 Juni 2026. Melalui tema tersebut, pemerintah bersama masyarakat berharap Gunung Kemukus tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata religi, tetapi juga menjadi kawasan yang hidup, ramah, serta memiliki nilai budaya dan spiritual yang kuat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Sragen, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, juru kunci, serta ratusan warga dan pengunjung. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dispora Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi menyampaikan, salah satu rangkaian utama kegiatan adalah bancaan Ageng Kemukus, sebuah tradisi makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Tradisi ini sekaligus menghidupkan kembali budaya Jawa yang mulai jarang dikenal generasi muda, termasuk penggunaan encek, yaitu alas makanan yang terbuat dari anyaman bambu.
3: Kegiatan hari ini adalah acara suran di Gunung Kemukus. Untuk suran tahun 2026 ini, kita membuat tradisi baru. Temanya adalah tradisi baru, harapan baru. Kemukus never sleep, nggak pernah tidur di Kemukus ini. Karena kita ingin Gunung Kemukus agar lebih baik secara pencitraan, kemudian secara mindset dari semua yang ada di Gunung Kemukus ini, baik dari petugas, juru kunci, masyarakat, juga pendatang, nanti mempunyai cara pandang yang baru di Gunung Kemukus. Tidak mudah merubah image yang negatif menjadi yang positif seketika. Ini adalah salah satu cara kita. Hari ini kita membuat acara yang namanya Bancaan Ageng Kemukus. Bancaan itu adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semuanya atas segala yang sudah diberikan hidup ini, semua nikmat, semua yang sudah kita terima ini.
2: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi bancaan Ageng Kemukus sebagai sarana mengenalkan kembali nilai-nilai budaya luhur warisan leluhur.
4: Hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara bancaan Ageng Kemukus 2026. Jadi ini bancaan syukuran kita bisa masuk di bulan Suro, di bulan 1 Muharram, tahun baru Islam. Bisa mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah untuk kita semua. Semoga bisa membawa harapan baru, capaian baru, sesuatu yang baru yang baik untuk kita semuanya. Di sini kita nguri-nguri kebudayaan Jawa, suronan di Gunung Kemukus ini melalui bancaan Ageng Kemukus 2026.
2: Pada kesempatan yang sama, Pemkab Sragen juga meresmikan Galeri Kemukus sebagai pusat informasi sejarah dan budaya Gunung Kemukus. Galeri tersebut akan menjadi ruang edukasi yang memuat berbagai narasi, foto, lukisan dan benda bersejarah terkait Gunung Kemukus, Pangeran Samudro, dan Nyai Ontrowulan. Keberadaan galeri ini menjadi bagian dari upaya meluruskan sejarah dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat maupun wisatawan sehingga dapat menghindari berbagai mitos yang selama ini berkembang. Rangkaian Kemukus Never Sleep dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 melalui pengajian dan malam tirakatan 1 Muharram. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama Sendratari Samudrong Gayuh Kamulian, Larap Selambu, Bancaan Ageng Kemukus, hingga pagelaran wayang kulit yang berlangsung hingga malam hari, Selasa 16 Juni 2026, bersama Kidalang Simon Darsono dengan mengambil lakon Wahyu Kamulian. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sragen menggelar sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran bagi anggota gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Sragen. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai risiko kebakaran yang dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan rumah tangga. Kasih Pemadam dan Penyelamatan Bidang Pemadam Kebakaran atau Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen, Anton Sujarwo menjelaskan, materi yang diberikan meliputi pengenalan karakteristik api, klasifikasi kebakaran berdasarkan bahan penyebabnya, serta identifikasi berbagai benda di rumah yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Sebagian besar kasus kebakaran di Kabupaten Sragen masih disebabkan oleh faktor manusia, terutama kelalaian, mulai dari lupa mematikan kompor, bara api yang belum benar-benar padam, hingga membakar sampah tanpa pengawasan.
5: Materi yang kita berikan antara lain pengenalan karakteristik api serta kebakaran, klasifikasi kebakaran berdasarkan bahan penyebabnya, termasuk juga pemahaman bahan-bahan yang ada di rumah yang berpotensi menjadi penyebab kebakaran. Di wilayah Kabupaten Sragen ini mungkin untuk faktor penyebab masih dominan terkait faktor manusia, yaitu kelalaian atau masalah lupa. Yang pertama, faktor kelalaian itu antara lain lupa mematikan kompor, menyalakan diang yang dimatikan tidak maksimal, ya akhirnya baranya itu ternyata masih hidup, merembet ke tempat pakan atau bahkan ke kandang, terus membakar sampah tidak diawasi, seperti itu.
2: Melalui sosialisasi ini, anggota gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Sragen diharapkan dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat disebarluaskan kepada keluarga, tetangga, maupun masyarakat sekitar, sehingga semakin banyak warga yang memahami bahaya kebakaran dan cara pencegahannya. Demikian, Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Iya, halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di program acara Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus untuk edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 7 malam ya, dengan menghadirkan lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda. Dan silakan untuk Anda yang bergabung bisa melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799. Nah, kali ini di 890-799 kita akan terima dulu ada siapakah di sana. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore LPPL Buana Asri, Cing ya. Ayu Indah Anjani.
0: Selamat sore Pak Sarbini.
1: Iya, minta ya. Lagu yang moblong-moblong.
0: Yang moblong-moblong.
1: Apa ya?
0: Lah apa kui moblong-moblong. Iya. Yang moblong-moblong kayak penyiare ngono ya.
1: Iya. Ah, main ngangen
0: ke. Iya, moblong-moblong kayak penyiare.
1: Ketemu lah Pak. Anu.
0: Ciwil tuh. Diciwil, ciwil, ciwil.
1: Iya.
0: Pol ya Pak ya, ndak jumpa
1: tuh,
0: ya.
1: Buat ketemu di catatan sipil.
0: Nah iya sampai sekarang.
1: Iya ya ngerti.
0: Pak Jawi lah Pak ben ngertas nih kok ya.
1: Anjir. Salam ya.
0: Kagem sinten.
1: Kagem Mbak Rut. Pak Yopati, Pak Kono, Pak Rete. Bungat Mi. Bu Ani tiga-tiganya, Mbak WN, Pak Roman, Pak Roto, yang Sabarno, Mbak Martini, buat semua monitor tanpa kecuali ya, oh Mas Roni.
0: Mas Roni.
1: Ini terang, Mas, gak hujan.
0: Iya.
1: Mbak Ida.
0: Pripun.
1: Ini mengke ngelompat dengan kuotan.
0: Waduh, acara apa itu, Pak?
1: Manu tangga satu suruh.
0: Oh ngaten.
1: Tirakatan.
0: Tirakatan nonton Griyane Pak Sarbini.
1: Dari RT tahun 25 sampai tahun 14.
0: Waduh duh, luar jadi, biasa.
1: Dari sepuh nih.
0: Mbah RT sepuh berarti nih.
1: Jadi bupu itu mungkin jantan. Waduh lanang wedok.
0: Masak. Nah masak apa Mbah RT nonton?
1: Masak apa komplit. Puluhan
0: henten. Waduh
1: henten. Telur renten.
0: Nah nggih, ternyata Mbah RT sepuh nih Pak Sarbini.
1: Nggih, tahun 5 tahun 14.
0: Lah iya toh. Ah, lancar acaranya nggih, Pak.
1: Nggih, ngaturi ya. Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
1: Yo
0: greng, terima kasih untuk Pak Sarbini ingkang sampun miyos ya, iya toh. Wah, nanti malam ada acara menika nggih memperingati satu Muharram wonten griyane Pak Sarbini. Mugi-mugi lancar selalu nggih acaranipun mangke dalu Pak. Ampun kesupen nggih. Nah, napa sing ngebetan kesupen nggih niku darane. Wah, yo diterkete koso dhek nggih pun jam pinten mengke ngoten nggih Pak nggih. Terima kasih buat Pak Sarbini yang sudah bergabung ya nanti untuk lagunya Rujak Cingur sing moblong-moblong kayak penyiare sanjange. Terima kasih. Dan di belakangnya Pak Sarbini silakan ya untuk yang ingin bergabung kembali masih bisa bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 7 malam. Dan kita menyapa dulu yang ada di WhatsApp kali ini dari Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran ini untuk lagunya Aku Menanti. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk greng ya. Terima kasih kembali ya. Nanti lagunya boleh ditunggu. Dan kali ini Rujak Cingur dulu untuk Pak Sarbini. Selamat mendengarkan sembari kita menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Serang.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
5: Ana sayur, ana woh-wohan.
4: Nang iki kok padha kabeh ya, Pak? Wapik lho.
6: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang saribu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
6: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng, tenan.
7: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan.

yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Ramai tenan iki pameran UMKM, panitia sukses tenan.
3: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
2: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba, sawangan aku saro cek lito yang nyandang anggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kape. Iki ra perkara tahu dibacem lo ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
3: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Kembali lagi di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Dan sudah ada hari ini dan nanti sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam buat Pak Jasmino untuk lagunya Da Silva, The Land of Java Man. Okay, terima kasih buat Pak Jasmino. Nanti Da Silva boleh ditunggu. Salamnya ibu buat Bu Sri Wahyu Ningsih di Benersari. Buat yang siar susah selalu, makasih. Yuk keren kembali kasih. Juga ada Mbak Pertiwi, tolong lagunya Nasib diputerin ya Mbak, terkirim untuk semua monitor, semua menghibur. Semoga selalu terhibur dengan lagu-lagu Kus Plus yang dihadirkan. Terima kasih buat Mbak Pertiwi. Nanti Nasib boleh ditunggu aja, kita hadirkan untuk Anda ya. Kemudian buat Mitra Buana dan pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, kembali kita juga akan menyapa yang ada di WhatsApp Buana Asri dari Pak Mul, RBA Sragen, selalu informasi terkini The Land of Java Man, Kalakus Plus, request lagunya Masa Lalu, teruntuk Mbak Indah. Selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas waktu, dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati dan salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA dimanapun saja berada. Tak lupa pula lagu tadi juga buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion. Sukses selalu, terima kasih, kembali kasih. Nanti satu persatu lagunya akan kami hadirkan. Dan kali ini selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Selamat malam Mbak Indah, Bu Anjani yang cantik.
0: Iya, selamat malam. Waduh, terima kasih.
1: Gimana punya kabar Mbak Indah?
0: Puji Tuhan, kabar Indah baik, sehat.
1: Ya, sehat dan semuanya.
0: Iya, Mbak Martini sama juga tetap, sehat ya.
1: Iya, tetap eksis
0: lah. Nah, eksis ya. Dong. Ya, etes kues Mbak Martini.
1: Aku jangan putus asa.
0: Jangan putus asa, boleh. Salamnya aku, untuk siapa?
1: Mbak Martini suka putus asa.
0: Ya, iya, no. Jangan boleh putus asa, harus semangat selalu.
1: Semangat dan ceria ya.
0: Nah, betul sekali.
1: Jangan putus asa, harus berusaha. Waduh. Ingat saja pada yang kuasa.
0: Iya, betul.
1: Harus ingat pada yang kuasa nih.
0: Iya,
1: ya,
0: betul Mbak.
1: Salam dulu ya.
0: Untuk siapa?
1: Salamnya ada Bunda Gayatri. Bunda Miko.
0: Iya.
1: Bundaku, selamat malam Bundaku. Ada Bunda Fatima.
0: Iya.
1: Juga ada Bunda Natalie. Natalie.
0: Iya.
1: Dan ada Mama Yashua. Ada Bunda, Bunda Yas, bersama.
0: Bunda Yasman.
1: Oh, Bunda Yasman sama Bunda Lasmi ya, bersama Pak Rohman.
0: Iya.
1: Terus ada Bunda Surati, Bunda Ngatmi, selamat malam Bunda Ngatmi.
0: Iya.
1: Terus ada Bunda Nino, ada Bunda Ros sama Mbak Nana, rasa benana ya.
0: Iya.
1: Pak Nana itu rasa apa Mbak?
0: Gimana?
1: Pak Nana itu rasa apa?
0: Rasanya apa? Pisang?
1: Iya betul. Betul dengan sawah, betul,
0: betul tidak salah.
1: Asal pisang manis ya Mbak ya.
0: Iya, kalau yang dah kuning ya manis seperti Mbak Martini.
1: Ada Bunda Kini, Mbak Diananya.
0: Iya.
1: Terus ada Mbak Ani tiga-tiganya ya. Mbak Ani di Makruh, Mbak Ani di Joko Sejar, Mbak Ani di Lampion.
0: Oke.
1: Okay. Juga ada Mas Kis, Mas I sama Mbak Yuninya. Terus ada Mbak Nasri, Mbak WR sama malam juga. Ada Bapak Eko, selamat malam Pak Eko. Juga ada Mas Yuli Anjas Amara. Juga ada Bapak Mita, Mbak Yon Bati, Mbak Ate. Selamat malam, juga ada Mas Andri Setiawan. Terus ada Bunda Lis, Bunda Rindu. Terus ada Cak Rota ya. Cak Rota belum masuk.
0: Belum.
1: Ya, selamat malam, juga ditunggu masuknya. Bye-bye Indah.
0: Iya.
1: selamat bertugas.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Semoga sukses.
0: Amin.
1: Usahanya lancar.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Rezekinya melimpah.
0: Ya, amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dilancarkan usahanya.
0: Amin. Bahagia
1: selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin. Terima kasih doanya yang luar biasa.
1: Kepada
0: amin.
1: Mbak,
0: ya. Apa pantunnya?
1: Kue habis dibuat dari ketan. Mbak Indah manis selalu jadi ingatan.
0: Waduh, terima kasih cantik.
1: Tunggu jambu. Selawai suci.
0: Iya.
1: Kalau awak lo santun ake.
0: Iya, cantik.
1: Kita koni korang nyauri. Barang ada itu dono oleh mbak.
0: Gak denger pasti mbak itu, makanya gak nyauri.
1: Iya, barang ada dono itu dono oleh.
0: Ini pasti pas noleh ngono.
1: Nah,
0: iya. Iya cantik.
1: Aku rindu kena menyari.
0: Waduh.
1: Paling dikangen. Paling disayang.
0: Iya.
1: Paling di.
0: Waduh, duh. Sama-sama.
1: Dadah Mbak Indahku.
0: Dadah juga Mbak Martini. Yuk gereng. Terima kasih buat Mbak Martini rasa stroberi. Nanti lagunya Jangan Putus Asa boleh ditunggu aja. Dan kali ini Da Silva untuk Pak Jasmino, langsung saja kembali kita hadirkan lagunya untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Nasib sudah kita hadirkan ya untuk Mitra Buana dan pendengar. Untuk tadi yang sudah bergabung ada Mbak Pertiwi. Selanjutnya kali ini Mbak Indah Anjani Petang metugas Kalakus Plus untuk lagunya Aku Kembali. Salamnya aku tunjukkan semua monitor RBA Met Malam dan juga buat Bapak Mulyono yang di Mojosongo Met Malam. Dan Mbak Indah nanti pulangnya nanti hati-hati ya. Salam buat keluarga dan terima kasih. Kembali kasih buat Mamai Aswa. Nanti Aku Kembali boleh ditunggu aja, nanti kita hadirkan untuk Anda. Di belakangnya Mamai Aswa, assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Indah. Ini dari Gemolong, tetap setia menemani Mbak Indah sore ini. Terima kasih. Lagunya Perasaan ya Mbak. Salamnya Nunut Gandul Mbak Martini rasa stroberi aja buat Mbak Indah. Selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Terima kasih dari Pak Ion Plastik yang ada di Pasar Gemolong yang sudah bergabung ya. Dan kita juga menantikan untuk kemandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 45 menit ya. Baik, kali ini untuk Mitra Buana dan pendengar, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam juga.
1: Waktunya habis ya, Mbak Indah.
0: Iya, kurang sedikit lah, masih 30-an menit tapi nanti ada jeda kumandang adzan Isya.
1: Lagunya masih mungkin?
0: Boleh, apa lagunya?
1: Aku dikasih Katresnan ya.
0: Katresnan, oke.
1: Aku salamnya nambah sedikit tuh.
0: Untuk siapa?
1: Untuk Mbak Juninya, sama Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Iin, Bunda Rindu, Bunda Kimi, Pak Ros, Pak Pono Sirojepto,
0: Pak Pono,
1: sama Pak Ion Plastik juga. Mas Eko.
0: Mas Eko di Bumi Aji.
1: Bumi Aji toh, Bumi Ayu toh.
0: Bumi Aji Gondang.
1: Bumi Aji.
0: Bumi Aji Gondang.
1: Pak siapa itu?
0: Ya mana?
1: Bunda Lasmiati sama Pak
0: Rohman. Pak Rohman ya, dia juga di Wonotolo.
1: Bunda ada juga Bunda Yasman juga. Ada di Tanggil itu siapa itu?
0: Bunda Natalia.
1: Bunda Natalia sama Bunda Kininya.
0: Iya. Ini yang di Mojosongo atau ini?
1: Iya.
0: Sudah ini Cak Roto. Sudah enggak lupa.
1: Ketemu sekali tetap ingat kok.
0: Iya.
1: Suara wong desa ini.
0: Oh iya.
1: Abang Titi-Titen.
0: Ha ya ndak toh. Mojosongo itu juga enggak desa loh. Di desa itu malah saya, orang desa ini saya.
1: Sama Pak RT, sama Pak Ononya, sama Mas Tehan yang diajar di Jawa Timur ini ya. Ya sudah, nanti tidak kelamaan ya.
0: Oke Cak, siap.
1: Mbak Ani, Mbak Aninya juga ya.
0: Iya, Mbak Ani tiga-tiganya. Terus?
1: Begitu saja, nanti tidak kelamaan.
0: Oke, siap.
1: Oh, Martini rasa scrub carry.
0: Scrub carry. Iya, mau ketinggalan toh.
1: Asigol gulung we.
0: Gulung-gulung.
1: Temanku kok Mbak awet cilik lho.
0: Oh, iya.
1: Temen radio lho ning
0: ndi iki
1: ya liran jaman.
0: Tapi asik lho, Cak.
1: Heeh.
0: Asik rame.
1: Ora dusane tak selentik kan.
0: Lah.
1: Rawani ayo.
0: Wedi dhewe.
1: Kayaknya aku menang dur nih, kalah gede.
0: Nah,
1: gitu yang Mbak Ayani.
0: Oke, siap Cak Roto.
1: Aduh, sama Pak Sardi, Pak RT Sarbini.
0: Oh, Pak RT Sepuh Sarbini.
1: Nanti pulang hati-hati, jaga kesehatan, sukses banyak rezeki ya.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, yuk. Iya. Terima kasih untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo yang sudah bergabung. Ini apa tetanggaan sama Pak Mul ya yang ada di Mojosongo juga ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan di sini nanti satu persatu masih akan Indah Anjani hadirkan sembari kita juga menantikan untuk kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Tadi sudah ada Nasib, kali ini jangan putus asa buat Mbak Martini rasa stroberi. Lagunya langsung saja kita hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, kok panen lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik Mitra Buana, kali ini kita akan break dulu ya, sembari kita menantikan yaitu kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 45 menit. Jadi kali ini tadi setelah ada masa lalu yang sudah kami hadirkan untuk Anda, dan kali ini ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Ketemu Kak Indah lagi. Seneng deh ketemu Kak Indah, selasa dapat buah durian 2 kuintal. Waduh, 2 kuintal banyak banget loh. Lagunya Maria ya Kak ya. Udah lama gak dengerin lagu itu, dan salamnya Nunut yang udah on air aja juga buat Kak Indah yang selalu di hati. Aku bahagia nih kalau jadi seorang Indah Anjani lover ya. Pokoknya Kak Indah istimewa. Wah, kayak Cukca istimewa dong. Makasih ya buat Kak Indah, kembali kasih buat Mas Andri. Kemudian malam cantik, malam juga Bunda Suradi, metugas ya buat Cak Roto yang disebut, kurang satu nih yang ada di GSA. Oh iya nih Cak, yang di GSA belum disebut nih. Makasih cantik Bunda, absen aja. Terima kasih buat Mbak Indah, kembali kasih buat Bunda Suradi, sehat selalu ya Bunda, salam buat keluarga, amin. Baik, di sini aku kembali ya, kita hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di sini untuk Mamai Aswa, lagunya kita hadirkan untuk Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di gelaran Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Musik. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Eurobond, investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, itu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan, seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi, menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya. Alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa, ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD, seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, itu akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Kita udah sekian lama berpisah dengan keluarga, udah sekitar 2 hari. Jadi kita udah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara keseluruhan, jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
20: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan, ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya, hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
19: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
20: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
19: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
20: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
21: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
20: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun, paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
19: Pemerintah Indonesia.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nurdiansa.
22: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
23: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
22: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
23: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
24: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam
1: ya, nobar di sini semua pertandingan gitu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
23: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama, yaitu warta berita yang kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan kita akan kembali ke acara selanjutnya, masih di Buana Asri FM 94,7 MHz.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Apa kabar untuk Anda semua ya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan buat Anda semua di hari ini. Dan senang sekali saya Indah jadi bisa hadir kembali untuk menemani Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz. Baik, kali ini saya akan menemani Mitra Buana di Info Malam sampai nanti pukul 8 malam ya. Saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi beberapa info untuk Anda ya di Buana Asri Seragam. Selamat malam buat Mitra Buana, selamat beristirahat ya. Pastinya kan tadi setelah libur, setelah banyak aktivitas yang telah dilakukan saat malam hari ini, untuk dapat

Nah, pada malam hari ini Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kita akan sedikit berbagi tips nih untuk Mitra Buana yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Ini akan saya temani dengan beberapa tips yang kali ini akan kami hadirkan untuk Anda.

Baik Mitra Buana dan pendengar, info malam kali ini yang akan kita hadirkan untuk Anda yaitu mengenai kebiasaan yang bisa menyebabkan insomnia. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa insomnia ini merupakan kondisi yang membuat penderitanya itu mengalami gangguan tidur ya. Jadi kondisi ini membuat penderita insomnia sulit untuk memulai tidur atau tidur lelap dalam waktu yang lama. Dan akibatnya tubuh tidak benar-benar beristirahat dan bisa berdampak pada kenyamanan dalam beraktivitas. Dan jika jika tidak segera ditangani, maka insomnia itu bisa berdampak pada masalah kesehatan. Namun, tahukah Anda bahwa insomnia ini terjadi bukan tanpa sebab? Jadi ada beberapa kebiasaan yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami insomnia, mulai dari tidur siang terlalu lama atau makan menjelang tidur, konsumsi kafein, menggunakan gadget sebelum tidur, hingga memiliki jam tidur yang tidak teratur. Itu beberapa penyebab juga ya seseorang itu mengalami insomnia. Jadi beberapa hal yang tentang kebiasaan yang bisa menyebabkan insomnia tadi ya, seperti salah satunya tidur siang terlalu lama. Jadi penyebab kebiasaan yang bisa menyebabkan insomnia adalah salah satunya tidur siang terlalu lama. Jadi Mitra Buana, pernahkah Anda bahwa tidur siang terlalu lama sampai-sampai kesulitan terlelap di malam hari? Ya meskipun tidur siang itu memiliki peran dalam membuat seseorang tuh tidur berkualitas di malam hari, jadi melakukannya terlalu lama pun itu nanti malah bisa membuat Anda itu susah tidur di malam hari. Alih-alih tidur siang hingga berjam-jam, Anda bisa melakukannya selama 30 menit saja. Nah, jadi kita harus bisa mengatur waktu istirahat siang kita ya. Kita bisa melakukannya selama 30 menit saja sehingga nanti kebiasaan satu ini nanti tidak akan mengganggu Anda terlelap saat malam hari. Di samping itu, tidur siang terlalu lama itu juga menyebabkan sakit kepala. Nah, maka ini sebaiknya harus Mitra Buana coba untuk menghindarkan kita dari insomnia. Jadi kita jangan tidur siang tuh terlalu lama karena itu bisa mengganggu istirahat malam kita. Selain itu, dengan tidur siang terlalu lama juga bisa menyebabkan sakit kepala. Sebaiknya saat tidur siang itu Anda bisa melakukannya selama 30 menit saja sehingga kebiasaan satu ini nanti tidak akan mengganggu istirahat malam Anda. Jadi penyebab kebiasaan yang bisa menyebabkan insomnia adalah karena tidur siang terlalu lama, ini harus dihindari. Terus juga nih, jangan makan malam ya menjelang tidur. Nah, makan menjelang tidur ini juga merupakan salah satu penyebab kita bisa terjadi insomnia. Jadi makan menjelang tidur juga dapat mengganggu kualitas tidur malam Anda. Dan itu juga bisa meningkatkan resiko insomnia, terutama jika Mitra Buana makan dalam porsi besar. Hal ini karena sistem pencernaan itu masih aktif sehingga dapat membuat perut terasa tidak nyaman. Kalaupun di malam hari Anda terasa lapar ya, apabila Mitra Buana tetap terlalu lapar, sebaiknya Mitra Buana hindari makan apapun menjelang tidur karena bisa mengganggu waktu tidur Anda dan Anda tak ingin hal ini terjadi pada Anda, bukan? Nah, kalau Anda terasa lapar, sebaiknya ya bisa minum air putih hangat atau bisa mengkonsumsi buah-buahan aja. Nah, itu ya. Jadi jangan makan yang terlalu berat dengan porsi yang besar karena kalau Mitra Buana mau tidur kemudian makan terlebih dahulu dengan porsi besar, nah itu nanti akan mengganggu sistem pencernaan Anda, membuat perut terasa tidak nyaman, dan kita pun juga bisa meningkatkan resiko insomnia. Nah, makanya kalaupun lapar di malam hari sebaiknya Anda bisa mengkonsumsi buah saja. Nah, itu ya dua kebiasaan yang bisa menyebabkan insomnia. Jadi tidur siang terlalu lama dan juga makan menjelang tidur itu harus dihindari ya Mitra Buana. Kalaupun memang pengen istirahat siang ya, Anda bisa melakukannya hanya 30 menit saja dan diusahakan menjelang tidur itu jangan sampai kita makan besar dengan porsi besar, itu harus dihindari. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat Mitra Buana dan pendengar ya, setelah mengetahui kebiasaan yang bisa menyebabkan insomnia dari tidur siang terlalu lama hingga tidur dengan jam yang tidak teratur. Nah, apakah Anda ingin
mencoba memperbaiki kebiasaan tidurmu, nah harus diusahakan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Itulah info malam yang kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz, dan di sini saya masih menemani Mitra Buana sampai pukul 8 malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP negeri swasta jalur afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP negeri swasta jalur domisili, prestasi dan mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Not sure if you know this.
1: Balik lagi masih di Info Malam bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Dan kali ini sebelum pamit undur dari acara Info Malam, selamat malam buat Mama Fajar. Apa kabar? Sehat selalu ya, Mah ya. Kemudian di sini selamat malam juga buat Pak Mul. Nah, jaga kesehatan buat Pak Mul. Terima kasih juga sudah bergabung di Info Malam pada hari ini ya. Sehat-sehat buat semuanya. Dan yang pasti di sini untuk Mitra Buana dan pendengar sebelum Indah pamit undur. Nah, di sini mengenai tips meredakan hidung tersumbat karena kan ini tingginya tingkat polusi udara ya serta kondisi cuaca yang tidak menentu kali ini biasanya membuat hidung tersumbat menjadi keluhan yang cukup sering dialami belakangan ini. Selain itu, meningkatnya paparan virus juga dapat memicu peradangan pada mukosa hidung sehingga memperparah rasa tidak nyaman. Nah, tidak hanya itu saja, kualitas udara yang buruk turut berperan dalam menimbulkan iritasi yang dapat memperburuk gejala hidung tersumbat. Dan mengutip dari NDTV, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan hidung tersumbat dengan cepat. Yang pertama, Anda bisa menghirup uap. Jadi cara ini dapat meredakan hidung tersumbat dengan bertindak sebagai pelembab dan menghangatkan saluran hidung. Caranya, hirup uapnya dengan menggunakan handuk panjang untuk menutupi wadah air panas. Pastikan handuknya nyaman dan cukup besar untuk menutupi wadah berisi air panas sehingga uapnya itu dapat terperangkap di dalam untuk kita hirup. Sangat penting untuk beristirahat karena uap panas mungkin sedikit tidak nyaman untuk dihadapi dalam jangka waktu lama. Jadi ya berhati-hatilah saat mencelupkan handuk ke dalam air panas sebab luka bakar yang tidak disengaja sangat menghirup udara sering terjadi. Nah, jadi kita bisa menghirup uap, ini juga bisa membantu meredakan hidung tersumbat. Kemudian hidrasi. Nah, orang-orang cenderung meremehkan peran hidrasi dalam mengatasi hidung tersumbat. Jadi ketika Anda tidak minum cukup air putih, selaput lendir menjadi kering. Hal ini membuat orang semakin rentan terkena infeksi pernafasan. Caranya, Anda bisa mengkonsumsi makanan yang menghidrasi yang dapat menjadi kunci yang optimal. Selalu bawa botol air putih untuk memenuhi kebutuhan haus dan hidrasi Anda. Ya. Dan yang terakhir keluar di bawah sinar matahari. Jadi kekurangan vitamin D dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh. Caranya, Mitra Buana, berjemurlah di bawah sinar matahari untuk memaksimalkan penyerapan vitamin D dalam tubuh Anda. Itulah beberapa cara meredakan hidung tersumbat. Semoga bisa bermanfaat ya, karena memang cuaca yang tidak menentu ini membuat hidung tersumbat menjadi keluhan yang cukup sering dialami belakangan ini. Semoga dengan cara sederhana yang kita hadirkan ini bisa bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Dan sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana, sampai ketemu lagi di lain kesempatan karena selepas ini nanti Anda bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya. Indah pamit, selamat malam dan salam yogger.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro 2026 di kawasan wisata Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, menghadirkan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, perayaan 1 Suro di Gunung Kemukus mengusung tema Tradisi Baru, Harapan Baru, Kemukus Never Sleep, di mana pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi baru berupa bancaan Ageng Kemukus 2026 yang digelar di depan Galeri Kemukus Selasa 16 Juni 2026. Melalui tema tersebut, pemerintah bersama masyarakat berharap Gunung Kemukus tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata religi, tetapi juga menjadi kawasan yang hidup, ramah, serta memiliki nilai budaya dan spiritual yang kuat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Sragen, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, juru kunci, serta ratusan warga dan pengunjung. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dispora Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi menyampaikan, salah satu rangkaian utama kegiatan adalah bancaan Ageng Kemukus, sebuah tradisi makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Tradisi ini sekaligus menghidupkan kembali budaya Jawa yang mulai jarang dikenal generasi muda, termasuk penggunaan encek, yaitu alas makanan yang terbuat dari anyaman bambu.
3: Kegiatan hari ini adalah acara suran di Gunung Kemukus. Untuk suran tahun 2026 ini, kita membuat tradisi baru. Temanya adalah tradisi baru, harapan baru. Kemukus never sleep, nggak pernah tidur di Kemukus ini. Karena kita ingin Gunung Kemukus agar lebih baik secara pencitraan, kemudian secara mindset dari semua yang ada di Gunung Kemukus ini, baik dari petugas, juru kunci, masyarakat, juga pendatang, nanti mempunyai cara pandang yang baru di Gunung Kemukus. Tidak mudah merubah image yang negatif menjadi yang positif seketika. Ini adalah salah satu cara kita. Hari ini kita membuat acara yang namanya Bancaan Ageng Kemukus. Bancaan itu adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semuanya atas segala yang sudah diberikan hidup ini, semua nikmat, semua yang sudah kita terima ini.
2: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi bancaan Ageng Kemukus sebagai sarana mengenalkan kembali nilai-nilai budaya luhur warisan leluhur.
4: Hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara Bancaan Ageng Kemukus 2026. Jadi ini bancaan syukuran kita bisa masuk di bulan Suro, di bulan 1 Muharram, tahun baru Islam. Bisa mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah untuk kita semua. Semoga bisa membawa harapan baru, capaian baru, sesuatu yang baru yang baik untuk kita semuanya. Di sini kita nguri-nguri kebudayaan Jawa, suronan di Gunung Kemukus ini melalui Bancaan Ageng Kemukus 2026.
2: Pada kesempatan yang sama, Pemkab Sragen juga meresmikan Galeri Kemukus sebagai pusat informasi sejarah dan budaya Gunung Kemukus. Galeri tersebut akan menjadi ruang edukasi yang memuat berbagai narasi, foto, lukisan dan benda bersejarah terkait Gunung Kemukus, Pangeran Samudro, dan Nyai Ontrowulan. Keberadaan galeri ini menjadi bagian dari upaya meluruskan sejarah dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat maupun wisatawan sehingga dapat menghindari berbagai mitos yang selama ini berkembang. Rangkaian Kemukus Never Sleep dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 melalui pengajian dan malam tirakatan 1 Muharram. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama Sendratari Samudrong Gayuh Kamulian, Larap Selambu, Bancaan Ageng Kemukus, hingga pagelaran wayang kulit yang berlangsung hingga malam hari, Selasa 16 Juni 2026, bersama Kidalang Simon Darsono dengan mengambil lakon Wahyu Kamulian. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sragen menggelar sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran bagi anggota gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Sragen. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai risiko kebakaran yang dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan rumah tangga. Kasih Pemadam dan Penyelamatan Bidang Pemadam Kebakaran atau Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen, Anton Sujarwo menjelaskan, materi yang diberikan meliputi pengenalan karakteristik api, klasifikasi kebakaran berdasarkan bahan penyebabnya, serta identifikasi berbagai benda di rumah yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Sebagian besar kasus kebakaran di Kabupaten Sragen masih disebabkan oleh faktor manusia, terutama kelalaian, mulai dari lupa mematikan kompor, bara api yang belum benar-benar padam, hingga membakar sampah tanpa pengawasan.
5: Materi yang kita berikan antara lain pengenalan karakteristik api serta kebakaran, klasifikasi kebakaran berdasarkan bahan penyebabnya, termasuk juga pemahaman bahan-bahan yang ada di rumah yang berpotensi menjadi penyebab kebakaran. Di wilayah Kabupaten Sragen ini mungkin untuk faktor penyebab masih dominan terkait faktor manusia, yaitu kelalaian atau masalah lupa. Yang pertama, faktor kelalaian itu antara lain lupa mematikan kompor, menyalakan diang yang dimatikan tidak maksimal, ya akhirnya baranya itu masih ternyata masih hidup, merembet ke tempat pakan atau bahkan ke kandang, terus membakar sampah tidak diawasi, seperti itu.
2: Melalui sosialisasi ini, anggota gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Sragen diharapkan dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat disebarluaskan kepada keluarga, tetangga, maupun masyarakat sekitar, sehingga semakin banyak warga yang memahami bahaya kebakaran dan cara pencegahannya. Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men.
6: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
7: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
8: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
9: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana ya dengan lagu-lagu nostalgianya sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti ya. Dan tadi sebagai pembuka sudah Ari hadirkan ada Getaran Kasih ya dari Christine Jaitan, dilanjut dengan Kasihku ya dari Dedi Dores featuring Lilian, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara langsung ya melalui live streaming kami di dengan alamat ya di www.lppl.buanaasriseragen.com. Baik Mitra Buana ya, sebagai pembuka di sini sudah ada telepon yang masuk ya, coba diangkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen.
1: Selamat malam Mas Ari Wibisono, saluran informasi Radio Seragenku.
0: Sekarang
1: lama gak on air, ini masih sakit. Iya. Tangannya itu rematik.
0: Oh, rematik. Ini lagi ngapain?
1: Cimpe semua.
0: Ih, cimpe semua. Ini dengan siapa ya? Aku lupa, Ik.
1: Oh, lagunya ikut.
0: Ini dengan Mbah. Dengan Mbah Timbul apa?
1: Dari Pupu.
0: Oh, dari Pupu, maaf. Pasar Bini.
1: Iya. Pokoknya lagunya ikut, salamnya buat semua monitor.
0: Oke, siap Pak Sarbini.
1: Bu, terus jahit apa udah tidur. Ayo Bu, on air Bu.
0: Oke. Oke, ternyata terbetul. Sekali lagi terima kasih buat Pak Sarbini ya dari Pupu ya. Tadi Ari sempat lupa juga. Nggak apa-apa ya, pokoknya buat Bapak Sarbini sehat selalu dan tangannya lekas sembuh ya Pak ya, rematiknya gitu ya. Baik, nanti bisa ditunggu ya, lagunya ngikut aja. Baik Mitra Buana ya, di sini sudah ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada Bunda Yasman. Selamat malam, ini buat Bunda Yasman. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Sehat sekeluarga buat Bunda Yasman ya, ada di Taman Asri ya. Selamat malam Mas Ari. Malam juga ini ya. Tolong Bunda diputarkan Cinta Abadi ya dari Pamber. Salam buat semua saja. Matur suwun Mas Ari. Oke, kembali kasih ya buat Bunda Yasman. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Cinta Abadi ya dari Pampers. Oke, pokoknya buat Bunda Yasman ditunggu aja lagunya. Di belakangnya Bunda Yasman ini ada siapa ya? Mas Diat. Selamat malam juga ini buat Mas Diat yang ada di Jaten Karanganyar pastinya ya. Sehat selalu buat Mas Diat sekeluarga ya, dan bahagia sekeluarga pastinya juga ya. Esok malam kan ku jelang ya, dari Grace Simon. Lagunya salam buat Mas Roni, Eyang Pono, Bapak RT, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu. Makasih Grang Mas Diat. Oke, kembalikan sini buat Mas Diat ya. Nanti Ari carikan terlebih dahulunya lagunya ya. Ada Esok Malam Kan Ku Jelang.

Ini terbuka ya, terus sekalian aja ya. Ini sekalian ada WhatsApp lagi ya. Ini ada Bunda Lis, selamat malam juga ini buat Bunda Lis yang ada di Sragen. Nah, sehat selalu ya buat Bunda sekeluarga ya. Ini Ari mengucapkan terima kasih juga ya buat Bunda Lis yang sudah menemani Ari ya di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga, selamat tugas, semoga tetap semangat. Oke, alhamdulillah ini masih semangat ya. Request lagu ya, di dalam rindunya aku dari Bimbo, di dalam rindunya ya, di dalam rindunya aku ya. Oke, dari Bimbo, makasih Ugreng. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Bunda Lis yang ada di Sragen. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah Ari persiapkan lagu. Nanti ada dua buah lagu sekaligus ya. Ada Cinta Abadi dan lagu ini tadi buat Bunda Yasmin ya, ada di Taman Asri ya. Nanti dilanjut dengan ada Esok Malam Kan Ku Jelang ya, dari Grace Simon ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat ya, dari Jatan Karanganyar. Nanti buat Bunda Lis bisa ditunggu lagunya ya. Dan kedua lagu ini ya, juga buat Pak Sarbini ya yang ada di Blopon. Semoga saja bisa terhibur ya dengan acara-acara Buana Asri di malam hari ini ya, terutama di acara kontak malam dengan lagu-lagu nostalgia ya. Baik Mitra Buana, langsung saja kita berjumpa dengan Cinta Abadi ya, dari Pamels, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Yasman. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Cinta Abadi dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Yasman. Semoga saja di malam hari ini Bunda Yasman masih stay tune ya di 98.7 MHz Buana Asri FM-nya ya. Dilanjut tadi dengan Esok Malamkan Ku Jelang ya dari Grace Simon ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat ya, dari Jatinegara Anyar. Dan juga buat Pak Sarbini ya, yang ada di pelupuhnya, semoga saya masih stay tune ya, dan masih menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik, Mitra Buana, di sini sudah ada WhatsApp lagi yang masuk ya. Ini dari Pak Selamat ya, yang ada di BI. Oke, selamat malam ini buat Pak Selamat yang ada di PI. Terima kasih sudah bergabung ya, dan salam kenal juga ini dari Ari ya. Sehat selalu sekeluarga ya buat Pak Selamatnya yang ada di PI ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga minta lagu Kasih ya dari Ermi Kulit. Salam buat semua pendengar, selamat bertugas. Buat Mas Ari, semangat sehat selalu. Terima kasih dari Pak Selamat DPI. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Pak Selamat yang ada di DPI. Lagunya ya ada Kasih ya dari Ermi Kulit.

0: Baik, Mitra Buana masih bersama Ari Bibisono ya dalam acara Kontak Malam dengan lagu nostalgianya ya. Dan yang ingin bergabung silakan ya, masih ada waktu ya, banyak ya, karena nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu nostalgianya sampai di pukul 22 ataupun jam 10 malam nanti ya. Baik, Mitra Buana, langsung saja di sini sudah ada persiapkan lagu berikutnya ya, ada Di Dalam Rindu nya aku ya, dari Bimbo, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Sragen. Nanti dilanjut dengan Kasih ya dari Ermi Kuli, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Selamat yang ada di PI. Baik, Mitra Buana, langsung saja, tapi sebelumnya ya ada spot SPMB di Disdikbud Sragen 2026.
1: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1-2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Arya hadirkan ada di dalam rindunya aku dari Bimbo ya, dan lagunya tadi yang direkam oleh Pundalis yang ada di Seragen, dilanjut dengan ada Kasih. Kulit ya, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Pak Selamat yang ada di BI. Semoga saja dengan lagu ini tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Pundalis dan Pak Selamat yang ada di BI, begitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Bunda Gun yang ada di Bongo. Selamat malam, ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah menemani Arya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa ya, tanggal 16 Juni 2026. Selamat malam mas, malam juga ibu request lagu ya, Aku Orang Tak Punya dari Huta Barat ya. Salam buat Bunda Suradi, Bunda Yasman, Mbak Ros, Mbak Nana, Pak Pono, Bunda Gayatri, Pak Yon, makasih Mas Ari. Oke, terima kasih ya buat Bunda Gun. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, Ari carikan terlebih dahulu. Di belakangnya Bunda Gun, ini ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam juga ini buat Bunda Suradi ya. Sehat selalu buat Bunda Suradi. Selamat malam Mas. Tugas Mas Ari, oke, iya ini Ari tugas ini ya. Tolong diputarkan Demi Kau dan Si Buah Hati ya. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Nino, Bunda Nuni, Bunda Lis, sekalian Pak Mursidi, Bunda Natali, Bunda Ros, Bunda Ismi, Bunda Fatimah, Bu Ngatmi, Mbak Anik, tiga-tiganya, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Putri, Cak Roto, Mas Eko, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Mas Kis, Mas Is, Mas Roni, Mbak Andri, Mas Andri Setiawan, dan semuanya. Selamat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi ya yang dari GSA. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Aku, Demi Kau, dan Si Buah Hati.

Baik, mitra mana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya. Di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya ya. Ada dua buah lagu sekaligus nanti. Ada Aku Orang Tak Punya ya. Tapi mohon maaf ya buat Bunda Kun, ini adanya dari Hani. Hani to Heteru ya. Bukan dari Lili. Siapa ini ya? Tadi yang diminta ya, dari Leli Huta Barat ya. Nah, tapi enggak apa-apa ya buat Bunda Kun. Nanti dilanjut dengan Demi Kau dan Si Buah Hati ya, dari Panca Pondang. Baik, mitra Buana, langsung saja ada Aku Orang Tak Punya, dilanjut dengan Demi Kau dan Si Buah Hati.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Arya hadirkan ya, ada aku orang tak punya ya. Dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bundaku nih ada di Bongo ya, dilanjut dengan Demi Kau dan Si Buah Hati ya. Dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Semoga saja dengan adanya lagu ini tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Kun dan Bunda Suradi yang tadi merequest lagu ini ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Mbak Yanti. Selamat malam ini buat Mbak Yanti ya, sudah lama sekali nggak coba dengan Ari. Semoga saja di malam hari ini Mbak Yanti selalu sehat selalu ya, dan selalu bahagia pastinya ya. Di sini Mbak Yanti ya request lagu ya, Wajah Kekasih dari Siti Nurhaliza. Oke, nanti bisa ditunggu buat Mbak Yantinya ya. Terus ini ada juga ya dari Pak Selamat ya, ada di PI ya, selamat malam. Oke, terima kasih ya lagunya. Oke. Kalau kita boleh lagu ya, ada Tirai dari Rafika Duri ya Mas. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Kalau ada waktunya pasti Ari putarkan ya buat Pak Selamat yang ada di PI. Ada Tirai ya dari Rafika Duri. Oke, nanti bisa ditunggu pokoknya ya. Baik, silakan ya Mitra Buana yang ingin bergabung, masih ada waktu lama kebersamaan kita ya. Sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 22 menit lagi. Menit ya, dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 jam 10 malam nanti ya. Baik Mitra Buana, langsung saja ada apa ya? Wajah Kekasih ya dari Siti Nurhaliza, dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Yanti ya. Dan nanti dilanjut dengan Tirai dari Rafika Duri, lagu ini buat Pak Selamat yang ada di PI. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana, tadi sudah dihadirkan ya, ada Wajah Kekasih dari Siti Nurhaliza dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Yanti ya, dari Magro. Terima kasih, semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya ya. Dilanjut dengan Tira ya, dari Rafika Duri ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Selamat yang ada di PI. Semoga saja bisa terhibur ya dengan lagu ini tadi ya yang sudah Ari hadirkan ini ya. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Bunda Ngatmi ya. Selamat malam ini buat Bunda Ngatmi. Terima kasih sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini, dan sehat selalu buat Bunda Ngatmi sekeluarga ya. Selamat malam Mas Ari. Oh, malam juga, sehat Mas, alhamdulillah. Ini Bunda Ngatmi. Nanti lagunya Tak Ingin Sendiri ya Mas. Salamnya buat semua aja ya Mas, buat Mas Ari, selamat bertugas. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Ngatmi ya. Oke, nanti bisa ditunggu nih buat Bunda Ngatmi lagunya ya. Ada Tak Ingin Sendiri. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya.

Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah dipersiapkan ada tak ingin sendiri ya dari Dian Piscesa. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Ngatmi ya. Nanti dilanjut dengan ada arti senyum ya dari Emilia Contessa. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, di sini tadi sudah Arya hadirkan ya Tak Ingin Sendiri, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Ngatni ya. Dan semoga saja Bunda Ngatni masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Dilanjut tadi ada Arti Senyum ya dari Emilia Contessa, dan lagu ini tadi buat Mbak Yanti ya gitu ya. Baik, semoga saja masih stay tune juga ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Baik Mitra Buana, di sini masih ada satu WhatsApp ya. Ini ada Bahne Elgani dari Boyolali. Selamat malam ini buat Bahne Elgani ya, yang ada dari Boyolali ini ya. Assalamualaikum Mas Arbi Bisono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbah Elgani dari Boyolali, izin minta lagu Di Sini Hati Terpaut ya buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ini buat Mbah Elgani. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Izin Di Sini Hati Terpaut

0: Baik Mitra Fana ya, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini. Tapi sebelumnya Ari undur diri ya, di sini sudah Ari persiapkan lagu permintaan dari Mbak Elgani ya. Ada di sini hati terpaut ya. Dan nanti ada perjalanan ya dari Frankie featuring Chen ya. Dan kedua lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang setelah ikut bergabung di acara kontak malam. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih dan selamat berjumpa di lain waktu. Dan salam, yuk gereng.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro 2026 di kawasan wisata Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, menghadirkan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, perayaan 1 Suro di Gunung Kemukus mengusung tema Tradisi Baru, Harapan Baru, Kemukus Never Sleep, di mana pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi baru berupa bancaan ageng Kemukus 2026 yang digelar di depan Galeri Kemukus Selasa 16 Juni 2026. Melalui tema tersebut, pemerintah bersama masyarakat berharap Gunung Kemukus tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata religi, tetapi juga menjadi kawasan yang hidup, ramah, serta memiliki nilai budaya dan spiritual yang kuat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Sragen, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, juru kunci, serta ratusan warga dan pengunjung. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi menyampaikan, salah satu rangkaian utama kegiatan adalah bancaan ageng Kemukus, sebuah tradisi makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Tradisi ini sekaligus menghidupkan kembali budaya Jawa yang mulai jarang dikenal generasi muda, termasuk penggunaan encek, yaitu alas makanan yang terbuat dari anyaman bambu.
3: Kegiatan hari ini adalah acara suran di Gunung Kemukus. Untuk suran tahun 2026 ini, kita membuat tradisi baru. Temanya adalah tradisi baru, harapan baru. Kemukus never sleep, nggak pernah tidur di Kemukus ini. Karena kita ingin Gunung Kemukus agar lebih baik secara pencitraan, kemudian secara mindset dari semua yang ada di Gunung Kemukus ini, baik dari petugas, juru kunci, masyarakat, juga pendatang, nanti mempunyai cara pandang yang baru di Gunung Kemukus. Tidak mudah merubah image yang negatif menjadi yang positif seketika. Ini adalah salah satu cara kita. Hari ini kita membuat acara yang namanya Bancaan Ageng Kemukus. Bancaan itu adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semuanya atas segala yang sudah diberikan hidup ini, semua nikmat, semua yang sudah kita terima ini.
2: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi bancaan ageng Kemukus sebagai sarana mengenalkan kembali nilai-nilai budaya luhur warisan leluhur.
4: Hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara bancaan ageng Kemukus 2026. Jadi ini bancaan syukuran kita bisa masuk di bulan Suro, di bulan 1 Muharram, tahun baru Islam. Bisa mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah untuk kita semua. Semoga bisa membawa harapan baru, capaian baru, sesuatu yang baru yang baik untuk kita semuanya. Di sini kita nguri-nguri kebudayaan Jawa, suronan di Gunung Kemukus ini melalui bancaan ageng Kemukus 2026.
2: Pada kesempatan yang sama, Pemkab Sragen juga meresmikan Galeri Kemukus sebagai pusat informasi sejarah dan budaya Gunung Kemukus. Galeri tersebut akan menjadi ruang edukasi yang memuat berbagai narasi, foto, lukisan dan benda bersejarah terkait Gunung Kemukus, Pangeran Samudro, dan Nyai Ontrowulan. Keberadaan galeri ini menjadi bagian dari upaya meluruskan sejarah dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat maupun wisatawan sehingga dapat menghindari berbagai mitos yang selama ini berkembang. Rangkaian Kemukus Never Sleep dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 melalui pengajian dan malam tirakatan 1 Muharram. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama Sendra Tari Samudrong Gayuh Kamulian, Larap Selambu, Bancaan Ageng Kemukus, hingga pagelaran wayang kulit yang berlangsung hingga malam hari, Selasa 16 Juni 2026, bersama Kidalang Simon Darsono dengan mengambil lakon Wahyu Kamulian. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sragen menggelar sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran bagi anggota Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai risiko kebakaran yang dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan rumah tangga. Kasih Pemadam dan Penyelamatan Bidang Pemadam Kebakaran atau Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen, Anton Sujarwo menjelaskan, materi yang diberikan meliputi pengenalan karakteristik api, klasifikasi kebakaran berdasarkan bahan penyebabnya, serta identifikasi berbagai benda di rumah yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Sebagian besar kasus kebakaran di Kabupaten Sragen masih disebabkan oleh faktor manusia, terutama kelalaian, mulai dari lupa mematikan kompor, bara api yang belum benar-benar padam, hingga membakar sampah tanpa pengawasan.
5: Materi yang kita berikan antara lain pengenalan karakteristik api serta kebakaran, klasifikasi kebakaran berdasarkan bahan penyebabnya, termasuk juga pemahaman bahan-bahan yang ada di rumah yang berpotensi menjadi penyebab kebakaran. Di wilayah Kabupaten Sragen ini mungkin untuk faktor penyebab masih dominan terkait faktor manusia, yaitu kelalaian atau masalah lupa. Yang pertama, faktor kelalaian itu antara lain lupa mematikan kompor, menyalakan tiang yang dimatikan tidak maksimal, ya akhirnya baranya itu ternyata masih hidup, merembet ke tempat pakan atau bahkan ke kandang, terus membakar sampah tidak diawasi, seperti itu.
2: Melalui sosialisasi ini, anggota Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen diharapkan dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat disebarluaskan kepada keluarga, tetangga, maupun masyarakat sekitar, sehingga semakin banyak warga yang memahami bahaya kebakaran dan cara pencegahannya. Demikian, Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Terus sak wingi pun Bunda Gun sak menika wonten Ibu Sugi nggih wonten ing Sine Sragen sing dalu kagem Bu Sugi wonten ing Sine Sragen matur suwun sanget sak menika tasih lawungan nggih. Tasih midang akan giaran rendah malam kalau dengan dalu sampeyan mengatakan selamat malam Mas nggih. Puterin mundur alon-alon dari Iluk diterima kasih dari Ibu Sugi di sini Sragen. Alon je sangat dibentang bahasa menikah kata Ibu Sugi ya wonten di sini Sragen. Wonten mundur alon-alon mengatakan ya sangat dibentang bahasa menikah.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Di parmen saya sama nih kalau sambon hari kuterakan dia sarang jagung lalang sampai kangen di pun kerja dalis dia mantan serakin di pernah cengakan nus kemati ya lalang sampai kangen di pun kerja kembali nana mantan cangkang kok hutan tidak berlalang sampai kalau saya kata terus balik ke rumah tentang parmen saya dan paling kangen saat mereka tasi bidang kaken kiran ronda malam kaken lan mantan sinarangan gian kaken memang apa juga utawi kagum ngangetakan suasana yang tadi sama dikanggih ya langsung kemauan wonten Madiun Nyawi stasiun Madiun Nyawi ya kita langsung akan nganggur langsung kemauan semoga sujang

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih pamirsa sampeyan kula wonten Madiun ngawi nggih dipun lajengaken nganggur sampun kula dados kalikur dumateng para pamirsa sedayanipun. Kang sampeyan kasih pamungan nggih kangge kasih ngadakaken giaran ronda malam kala dangan telu sak menika. Lan sampeyan kula dipun sampun jam 11 langkung 36 menit nggih. Nah, kasih nggih kurang selangkung menit malih. Hari rencang panjang sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari mangaten. Lan salah jengnya saat menikah sampun hari cawisakan lelangan tembang kangen ya dipenlajakan ayam neng sandingmu langsung kemawon semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gak parah masa sama nih kau wanten tembang kangen ya kita laksanakan ayamnya sambil. Mugia tetes pelipur ya tempat tempat mereka sesudah nih pun. Lan sambil kau taliban sama terus ya ring-ring sangat panjang asal daya kan di lelang lelang campur sari wanten ronda malam mengelakkan terus sambil gang ya. Nah, sampe dene pun ari ndu diri sampe ke sampe ari cap sak penerlangan penutup nggih wonten loro pronto dipun lajengaken wonten Midam Sari lan lelangan sak menika nggih. Dados lelangan panutup wonten giaran ronda malam kala dangan dalem sak menika. Nggih para mirsa, ari bisa ndu diri ari ngaturaken matur suwun sangat dumateng para mirsa sedanipun ingkang sampun tumut ngrejengaken. Lan mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun. Ari bisa pamit. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih lan suwun yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Metro Buana akhirnya sampai di sini. Lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang turun udara dan akan mencintai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 17 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang kembali menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Dan pada pagi hari ini saya menemani Mitra Buana di program acara siaran pertanian. Kali ini saya akan menemani Anda sampai pukul 6 pagi. Nah, kali ini di siaran pertanian Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan berbagi tips untuk Anda yang ingin bertani. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Persiapan lahan cabai di cuaca ekstrim dan kunci sukses panen anti gagal dari awal panen, awal tanam, yaitu tanaman cabai. Ya, jadi kita akan membahas untuk Mitra Buana mengenai persiapan lahan cabai di cuaca ekstrim yang merupakan kunci sukses panen anti gagal dari awal tanam.

Baik Mitra Buana, cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan besar ya dalam budidaya cabai saat ini. Hujan deras yang datang tiba-tiba, disusul panas ekstrim, sering membuat tanaman tuh stres, mudah terserang penyakit, bahkan mati mendadak. Jadi kondisi ini juga dialami oleh salah satu petani ya dari Kecamatan Kajoran, Magelang. Ya gini untuk mengatasi bagaimana dalam mempersiapkan lahan cabai di cuaca ekstrim. Jadi berbekal pengalaman sebelumnya dan belajar dari media sosial, pihaknya mencoba memperbaiki cara budidayanya meski masih menghadapi masalah seperti tanaman layu dan busuk batang. Ia menemukan pola penting yang menjadi kunci keberhasilan, yaitu kesehatan tanah adalah segalanya. Jadi yang terpenting itu dalam bertani adalah kondisi tanahnya, Mitra Buana. Karena kunci keberhasilan yaitu kesehatan tanah ya, untuk pola penting dalam bertani, yaitu yang terpenting kesehatan tanah. Seperti petani pada umumnya, beberapa tanaman cabai itu kan kadang kalau cuaca ekstrim itu akan mengalami layu ya Mitra Buana. Tidak hanya itu saja, sebagian juga terkena busuk batang. Namun ada juga hal menarik yang ia amati, yaitu penyakit layu tersebut tidak menyebar ke seluruh lahan, melainkan hanya ngeblok di satu bendingan saja. Dan hal ini menunjukkan bahwa penyebaran penyakit masih bisa dikendalikan jika kondisi lahan sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, masalah lain datang dari riwayat lahannya. Sebelum tanami cabai, lahan tersebut digunakan untuk menanam ketela atau singkong. Jadi tanaman ini dikenal sebagai penguras unsur hara, sehingga tanah ini menjadi miskin nutrisi dan kurang siap untuk tanaman berikutnya. Dan jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, tanaman cabai juga akan tumbuh tidak optimal, Mitra Buana, karena akar mudah stres dan lebih rentan terhadap serangan penyakit, terutama saat cuaca ekstrim. Dari pengalaman tersebut ya, bahwa kegagalan sebelumnya bukan hanya karena cuaca atau serangan penyakit saja, tetapi karena tanah belum dipersiapkan secara maksimal. Banyak petani fokus pada pemupukan setelah tanam, namun merupakan satu hal penting yaitu tanah yang juga perlu diberi makan sebelum tanaman masuk. Tanah yang keras, miskin bahan organik dan tidak seimbang pH-nya juga akan membuat akar sulit berkembang. Akibatnya, tanaman menjadi lemah sejak awal dan mudah kaget saat menghadapi perubahan cuaca. Jadi harus belajar dari pengalaman ya, dengan melakukan perbaikan besar pada teknik pengolahan lahannya. Ini sangat penting sekali. Jadi harus dimulai dari pembuatan bedengan yang lebih optimal. Jadi ada dua hal yang perlu dipersiapkan petani dalam menghadapi cuaca ekstrim dalam menanam cabai ya di cuaca ekstrim. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di siaran pertanian, tadi setelah ada Arya Gale Sepurane Salahku sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar, kali ini ada Deni Caknan Sampai Tuwek menemani Anda di sandang program siaran pertanian bersama dengan Indah Ajani.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

Kembali lagi di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen bersama dengan Indah Anjani di siaran pertanian ya untuk mitra Buana dan saudara pendengar. Dan tadi sudah kita bahas untuk mitra Buana persiapan lahan cabai di cuaca ekstrim karena ini merupakan kunci sukses panen anti gagal dari awal tanam ya. Jadi kunci utamanya keberhasilan bertanam ya itu dari kesehatan tanahnya. Nah tadi ada dua hal yang perlu dipersiapkan petani dalam menghadapi cuaca ekstrim. Yang pertama dalam menanam cabai yaitu bedengan besar dan tinggi. Ini nanti untuk mengadaptasi cuaca ekstrim ya. Jadi untuk mitra Buana, bedengan besar dan tinggi untuk adaptasi cuaca ekstrim. Nah langkah pertama adalah membuat bedengan yang lebih besar dan tinggi, yaitu menggunakan mulsa lebar 160 cm yang bertujuan untuk mengatur drainase dan menjaga kestabilan suhu tanah. Sebelum pembuatan bedengan, lahan diolah menggunakan traktor seperti persiapan tanam padi, dan setelah itu dilakukan pengapuran menggunakan dolomit dan lahan digenangi air selama kurang lebih 2 minggu. Jadi proses ini penting untuk menetralkan pH tanah, membunuh patogen tanah, dan memperbaiki struktur tanah. Setelah itu, bedengan dibuat setengah jadi dan mulai diberi pupuk kandang. Jadi pupuk ini didiamkan selama 1 minggu agar mulai terurai. Dan selanjutnya bisa dilakukan penambahan dolomit lagi, lalu didiamkan kembali selama 1 minggu. Setelah itu baru ditambahkan pupuk kimia berupa Vertipos sebanyak 150 kg dan MPK seimbang sekitar 15 kg. Kemudian langsung ditutup tanah. Dan tidak berhenti di situ saja mitra Buana, tetapi juga ditambahkan di komposer sebanyak 2 kali, pertama di atas pupuk kandang. Jadi kedua, sebelum pemasangan mulsa, setelah semua proses selesai, bedengan ditutup mulsa dan didiamkan selama kurang lebih 3 minggu tanpa dilubangi. Dan menurutnya tahap ini sangat penting agar tanah itu benar-benar matang sebelum ditanam. Nah itu ya, jadi hal yang perlu dipersiapkan petani dalam menghadapi cuaca ekstrim dalam persiapan lahan cabai. Jadi bedengan besar dan tinggi ini untuk mengadaptasi cuaca ekstrim. Nah ini yang terpenting ya untuk kita ketahui ya mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi dengan membuat bedengan yang lebih besar dan tinggi menggunakan mulsa lebar 160 cm ini tujuannya adalah untuk mengatur drainase dan menjaga kestabilan suhu tanah. Jadi sebelum pembuatan bedengan, lahan diolah terlebih dahulu menggunakan traktor seperti persiapan tanam padi. Setelah itu baru dilakukan pengapuran menggunakan dolomit dan lahan digenangi air selama kurang lebih 2 minggu. Jadi proses ini penting untuk menetralkan pH tanah, membunuh patogen tanah, dan memperbaiki struktur tanah. Itulah hal pertama yang perlu Anda persiapkan. Selain membuat bedengan dan yang besar dan tinggi, yang kedua menambah tentara baik dalam tanah. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut untuk mitra Buana dan saudara pendengar, tadi setelah ada kembang rawe dari Ana, kali ini dari Irin Gea Wuyung menemani Anda masih di siaran pertanian.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Hendra Kumbara dan Liane sudah menemani Anda. Dan sebelum pamit undur dari gelaran siaran pertanian, masih ada satu hal lagi yang akan kita bahas ya. Tadi mengenai cara yang perlu dipersiapkan petani dalam menghadapi cuaca ekstrim dalam menanam cabai, yaitu membuat bedengan besar tinggi untuk adaptasi cuaca ekstrim. Yang kedua, menambah tentara baik dalam tanah. Sehari sebelum tanam, di sini Anda bisa melakukan perlakuan tambahan untuk memastikan tanah itu benar-benar siap, yaitu dengan mencampurkan 4 sendok makan Trichoderma, kemudian 3 sendok makan asam humat, 3 sendok makan karbon yang dicampur dalam 20 liter air. Jadi larutan ini kemudian dikocorkan ke lahan, karena fungsi dari perlakuan ini adalah menekan patogen penyebab penyakit layu dan busuk batang. Jadi bisa meningkatkan aktivitas mikroorganisme baik, memperbaiki struktur dan kesuburan tanah, dan membantu akar lebih cepat beradaptasi. Dan di awal metode ini memang terlihat rumit ya dan memakan waktu banyak. Tapi di sini petani mungkin merasa prosesnya terlalu panjang dan melelahkan. Namun menurutnya semua itu sebanding dengan hasilnya. Kalau tanah tidak disiapkan maksimal, akar tanaman bisa kaget, apalagi di cuaca ekstrim seperti sekarang. Jadi di sini sebagai petani pemula, belajar satu hal penting, yaitu 90% keberhasilan tanaman itu ditentukan oleh kondisi tanahnya. Dari pengalaman tersebut, ada satu pelajaran besar yang bisa diambil, yaitu kesuksesan budidaya cabai tidak hanya tergantung pada pemupukan tanaman saja, tetapi juga pada bagaimana kita merawat tanahnya.

jadi apa yang dilakukan, coba bahwa keberhasilan dalam bertani tidak datang secara instan ya, tetapi dibutuhkan proses belajar, evaluasi, dan keberanian untuk mencoba metode baru. Memang persiapan lahan yang detail ini membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya lebih awal. Namun ini adalah investasi yang akan terbayar saat tanaman tumbuh sehat dan produktif. Jadi bagi mitra Buana yang sedang menghadapi tantangan cuaca ekstrim, mungkin sudah saatnya mengubah pola pikir yang awalnya dalam hanya fokus memberikan makanan tanaman, tetapi menjadi fokus ke tanah ini juga perlu diberi makan. Karena dari situlah semua keberhasilan dimulai. Jadi dalam hal menanam, ini yang terpenting yang harus benar-benar dipersiapkan adalah tanahnya. Ya, jadi untuk mitra Buana dan saudara pendengar,

kunci keberhasilan dalam bertani itu adalah kesehatan tanahnya. Ya, itu adalah segalanya. Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Tapi pukul 6 pagi nanti Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Indah pamit, selamat pagi dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, menyebut nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat sebagai langkah awal menuju konsensus regional untuk stabilitas kawasan. Qatar optimis kesepakatan yang akan ditandatangani di Swiss itu dapat mengakhiri konflik, membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz, dan juga meredakan ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Antonio Rüdiger resmi memperpanjang kontraknya bersama dengan Real Madrid hingga 30 Juni 2027 setelah sebelumnya bergabung pada 2022. Selama membela Real Madrid, bek asal Jerman itu telah mencatat ratusan penampilan dan meraih berbagai gelar bergengsi termasuk Liga Champions dan Liga Spanyol. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
3: Kita mendorong bauran energi. Kita kan tahu bahwa
4: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik

0: Sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional, program tersebut diusulkan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp815 miliar dalam pembahasan RAPBN. Menurut Bahlil, langkah ini didorong tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang kini mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat devisa negara terkuras hingga lebih dari Rp130 triliun per tahun, dan ini di luar beban subsidi yang nilainya telah melampaui Rp80 triliun.
1: Subsidinya di atas Rp80 triliun. Nah, kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Nah, ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh.
0: Sementara Komisi 12 DPR RI mengusulkan pemerintah menaikkan asumsi volume subsidi LPG dalam RAPBN dari 8 juta ton menjadi 8,5 juta hingga 8,6 juta ton. Anggota Komisi 12 DPR RI menilai penggunaan kompres natural gas atau CNG untuk industri patut didorong. Sementara untuk rumah tangga, penggunaan LPG dinilai masih menjadi pilihan paling realistis karena masyarakat telah terbiasa menggunakan tabung gas bersubsidi.
2: Kalau ini dimasifkan, Pak Menteri, sesuai dengan Pak Menteri sampaikan, industri menggunakan CNG ini luar biasa, ya. Tetapi perlu digarisbawahi, CNG ini mungkin tahap pertama untuk industri. Tetapi kalau untuk rumah tangga, mungkin tetap di LPG.
0: Saat ini Kementerian ESDM masih mengevaluasi efektivitas teknologi baru tersebut, termasuk membandingkan manfaat yang dihasilkan dengan kompor listrik generasi sebelumnya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tidak 8 juta, Pak, tetapi di angka 8,5 sampai 8,6 juta.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif merencanakan 3 program unggulan untuk memperkuat ekonomi kreatif daerah dan rencana tersebut mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Sudah berjalan baik yang dibina Pemda maupun dibina oleh kementerian lembaga lain untuk kita berkolaborasi untuk
5: Kementerian Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan 3 program unggulan atau flagship. Di antaranya yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia. Tujuannya yakni memperkuat pengembangan subsektor ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan, program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada, bukan membangun dari awal.
4: Sudah berjalan baik yang dibina Pemda maupun dibina oleh kementerian lembaga lain untuk kita berkolaborasi untuk menghidupkan kreativitas di desa tersebut, begitu. Dan yang kedua kan tadi kaitannya juga dengan aktivasi kreatif hub, karena banyak sekali kreatif hub yang dimiliki Pemda, komunitas yang tidak ada kegiatannya. Nah, di situ kami ingin mengintervensi di situ sehingga itu juga dapat membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan, workshop. Dan yang ketiga adalah kreatif by Indonesia untuk brand lokal, local hero go nasional, kemudian kita kurasi lagi yang nasional champion untuk global.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai, sektor kreativitas digital dan teknologi memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Ia menyoroti peran Deputi Kreativitas Digital dan Teknologi sebagai salah satu bidang yang menjanjikan. Menurutnya, pengalaman kunjungan kerja ke lokasi produksi film animasi menunjukkan besarnya keterlibatan berbagai pihak dalam satu proyek.
6: Jika kami berkunjung ke tempat yang pembuatan film animasi itu, ternyata film Jumbo yang kita tonton itu, kemudian film yang terakhir yang saya nggak sempat hadir apa itu, yang Merah Putih ya, itu ternyata untuk bikin suara apa itu, ya, ada beberapa bagian dari film animasi itu dibuat di tempat mereka, di Cimahi. Jadi itu bayangkan berapa perusahaan atau berapa komunitas, berapa elemen yang ikut terlibat dalam pembuatan satu film animasi. Jadi artinya kan peluangnya besar.
5: Karena itu, Komisi 7 DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran sekitar Rp1,7 triliun yang diajukan Kementerian Ekonomi Kreatif. Hal ini diharapkan dapat memperluas program yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dampak ekonomi secara nyata. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga minyak kita mulai menurun, sementara pemerintah menyiapkan langkah perbaikan tata kelola untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Alfred Tudor melaporkan selengkapnya.
7: Yang Bapak dan Ibu, kalau minyak kita di pasar rakyat harga.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga minyak kita di pasar rakyat mulai menunjukkan penurunan pada Juni 2026. Meski demikian, harga komoditas tersebut masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Kepala BPS Amalia Adininger Widyasanti mengatakan harga minyak kita saat ini berada di level Rp16.355 per liter. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sempat berada di kisaran Rp17.000 per liter.
7: Kalau kita lihat harga minyak di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan 17.000 dan sekarang menjadi 16.355, walaupun ini masih di atas HET yang sebesar 15.700.
8: Meski harga mulai turun, pemerintah masih mewaspadai kenaikan harga minyak goreng di sejumlah daerah. Karena itu, berbagai langkah stabilisasi terus dilakukan untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga. Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas, Andi Amran Sulaiman menilai kenaikan harga minyak kita sebagai sebuah anomali. Menurutnya, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia yang seharusnya mampu menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng.
9: Kalau tidak salah, itu diarahkan agar minyak kita ini 100% dikelola oleh BUMN. Pak Mendagri sudah setuju. Pak Mendagri sudah setuju. Insya Allah ke depan dan bisa terkendali. Karena minyak kita, masalahnya kemarin, Pak Mendagri, kami laporkan, itu minyak kita hanya 35% dan dipakai untuk bantuan pangan. Nah, ini kemarin harusnya minyak biasa, bukan minyak kita yang digunakan. Kita sudah stop. Salah satu penyebabnya kemarin
8: minyak kita. Amra mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pembenahan tata kelola distribusi minyak kita. Langkah tersebut dilakukan agar pasokan lebih terjamin dan harga dapat dikendalikan. Pemerintah berharap upaya stabilisasi yang dilakukan dapat mempercepat penurunan harga minyak kita hingga mendekati harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah kini sudah lebih dari 80%. Sementara itu peminat untuk jenjang SD hingga kini masih minim, berbeda jauh dengan jenjang SMP dan SMA yang kuotanya terpenuhi. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, progres untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen ini termasuk paling baik di Indonesia.
11: Progres pembangunan Kompleks Sekolah Rakyat SR Kabupaten Sragen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan kini lebih dari 80%. Meski diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia secara akselerasi, proyek ini dikejar target besar untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai Juli mendatang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa target utama penyelesaian fisik bangunan sebenarnya jatuh pada bulan Juli. Namun pemerintah daerah berharap percepatan bisa maksimal di sisa waktu bulan Juni ini. Jika nantinya pembangunan belum rampung 100% saat tahun ajaran baru dimulai, pihak Pemkab sudah menyiapkan skenario alternatif.
10: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat. Kalau targetnya itu kan sebenarnya bulan Juli harus sudah selesai. Bulan Juli harus sudah selesai. Nah, kalau belum selesai ya harus memakai yang lama dulu di sekolah transisi, tempat yang transisi itu. Ya harapan kita bisa segera diselesaikan di bulan Juni ini.
11: Di balik kejar target pembangunan fisik, tantangan besar justru muncul dari sektor penjaringan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang sekolah dasar SD. Kontras dengan jenjang SMP dan SMA yang diminati tinggi, pendaftar untuk jenjang SD justru bergerak sangat lambat. Data terakhir menunjukkan kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target. Masing-masing jenjang berhasil menjaring sekitar 90 siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sebaliknya untuk jenjang SD progresnya sangat tidak signifikan. Dari kapasitas 3 rombel yang disediakan baru ada 5 calon siswa yang mendaftar hingga pertengahan Juni ini. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengatakan problem utama rendahnya pendaftar SD yakni kedekatan emosional antara orang tua dan anak usia dini. Banyak orang tua yang mengaku tidak tega melepas anak usia SD mereka untuk bersekolah di sekolah rakyat atau SR yang menerapkan sistem asrama atau boarding class.
12: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan itu anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry, jadi dia itu kelas berapapun akan diterima. Nah, kebanyakan warganya itu yang terutama di sekitar pengen itu bisa di sekolah di SR tapi pulang. Sementara kan sesuai aturan kan di asramakan.
11: Merespon minimnya peminat di jenjang SD, Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis dan persuasif di tingkat akar rumput mulai digencarkan. Pihak Pemkab berharap lewat sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan dari hati ke hati oleh perangkat desa, para orang tua di wilayah Mondoan dan sekitarnya mau memberikan kepercayaan bagi anak-anak usia SD mereka untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Sragen pada tahun ajaran baru ini. Radio Surakarta Melalui Sahan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang, Jawa Tengah menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan Bupati Pati berinisial S. Berikut informasinya Luki Setiawan.
13: Balai Perawatan Perkeretaapian bertugas merawat dan mengelola fasilitas penyelenggara negara yaitu selaku
14: sidang perdana perkara dugaan korupsi proyek perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang menjerat mantan Bupati Pati Sudewo digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang kemarin. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Sidang Edwin Budiono, terdakwa dinilai telah menerima gratifikasi senilai 1,371 miliar. Aliran dana itu diduga diterima dari sejumlah kontraktor proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan dalam periode 2021-2022. Jaksa penuntut umum dari KPK Joko Hermawan menyebut suap diterima saat Sudewo menjabat anggota Komisi 5 DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Perhubungan. Modus yang digunakan antara lain melalui pengaturan proyek lelang, pembocoran dokumen pengadaan hingga pemberian kemudahan kepala kontraktor yang telah ditentukan. Kemudian terdakwa Sudewo juga dijerat dengan dakwaan suap dari perangkat desa dalam praktik jual beli jabatan aparatur perdesaan di Kabupaten Pati. KPK mendakwa Sudewo menerima gratifikasi berupa uang dan barang dengan nilai mencapai 2,5 miliar rupiah. Perkara dugaan jual beli jabatan perangkat desa itu dilakukan setelah terdakwa Sudewo menjabat sebagai Bupati Pati.
13: Korupsi pada Pemilu Semarang nomor 62 Fitsus DPK 2023 PN Semarang Tanggasi yang melakukan kerjasama operasi dengan nama Putra Kencana Mataram KSO yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa yaitu selaku penyelenggara negara, selaku anggota Komisi 5 DPR RI sebagaimana diatur dalam ketentuan.
14: Usai persidangan, Sudewo membantah seluruh tuduhan yang disampaikan oleh jaksa kepada awak media. Ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam praktik jual-beli jabatan perangkat desa maupun menerima uang terkait dengan proyek DJKA Kementerian Perhubungan. Terkait perkara proyek perkeretaapian, Sudewo juga menyatakan tidak pernah menerima uang dari pihak manapun dan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur proyek dari pemerintah.
15: P3K, P3KK paruh waktu dan semuanya clear tidak ada pakai uang. Apalagi yang pengisian perangkat desa itu bukan kewenangan saya. Jadi saya tidak kepikiran sama sekali untuk melakukan itu. Ya. Jadi kalau dikatakan gembong jual beli jabatan, yang gembong jual beli jabatan itu siapa? Rakyat Kabupaten Pati sudah tahu semua. Bukan saya. Yang jelas bukan saya.
14: Atas perbuatannya Sudewo didakwa melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Luki Setiawan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 45 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis karena belum menerima dana operasional dari pemerintah pusat. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
16: Sebanyak 45 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Jombang menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis. Penghentian layanan tersebut dipicu belum diterimanya dana operasional dari Badan Gizi Nasional sehingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat di sejumlah sekolah untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan sambil menunggu pencairan anggaran. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Jombang, Dedi Setiawan Hakim, menjelaskan bahwa berdasarkan data per 9 Juni 2026 kemarin, terdapat 45 SPPG yang tidak dapat beroperasi akibat keterlambatan transfer dana operasional dari pemerintah pusat. Meski demikian, Dedi mengatakan bahwa pengelola dapur tetap melakukan berbagai persiapan seperti menjaga kebersihan dan juga menata operasional sehingga pelayanan dapat segera kembali berjalan begitu anggaran diterima. Dini juga menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pencairan dana operasional dari pemerintah pusat.
17: Per 9 Juni itu ada jumlahnya 45 SPPG yang berhenti operasional karena pencairan dana. Penyebabnya transfer dari pusat ke SPPG. Di langkah SPPG adalah untuk bersih-bersih dapur untuk apabila dana itu sudah cair bisa langsung operasional. Ya, untuk sampainya saya juga masih belum. Biasanya di pusat pasti akan secepatnya biar tidak terlalu larut untuk anak-anak juga.
16: Sementara itu, dihentikannya sementara program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kabupaten Jombang tidak menimbulkan kepanikan di kalangan siswa. Salah seorang siswa di Jombang, Zahra, mengaku bahwa penghentian sementara distribusi MBG ini tidak memberikan dampak berarti terhadap aktivitas belajar mereka.
18: Kalau makan siang, kalau
19: pekan. Keberatan nggak?
18: Tidak.
19: Kenapa kok nggak keberatan?
18: Karena sebelumnya sudah terbiasa nggak dapat. Belum dapat MBG.
16: Pemerintah daerah kini masih menunggu tindak lanjut dari Badan Gizi Nasional agar seluruh dapur MBG di Kabupaten Jombang dapat kembali beroperasi normal dan melayani para penerima manfaat. Ana Kusuma melaporkan.
3: Peraturan daerah kota sehat dinilai mampu meningkatkan taraf kesehatan warga dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
20: Kemudian termasuk sanksinya juga.
21: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya Kemal Nasri menegaskan peraturan daerah kota sehat mampu menciptakan lingkungan yang bersih sehat, mencakup ketersediaan air bersih, tata kelola kota, peningkatan pelayanan kesehatan. Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah ini juga, pemerintah kota akan lebih serius dalam menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat.
22: Kota sehat itu apa sih intinya atau yang hendak dicapai?
23: Oh, banyak. Kota sehat itu pertama menciptakan lingkungan yang bersih sehat, bagaimana ketersediaan air bersih, bagaimana tata kelola Kota Palangkaraya, bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan. Kalau ini pada ditetapkan, insya Allah akan berdampak baik. Artinya daerah serius bagaimana menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Maka ditetapkan perda kesehatan itu, karena kota sehat itu. Artinya memastikan bahwa Kota Palangkaraya adalah kota yang sehat, kota yang nyaman untuk didatangi. Pada waktunya, kalau kita ini sehat, bersih, udaranya bersih, airnya bersih, banyak wisatawan-wisatawan dari luar Palangkaraya akan berkunjung. Nah, dengan berkunjung berarti akan meningkatkan pendapat dari Kota Palangkaraya. Kan banyak kan? Oh, Kota Palangkaraya bersih.
21: Sementara itu, peraturan daerah ini dinilai menjadi landasan hukum penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Telah disahkannya peraturan daerah pada rapat paripurna yang digelar pada Senin lalu, dinilai menjadi landasan hukum penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Disahkannya peraturan daerah kota sehat mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan. Menurutnya, regulasi tersebut mampu memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berorientasi pada kesehatan.
20: Ya, oke. Jadi untuk kota sehat, jadi memang saat ini kebetulan saya ini lagi di DPR kan, kebetulan lagi di DPR. Jadi perda tentang kota sehat. Jadi harapan kita di perda itu bisa mencerminkan bagaimana kita mengelola baik itu lingkungan, baik itu fasilitas untuk ibu hamil, kemudian lansia, kemudian ditambah dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, kemudian ada menyangkut tentang masalah stunting. Mungkin nanti kita sebut harapannya perda itu nantinya bisa mendukung penataan lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian termasuk sanksinya juga.
21: Keberadaan peraturan daerah ini juga akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung berbagai indikator kota sehat, mulai dari kesehatan lingkungan, sanitasi, hingga pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam mewujudkan kota sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Salah seorang jemaah haji asal Jember, Suparman, tak pernah menyangka dirinya menjadi salah satu tamu pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu di Baitullah. Di usianya yang menginjak 66 tahun, Suparman yang berprofesi sebagai tukang kayu mengaku haru dan bahagia karena dapat menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Berikut kami hadirkan feature produksi RRI Jember bersama dengan Gea Debora.
0: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Usianya tak lagi muda, rambut di kepala pun telah berubah warna. Kesehariannya selalu berkutat dengan kayu, mengolah kayu mentah menjadi karya bernilai untuk menyambung hidup. Ia adalah Suparman, kakek 66 tahun, warga Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Suara serutan olahan kayu seolah tak pernah lekang. Terdengar dari dalam rumah sederhana tempat tinggal Suparman. Dari potongan kayu, ia sulap menjadi barang jadi yang dipesan tetangga atau warga sekitar. Upaya yang diterimanya pun tak banyak. Di benak Suparman, mencukupi nafkah keluarga dan hidupnya adalah tanggung jawab utama yang wajib dipenuhi dari penghasilan tak menentu sebagai tukang kayu. Bagi Suparman, niat menunaikan ibadah haji mengandalkan penghasilannya sebagai tukang kayu bak mimpi yang sulit terwujud. Namun, berkat ketekunan dan kesabaran, menyisihkan sedikit demi sedikit pundi-pundi rupiah dari hasil jerih payah menjadi tukang kayu, Suparman mampu merubah mimpinya menjadi nyata. Setelah 15 tahun menanti, di tahun 2026 ini, Suparman akhirnya tercatat sebagai salah satu calon jamaah haji asal Kabupaten Jember yang akan berangkat menunaikan rukun Islam ke Tanah Suci.
2: Mulai 2005 nabung. 2005 itu sudah nabung. Alhamdulillah 2012 cukup untuk daftar. Saya daftar 2012. Ya, nunggunya itu kalau sampai sekarang kan 15 tahun.
4: 15 tahun.
2: Iya.
4: Perasaannya gimana, Pak?
2: Ya, alhamdulillah senang sekali.
1: Tak hanya persiapan fisik dan mental, menjelang masa keberangkatan, Suparman tak henti panjatkan rasa syukur, penantian panjang, kesabaran, dan keikhlasannya akhirnya membawa Suparman sebagai tamu Allah pada musim pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Rencananya Suparman berangkat bersama rombongan jamaah calon haji Jember asal KBIH Al-Ghazali pada tanggal 16 Mei 2026.
0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.
3: What's up, yo? Listen up. Yeah.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di Seragen hari ini ya. Masih di edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi tips untuk Anda, berbagi informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Seragen. Ya, kali ini untuk yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen ya, untuk Mitra Buana, hari ini kita ucapkan selamat Hari Raya Galungan 17 Juni 2026. Dan selamat Hari Raya Galungan 2026 ini bagi seluruh umat Hindu yang merayakan, karena Hari Raya Galungan menjadi pengingat akan kemenangan Dharma atas Adharma serta pentingnya menjaga harmoni dan meneguhkan jalan kebaikan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai. Sekali lagi, selamat Hari Raya Galungan 2026 bagi seluruh umat Hindu yang merayakan. Baik Mitra Buana, di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini kita akan berikan informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Seragen hari ini sampai nanti pukul 7 pagi ya. Dan nanti pukul 7 Anda pun juga akan mendengarkan Seragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi yang kali ini sudah kita siapkan untuk Anda. Yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen, informasinya yang kami siapkan untuk Anda kali ini mengenai satu info yang sudah kami siapkan ya untuk Mitra Buana dan pendengar. Yaitu Mitra Buana dan pendengar, informasinya mengenai memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah. Di sini Pemkab Seragen telah perkuat semangat kebersamaan melalui subuh ceria. Nah, menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Seragen menggelar subuh ceria dan jalan sehat di Masjid Ar-Rahman, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang pada Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti ratusan warga tersebut menjadi ajang memperkuat semangat kebersamaan sekaligus juga refleksi makna hijrah dalam kehidupan bermasyarakat. Ratusan warga tampak antusias mengikuti kegiatan yang berlangsung sejak dini hari tersebut, dan hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Seragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama Ketua TPPKK Kabupaten Seragen Nyonya Lida Sigit Pamungkas, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seragen, Sekretaris Daerah Kabupaten Seragen Dr. Haryanto, serta jajaran Kepala OPD dan Forkopimcam Karangmalang. Rangkaian kegiatan diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Rosyid Burhanuddin, dan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan jalan sehat yang diikuti masyarakat sekitar. Dan pada kesempatan tersebut, Pemkab Seragen juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga serta membagikan puluhan doorprize menarik bagi peserta jalan sehat. Dan dalam sambutannya, Bupati Seragen mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat Seragen. Dan pihaknya berharap momentum pergantian tahun Hijriah ini membawa semangat baru, harapan baru, dan keberhasilan baru bagi seluruh masyarakat. Subuh ceria ini merupakan bagian dari peringatan tahun baru Islam, dan pihaknya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Bupati Seragen juga mengajak masyarakat untuk semakin memakmurkan masjid dengan membiasakan sholat subuh berjamaah. Menurutnya, kegiatan subuh ceria tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana menghidupkan masjid dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penetapan kalender hijriah merujuk pada peristiwa hijrah
Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, dan peristiwa tersebut menjadi titik awal lahirnya berbagai perubahan besar dalam peradaban Islam, termasuk lahirnya Piagam Madinah yang mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk dengan semangat saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Dan hijrah mengajarkan kepada kita tentang perubahan ke arah yang lebih baik. Dari sana lahir nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan toleransi yang menjadi fondasi peradaban Islam. Menurut Bupati, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah juga sejalan dengan semangat Pancasila sebagai kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Pihaknya menilai tahun baru Islam menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk pembangunan daerah dan penguatan solidaritas sosial. Kalau kemarin kita selalu banyak memperjuangkan diri sendiri, maka tahun baru ini menjadi momentum untuk sukses bersama, tetangga sukses, masyarakat sukses, dan seragen sukses bersama-sama. Sementara itu dalam tausiahnya, Kiai Haji Rosyid Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya menebar manfaat bagi sesama, dan disampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Melalui kegiatan Subuh Ceria dan Jalan Sehat ini, pemerintah Kabupaten Sragen berharap semangat tahun baru Islam dapat menjadi penguat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mendorong masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Sragen yang lebih maju, religius, dan sejahtera. Dan informasi di Sragen hari ini yang kami hadirkan untuk Anda di Buana Sri FM 94,7 MHz.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Buana, sampai di sini dulu saya Indah Hanjani menemani Anda di Sragen hari ini ya. Dan semua informasi yang kami bagi untuk Anda dapat bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Karena nanti pukul 7 pagi Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami bagi untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, sehat selalu untuk Anda semua. Dan selamat pagi, salam yuk.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
2: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro 2026 di kawasan wisata Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, menghadirkan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, perayaan 1 Suro di Gunung Kemukus mengusung tema Tradisi Baru, Harapan Baru, Kemukus Never Sleep, di mana pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi baru berupa bancaan Ageng Kemukus 2026 yang digelar di depan Galeri Kemukus Selasa 16 Juni 2026.